dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio TV.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Sayangku semuanya, jangan lupa ditungguin ya di lokasi siaran keliling kita hari ini yang ada di kawasan Silir Agung. Dan sampai dengan jam 8, bareng Putra lagi, bareng-bareng di Madu Jelly. Come on.

Asoy, pokoknya sampai dengan jam 8 pagi nanti tayang. Kita terus bergoyang asik-asik bareng sama program kesayangan kita semuanya. Di Madu Jelly main garnyenak sekali yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa. Di lokasi siaran keliling kita hari ini, hari Selasa 23 Juni 2026. Di kediaman Mbak Parman yang ada di kawasan Silir Agung Labuan Ratu 3 Dusun 3 ya.

siaran keliling seperti biasanya itu ya. Deretan depan Koramil, Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Jadwalnya hari Kamis nanti di tanggal 25 Juni 2026. Kamu lagi ngapain pagi ini tayangku semuanya? Semangat terus ya, jangan lupa terus dikonsumsi juga susu kambing etawanya keluarga semuanya.

Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul hari Selasanya. Yang terus sibuk dengan lagi pada beberes pagi ini, mempersiapkan sarapan, kemudian lagi pada nyuci semuanya.

Kemarin banyak ya WhatsApp yang ini, yang ada yang gak bisa kebaca. Mohon maaf ya, kalaupun ada WhatsApp yang tidak terbaca. Yuk, mumpung masih pagi nih keluarga semua, boleh dikirimkan dari sekarang aja WhatsAppnya. Sekali lagi di 08 12 9310. Bareng-bareng terus sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly. Main garjana sekali yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Siap digoyang lagi tayang. Bareng-bareng lagi sama pasukan Goyang Mania di Madu Jelly. Come on.

Kera Madu Jelly, main kari jenak sekali yang terus disponsori sama Susu Kambing Etawa keluarga semua. Baru 22 menit kita bergoyangnya, ya lepas dari jam 7 pagi, sudah berkeringat atau belum kira-kira? Kalau sambil nyusu mah belum ya, kecuali sambil lari ya. Mang Asep, apa kabar Mang Asep? Iya, mending emang Asep cari aman ya. Langsung japri ke orangnya katanya gitu. Japri aja Teh Nani katanya gitu Teh. Dikasih tahu sama Mang Asep Teh. Japri aja Teh, orangnya juga lagi nyusu katanya gitu. Tahuan aja Mang Asep. Harus gitu memang ya, kalau habis kalau lagi pada goyang sama Madu Jelly memang harus pada nyusu. Biar pada semangat ya, biar tulang-tulangnya pada kuat. Pasukan-pasukanku mah harus pada kuat semuanya.

0: Semuanya ditungguin nanti pokoknya sampai dengan jam 4 sore ya. Ini carinya lagi sibuk pagi ini, sibuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Apa kabar lagi? Wow, mantap WhatsAppnya ya, mantap sekali.
1: Tenani langsung japri loh, Tenani loh.
0: Cari aman gitu teh, japri aja langsung japri. Punya apa sih ini kia-kia ini? Wow, ini apa teh? Oh iya bener, keju iya. Good morning, selamat pagi Tenani. Hadir asoy, sarapan roti keju katanya gitu ya. Kejunya londo ini mah. Selasanya dapat bonus ditemani sama Mas Putra. Jarang-jarang lah, iya. Bener ya, walaupun siarannya pindah-pindah teh. Yang penting mah tetap ya, pasukannya bareng sama pasukan Goyang Mania. Walaupun siarannya pindah-pindah. Hari Kamis ya teh. Kita seru-seruan lagi ya teh. Udah lama kita ya, tidak bareng-bareng ya. Jangan lupa pokoknya, ajakin semuanya ya Teh Nani ya. Semua yang ada di Raman Utara, kita jadwalnya hari Kamis. Dua hari lagi kita nanti ketemu ya. Kemudian apa kabar yang sudah pada berwhatsApp pagi ini? Wow, terima kasih sekali tayangku semuanya. Sehat selalu lah pokoknya. Ada yang pagi-pagi teriak ya, tolong. Pagi-pagi udah teriak-teriak, tolong Mas Putra. Ada Mama Endorasana dari Wonosari Candipuro. Ikutan senam pagi bareng sama penyiar idolaku, Mas Putra yang gemoy katanya.

pahit tetap manis. Pemenu rasanya terima kasih ya. Lempar dong ke sini jagung manisnya. Thank you semua yang ada di Candipuro Lampung Selatan. Kemudian apa kabar, good morning juga untuk Mama Arif Raden Patah dari kawasan Kota Bandar Lampung, pagi ini juga sudah bergoyang. Sehat ya Mama Arif ya. Terima kasih Ma. Asoy Bunda Ulfa dari kawasan Sedampah Liwa, pagi ini sudah panteng juga bareng sama pasukan goyang ya. Di Madu Jelly main garnyenek sekali. Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Ini siap nanti ya, siap untuk mendampingiku yang ada di Raman Utara nanti. Semoga acara siaran keliling hari lancar, aman, laris, manis. Amin.

Good morning Sugeng Isu, Mama Andre. Ikut kemanapun Mas Putra siaran pokoknya. Pokoknya aku melu. Sarapan pagi diangetin sama pisang hoyeng. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar Mas Putra sampai dengan selesai. Amin Mama Andre, thank you ya Ma. Mbak Ning Setiawadon, apa kabar Mbak Ning? Good morning, selamat pagi ya. Semoga kakak pagi ini selalu sehat. Untuk Neng Krisnanya juga bangun Neng, udah jam 8 Neng. Gitu katanya, mudah-mudahan kuping dia dengung ya Mbak Ning ya. Kita rasanin terus setiap pagi. Bani, apa kabar Bani? Semua pasukan goyang mania yang ada di veteran Asoy. Kaci Bani. Mang Ocit punya apa ini Mang Ocit? Wow, amazing. Wow, menunya udah lengkap, udah bebek renek menunya pagi ini ya. Pagi-pagi udah minum es teh aja Mang Ocit ini. Pantas gak gede-gede. Tolong. Makasih ya Mang Ocit, sehat selalu ya Mamangku tayang. Bunda Willy, apa kabar Bun? Mas Putra, Bunda juga udah keliling katanya gitu. Keliling dari pohon satu ke pohon lain ya, mantap. Ini lagi mau ngambilin karet ini, semangat ya Bun. Kemudian apa kabar sebelum kita goyang? Ada Mas Budi Motor, good morning, selamat pagi Mas Budi. Ikut nyimang aja bareng sama Rujeli, ikutan bergabung sama pasukan goyang mania. Cuaca di Probolinggo cerah pagi ini, digoyangin terus pokoknya bareng sama pasukan goyang mania. Makasih Mas Budi Motor, yang lain tunggu ya, sabar ya. Kita lanjut goyang dulu sama yang enak keluarga semuanya. Biar semuanya pada semangat, pantang terus di Madu Jelly, main gari enak sekali, come on!

0: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
1: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya, ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
2: Etamed habis 3 kotak?
1: Habis 3 kotak, iya.
2: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa?
1: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
2: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
1: Tahu dari Radio Trirama.
2: Pendengar ya?
1: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
0: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan.

0: setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
0: Iya, Pak.
1: Iya.
0: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
6: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

main kalian sekali yang terus juga disponsori sama susu kambing Etawa ya. Yang mungkin baru panteng, selamat datang kembali bareng sama pasukan goyang mania yang lain. Ada waktu sekitaran 15 menitan lagi Putra di Madu Jeli di kesempatan hari ini ya. Kemudian yang mungkin baru saja panteng, jangan lupa hari ini kita ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Alamatnya ada di Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3 atau sebelah pos Kamling di kediaman yang Mbah Parman, Silir Agung. Ditungguin sampai dengan jam 4 sore ya. Semangatin semuanya pagi ini, masih terus dikasih yang enak-enak bareng Putra bersama susu kambing Etawa. Kemudian

Untuk ini, untuk cucunya Mama Anissa ini. Kalau kicau-kicau udah ini, udah muncul langsung ya, tegak berdiri langsung. Ikutan terus bergoyang bareng sahabat Sukan Goyang Mania, tayang.

Anissa, good morning, selamat pagi ya Ma. Pokoknya setiap hari menyala bareng sama Tri Rama, mantap. Semakin hari semakin banyak pendengarnya Mas Putra, amin. Makasih ya Ma.

WhatsApp kita pagi ini. Kita sikatin lagi apa kabarnya. Good morning, selamat pagi untuk Akang Ahyar. Mau digoyangin untuk Neng Gelis Darah Malang Melintang ya, untuk Mas

Poon. Bareng sama Tri Rama yang paling juara. Makasih Pak E. Alip sudah bergoyang juga bareng sama Madu Jelly. Bu Supriyati, ini apa kabar dari kawasan Bandar Lampung pagi ini ya? Sudah masuk di barisan goyang juga. Kemudian apa kabar ketua? Digoyangin katanya untuk semuanya saja. Makasih Kak Parno sama Mama Ica ya. Jangan lupa nanti datang ya di siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis hari ini. Bude Sunarti, good morning, selamat pagi Bude. Sehat ya dari kawasan Kalibening Pekalongan. Sudah ikutan bergoyang pokoknya ya, bareng-bareng sama pasukan goyang mania. Aku lagi nyuapin cucu Mas Putra, siap. Semangat ya Bude Sunarti ya. Babe Omen, apa kabar Be? Gimana? Mancing mania? Yang gacor yang mana nih? Dari tempat gacor, Neng Dimas Putra. Rawa ireng lah. Itu adalah tempat yang paling gacor Be. Asli Be. Makasih ya Be. Hai, apa kabar untuk Mama Zahra? Good morning, selamat pagi Mama Zahra. Kemudian apa kabar ini Bu Muslimah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Muslimah. Selamat bergoyang kembali bareng sama pasukan goyang mania ya. Kalau katanya Mama Zahra tadi semangat sambil beres-beres sambil pantang radio kesayangan.

Uang, ini pasukan goyang mania dari Bima Radio ya, mantap. Selamat bergoyang lagi pagi ini. Mas Putra sehat-sehat selalu ya, amin. Kak Nurgala juga iya ya, sehat selalu ya. Bunda Gali, apa kabar Bunda Gali?

aja biar tambah semangat ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi cuan biar tambah banyak melimpah ruah. Wow. Buat Mas Putranya selamat berkicau aja pagi ini. Makasih ya Bunda Gali, ditungguin hari Kamis pokoknya Bunda Gali ya, bareng sama suami nanti ya, datang.

kamu rajin. Ini juga selalu panteng ya bareng sama Madu Jelly. Bunda Oleng, apa kabar Tayangku? Sudah masuk di barisan goyang ya bareng sama Tayangku Cia. Makasih Bunda Oleng. Mas Hendra Hermawan, apa kabar ini? Tenang aja, musik director kita mah keren ya. Denangnya enak-enak pokoknya. Nikmatin aja ya. Kemudian apa kabar Seba 2? Mama Azwa ini.

hari Kamis libur, ikut kita pokoknya. Gak libur, ngelibur aja ngelibur ya. Ayah Gopar, apa kabar ya? Terima kasih WhatsAppnya ya. Sehat ya.

Mama Cinta. Apa kabar Mama Cinta? Selamat bergoyang dari kawasan Tugu Kuda yang ada di Tambah Dadi. Selamat bergoyang aja pagi ini Mbak Neri. Hai, good morning Mbak Neri Asoy. Mantap. Mbak Italiana apa kabar juga? Good morning, selamat pagi. Sehat selalu abangku, tetap semangat dan sukses. Amin, terima kasih Mbak Italiana. Sehat selalu ya. Mbak Parni, pasukan goyangku yang ada di kawasan Tandus ini. Semangat bergoyang ya bareng sama Dujeli sambil masak ikan asin. Oh, mantap. Yang pedes Mbak Parni, nanti aku sarapan ke sana ya. Ada Mbak Yuan, apa kabar Mbak Yuan? Panteng ah bareng sama adekku Tayang Aso. Terima kasih sekali Mbak Kutayang sudah ikutan bergoyang pagi ini ya bareng sama pasukan goyang mania. Lagi apa pagi ini? Lagi olahraga, olahraga mulut, iya. Sama berarti kayak aku ya, pagi-pagi olahraganya olahraga mulut ya. Kemudian terakhir, apa kabar? Good morning, selamat pagi yang ada di kawasan Wajepara. Ini ada Mas Parno. Mas Parno ajakin ibunya ya ke Siliragung ya. Makanya ditungguin wargi-wargi yang ada di seputaran Wajepara dan sekitarnya. Kita hari ini ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Banyak sekali produk-produk promo yang luar biasa Aso. Lokasi siaran keliling kita hari ini ada di kediamannya Mbah Parman Siliragung Labuan Ratu 3 Dusun 3 ya. Makanya ditungguin semuanya. Tayangku terima kasih ya, putranya pamit, panteng radio, panteng terirama jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah Tayang.

0: Nasihat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Pemkab Lampung Timur akan menyulap lapangan depan kantor Bupati di Sukadana jadi lokasi rest area dan taman ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Tak hanya itu, lokasi yang berada di perlintasan ruas jalan lintas pantai timur tersebut juga direncanakan akan dijadikan tempat berolahraga seperti jogging dan senam yang terbuka untuk masyarakat umum. Kepastian tersebut disampaikan Wakil Bupati Azwar Hadi saat menghadiri kegiatan Car Free Day dan senam bersama di area pasar Ragam Jejamo depan kantor Bupati Lampung Timur pada Minggu pagi kemarin. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio

0: kita sudah di lokasi, Besti. Kita di tempatnya Pak Suparman.
1: Yes, benar banget ya, Mbah Parman. Kalau biasanya orang-orang taunya Chan.
0: Iya, Besti, sudah mulai cek kesehatannya sampai nanti jam 4 sore ya.
1: Iya, Besti, aku jangan lupa datang ya, karena kita bawa banyak banget produk jujur.
0: Juni juara, Besti ya. Ya, promo di bulan ini.
1: Betul banget. Kan sekarang udah mau akhir bulan nih, Chan. Udah tanggal 23, berarti tinggal satu mingguan lagi promo kita ada loh.
0: Nah kan, jangan sampai kehabisan ya, Besti.
1: Iya dong, Besti aku ya. Jangan lupa ya, Besti ya. Kita tungguin kamu sampai nanti sore.
0: Betul, tapi 2 minggu nemenin ini sampai jam 10 dulu nih.
1: Betul banget, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Besti, oh besti, ya ampun, pagi-pagi kita udah ready loh di sini loh, di Silir Agung loh besti. Kamu kapan kesini, kita tungguin sampai jam 3 atau 4 sorean lah ya. Pokoknya kamu jangan sore-sore kesininya. Kalau bisa pagi ya udah kamu pagi aja kesini. Kalau nggak bisa pagi, kamu kesininya agak siangan nggak apa-apa sih? Atau siang-siang juga boleh?
3: Iya kan, ini loh besti, enak banget nyarinya kalau dari Pasar Gunung Terang. Itu tuh kalau dari arah Sukadana ambilnya kanan. Ya kan, terus aja nanti kita ada tuh di situ di kiri jalan, kita mobilnya ada di depan besti.
2: Betul banget nih besti. Jadi kalau sebenarnya bisa lewat dua arah sih, tapi kalau yang orang-orang sini mah pasti tahu Silir Agung lewatnya mana gitu kan ya.
3: Di Silir Agung di Dusun 3 di samping pos Kamling
2: ya, bener banget di Labuan Ratu 3 Dusun 3 ya. Tuh ya di Silir Agung. Pokoknya kita ancer-ancernya itu tadi, pojoknya pos Kamling.
3: Pojok kanan, berarti sebelum pos Kamlingnya kita besti.
2: Iya, kalau kamu lewat sana ya pojok kiri ya.
3: Pokoknya kalau dari jalan lintas timur Sumatera, kita sebelum pos Kamlingnya.
2: Nah yaudah, nanti kalau kamu bingung besti, udah kamu chat kita aja di nomornya Tri Rama. Kamu minta Sherlock aja. Nanti kita kirimin Sherlocknya ke kamu besti.
3: Yes besti. Dan juga pokoknya hari ini kita buka-bukaan, buka telepon, buka WhatsApp di 08-12-12-12-93-10.
2: Ya, kamu boleh gabung sekarang aja besti ya. Nanti kita sapa-sapa, nanti kita terima telepon. Kalau bisa banyak, kita bakal buka banyak banget.
3: Ya udah kalau gitu besti, kamu lanjutin aktivitas kamu. Sambil juga kita tungguin kedatanganmu di tempatnya Pak Parman di Silir Agung ya besti.
2: Betul bang. Benar besti ya. Buruan, ada promo spesial buat kamu. Pembelian 1 biosi gratis susu kambingnya tawa.
3: Terus juga pembelian herbal drink, beli 1 gratis 1 yang paket hemat ya.
2: Yes benar banget. Terus juga ada Selti, beli 1 gratis susu Zigo 26.
3: Terus juga untuk Selte beli
2: Morinda
3: beli 1 gratis 1 besti.
2: Ya, untuk baking juga masih ada promo, beli 2 gratis 1.
3: Yes, itu dia promonya. Jangan sampai kamu kehabisan.
2: Iya dong besti, kita lanjut goyang lagi.
3: Yuk, di sini aja bareng sama Dua Miau
2: di Pasar Goyang.
3: Goyang sehat bersama Agarius.
2: Goyang terus.
3: Miau.

0: Batu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
1: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana Pak?
3: Iya Pak, Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa, ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
3: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
5: Wah Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
6: Wangi banget Bu. Aduh,
5: waduh,
6: tapi lambungku.
5: Kenapa lagi nih?
6: Perih lagi nih Bu, mual.
5: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh Pak.
6: Kembung lagi.
5: Huh? Oh iya Pak.
6: Ibu ingat apa?
5: Ini loh Pak, Ibu punya solusinya. Agar rilus madu lambungku, kandungannya alami.
6: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
5: Loh, iya loh Pak.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh

0: Agung.
1: Kamu nih udah sampai Silir Agung tapi belum mandi sih. Eh,
0: mana ada kita mandi dari sebelum subuh ya, mohon maaf.
1: Mohon maaf ya, Bes ya, kalau kita sudah di sini ya, udah siaran begini di luar ya. Kita udah mandi, udah cantik, udah wangi.
0: Wangi, udah setengah botol dipakai parfum kok.
1: Bukan lagi, tapi beda kalau kita di rumah ya.
0: Rahasia umum,
1: pasti mau udah pada paham, apalagi yang udah sering datang ya.
0: Aduh, coba ini kita mau lihat-lihat yang sudah pada ikutan.
1: Boleh. Oh iya, aku juga mau minta maaf buat besti-besti kalau mungkin suara kita agak terputus-putus ya. Karena di sini jaringannya tuh agak susah-susah gampang.
0: Oh, jaringannya aku tahu kemana.
1: Kemana?
0: Terbawa.
1: Terbawa?
0: Terbawa.
1: Kamu mau nyanyi apa mau ngasih tahu sih sebenarnya? Kamu mau nyanyi terbawa-bawa gitu kan? Terbayang-bayang itu kan? Hii, ketebak deh kamu ya. Tapi di sini sinyalnya full loh ya. Di tempatku sinyalnya 2 doang.
0: Berarti handphone kamu.
1: Oh iya kali ya.
0: Rebutan dia sinyalnya.
1: Kamu
0: ada 2 kan itu SIM-nya kan?
1: Ini kalau di HP radio ini sinyalnya full. Di HP baru, Bu.
0: Jadi pertama apa penangkap sinyalnya masih banget,
1: masih
0: gitu
1: bagus
0: kan?
1: Banget ya. Coba kita cek dulu dari bawah ya, Besti.
0: Selamat pagi, ini Pak Turino sudah ikut bergabung juga. Salamnya untuk Ibu Muslimah, Bu Suprapti, Bu Ribut, Bu Sena, Kakek Marianto dan semuanya aja. Ada pantun.
1: Apa tuh?
0: Jalan-jalan ke Aceh, Chandra cakep. Yang cantik milik siapa?
1: Enggak nyambung.
0: Enggak nyambung.
1: Udah ya, gampang-gampang aja tuh Pak Yusuf ya. 1.2, Chandra cantik siapa yang punya gitu aja sih. Enggak usah sampai ke Aceh kejauhan ya.
0: Kita di Lampung, Pak.
1: Iya, Pak. Aduh, pengen ke Aceh sih sebenarnya, Pak. Tapi belum ada waktu, Pak. Ada kucing.
0: Enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa ya.
0: Kucing.
1: Yus, kucing. Kucing awas. Itu ayamnya nanti dicolok kucingnya.
0: Emang dia bisa buka wadahnya?
1: Kucing sekarang pintar-pintar tahu. Selamat pagi lagi, ada Akang Ahyar. Mau minta dendangnya dong, Chan, ikan dalam kolam.
0: Oke.
1: Mau kirim salamnya buat Neng Gelis dari Malang. Ada Mama Adit, Bu Musrima, ada Bunda Ulfa, ada Mr. X, ada Putra Setia, buat Domionya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ada lagi,
0: Chan, sarapan sambil pantengin Tri Rama. Sarapan pakai apa sih, Mama Mood?
1: Iya sih, kamu sarapan pakai apa sih? Kita sih sarapan pakai ayam, sambal ayam.
0: Kita sih, wal sembarang, ada tiwulnya. Itu apa, jantung pisang tuh?
1: Iya, jantung pisang alias ontong.
0: Apa namanya, kurang ganas gimana coba kita makan jantung.
1: Jantung pisang enak banget, disantan kan?
0: Emang disantan?
1: Nggak tahu.
0: Bukan ditumis.
1: Oh, ditumis ya itu. Tadi yang santan-santan apa tadi?
0: Kacang.
1: Oh, kacang campur tahu. Ih, mantap deh pokoknya, budak oleng. Absen dong ya pantengnya mumpung lagi di rumah. Oh, lagi panteng mumpung lagi di rumah.
0: Oke, sehat-sehat.

0: Super, dua miau dari Pringsewu.
1: Thank you, Mbak Super. Ada Ayu Layla Sari dari Raman Utara. Mau minta dendangnya sayang seopo? Sayang seh opo? Oh, gimana sih itu bacanya?
2: Sayang, sayang, sayangnya sopo gitu paling.
1: Ya, sayang seh opo? Kayaknya belum punya deh kita ya. Nanti kita cek dulu ya,
2: sayang,
1: Ayu ya.
2: Sayang seopo
1: gitu paling. Oh iya. Bisa jadi
2: sayang S-C-O-P-O
1: gitu loh paling. Oh iya, oke, okay, boleh. Spesial buat Dumiaunya, terima kasih.
2: Oke, okay, ada juga nih Mas Adi Hidayat. Goes, goes.
1: Wih, goes, goes, goes, goes.
2: Itu kamu di mana? Di sawah toh, bestie.
1: Iya, itu sepeda baru loh, baru dipakai.
2: Ring, ring, ring, sepeda baru. Sepedanya roda dua. Kalau roda tiga jadinya?
1: Iya, jadinya sepeda adek.
2: Ya juga ya. Semangat terus dong Trichan. Suaranya beda kalau lagi siaran di luar. Iya.
1: Iya, ya gimana atuh?
2: Gimana? Kan keterbawa angin luar.
1: Iya, kita kalau siaran di luar itu jadi kayak menyatu dengan alam.
2: Betul, ya kan? Mm-hmm. Jadi suara kita berbaur sama angin-angin.
1: Iya, betul sama banget. Tuh, kan? Ya, berbaur dengan kucing.
2: Betul,
1: ya.
2: Bestie.
1: Iya, jadi suara kita jadi cempreng.
2: Emang dasar, teman. Emang dasar.
1: Ini suara aslinya kayak gini, kalau di studio kan tertutup sama peredam-peredam ya.
2: Tertutup jadi sama tidak, gedung.
1: Iya, tertutup dengan gedung ya, jadi cemprengnya agak teredam sedikit. Nah, kalau ini tidak, ini lost aja gitu.
2: Lost doll ya kan. Terus juga ada lagi Asrun.
1: Run.
2: Cuaca Pesawaran bening.
1: Tuh.
2: Sebening hati Trichan.
1: Masa sih kamu bisa lihat hati aku?
2: Transparan kali ah.
1: Transparan saking beningnya ya. Mm-mm. Ada Jumira dari Pasar P2 hadir ya Besti.
2: P2.
1: Pape-pape mulu sih.
2: Ada juga tadi, nih. Mbak Rini hadir Trichan. Salamnya buat Mas Bayu, Meko, Mbak Nur, Mas Muji, Pak Khalil. Mm-hmm. Ada Pak Andon, Pak Bambang, Pak Catur, Pak Wardi dan semuanya aja.
1: Oke, okay, thank you Mbak Rini. Ada Babang Izal. Mm-hmm. Salam buat Ibu Sri Mulyani. Mm-hmm. Ada Bapak Abdul Rahman. Mm-hmm. Ade Albian. Mm-hmm. Pokoknya buat semuanya aja. Oh, ini Tiara dari Gunung Sula.
2: Oke, okay, selamat pagi ya.
1: Selamat pagi, kok ini ungu?
2: Oh iya ya,
1: kenapa ya kok ungu ya?
2: Gak apa-apa lah.
1: Oke, sudah cukup semuanya di WhatsApp yang belum gabungan. Buruan kamu gabungan sama kita, Besti.
2: Betul, sabar. Yang sudah gabung tapi belum disapa, sabar. Nanti kita baca-bacain lagi ya.
1: Betul banget, masih banyak waktu pokoknya untuk kita cuap-cuap sampai jam 10 pagi.
2: Ha-ha, makanya. Dan makanya.
1: Makanya?
2: Pakai nasi. Biar kenyang.
1: Makanya kenapa?
2: Makanya makannya pakai nasi biar kenyang sambil pantengin dua miang.
1: Oh boleh deh.
2: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus miang.
3: Pasar goyang.
4: Pasar goyang.
3: Goyang terus.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
2: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum biosisihaga.
2: Oh, biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
4: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sekretaris Daerah Lampung Tengah Weli Adiwantra resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perekrutan tenaga honorer fiktif di lingkungan pemerintah Kota Metro. Penetapan tersangka dilakukan oleh Polda Lampung pada Jumat kemarin setelah penyidik menemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses rekrutmen. Kasus tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan praktik perekrutan tenaga honorer yang diduga tidak sesuai aturan, bahkan fiktif, serta menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Atlet Anggar Provinsi Lampung kembali menunjukkan kemampuan terbaiknya di ajang nasional. Sejumlah atlet binaan pengurus Provinsi Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Lampung berhasil meraih prestasi pada kejuaraan nasional Piala RDPS Cup 2026 yang berlangsung di Gor Ranau Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan pada 18 hingga 21 Juni 2026. Kejuaraan tersebut menjadi bagian dari program tryout dan persiapan atlet Lampung dalam menghadapi PON Bela Diri 2 yang akan digelar di Manado pada tahun 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal menyampaikan kegembiraannya setelah Lampung ditetapkan sebagai tuan rumah gelaran Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-18 tahun 2029 mendatang. Lampung terpilih jadi tuan rumah setelah mendapat dukungan 29 pengurus provinsi kelompok tani nelayan andalan se-Indonesia dalam pemilihan di salah satu aula universitas di Gorontalo. Pada Jumat kemarin, penetapan dan kesiapan Lampung sebagai tuan rumah ditandai pemberian bendera Taka kepada Ketua Kontak Tani Andalan Nasional Lampung, Hanan Arroza, disaksikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jauzal. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane nyate kulo tumbas malih. Sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Goyang terus.

0: buat bestie-bestie yang udah dapetin produk-produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
1: Kita goyang konsumen lagi.
0: Hayu, nih selamat paginya dua miau ya buat ibu. Ibu, ada Mbak Saminah dari BLJ. Beliin untuk suaminya Chan, keluhan mata. Udah sering banget konsumsi agar ilus bright loh. Alhamdulillah udah banyak banget perubahannya.
1: Mbak Parma,

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Assalamualaikum, Jeng Sri.
5: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku, Adi, minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
6: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
7: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
8: Pasar Goyang.
9: Pasar Goyang.
8: Goyang terus.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegelinu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegelinu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madhuna Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum Madhuna Murafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu Madhuna Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madhuna Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madhuna Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madhuna Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
0: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, kenapa bu?
0: Asam urat saya bu, kambuh, nyeri banget bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah, bu, saya juga dulu sering begitu bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
0: Serius bu, kok bisa?
4: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
4: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya bu.
0: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah,
4: badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba bu?
4: Oh pasti bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami.

0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
0: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Goyang terus.

0: yang selalu aku puja-puja.
1: Ah, Bella.
0: Temenan kok.
1: Tarik sis.
0: Semangat.

0: songan ini lho Pak De, kok saja ngui deh kaya.
1: Iki lho jogging, lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De, seangkatan ini jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen Pak Biye, nek Pak De mungkin loro-loro.
0: Nggak ngono lho Pak De. Eh Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan toh, ayo ngaku.
1: Ngawur rai, awak dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah rahasia kesehatannya Pak De ki, saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah skualen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul skualen, badan lebih sehat, virus

Soal promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lah jane ateng tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Pasar goyang.
5: Pasar goyang.
4: Goyang terus.

0: Lintas terkini. Lintas terkini. Inilah lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Lampung Geh News, Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan tahun 2029. Penetapan tersebut mendapat dukungan dari 29 provinsi di Indonesia dalam forum nasional yang membahas pelaksanaan agenda besar bagi para petani dan nelayan tersebut. Penas merupakan ajang pertemuan petani, nelayan, penyuluh, serta pelaku usaha pertanian dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, teknologi, dan pengalaman dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Lampung menyambut positif kepercayaan tersebut dan mulai menyiapkan berbagai kebutuhan, mulai dari infrastruktur, akomodasi, hingga kesiapan lokasi kegiatan. Selain menjadi ajang nasional, PENAS 2029 diharapkan mampu memperkenalkan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Lampung kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dengan menjadi tuan rumah, Lampung diharapkan memperoleh dampak positif terhadap perekonomian daerah, terutama sektor pariwisata, UMKM, serta promosi komoditas unggulan lokal. Pemerintah optimis penyelenggaraan PENAS 2029 akan menjadi momentum untuk memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Santi lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, Miss kesayangan aku.
0: Yang aku cinta, aku
1: iya.
0: Senang banget ya. Hari ini kita bisa ketemuan lagi di acara yang selalu dinanti-nantikan so besti-besti kita ya.
1: Betul banget, di Bandar Dangdut BOC.
0: Iya, bersama duo bandar.
1: Asik-asik.

0: cowok pakai baju hitam, ganteng banget.
1: Masa sih?
0: Iya. Aku tuh kalau melihat cowok pakai baju hitam, ya polos gitu hitam, itu berasa auranya lebih ini.
1: Masa sih?
0: Itu kalau aku ya, kata kalau kamu.
1: Tapi kalau cowoknya hitam terus pakai baju hitam gimana?
0: Loh, justru hitam pakai hitam tuh dia akan terlihat lebih cerah.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Bukannya tambah ini?
0: Enggak
1: ya?
0: Dong.
1: Mohon maaf ya, bapak, adik-adik.
0: Enggak, itu nanti akan terlihat kayak warna kulitnya lebih
1: terang ini. Ya,
0: iya,
1: kelihatan
0: terang ya.
1: Iya. Oke, Mbak Sita yang masih barengan kita terus ya di Bandar Dangdut BLC barengan
0: Dua Bandar.
1: Ada Neng Bandar Naya
0: dan juga Neng Bandar Vina ya.
1: Iya, buat yang mau gabungan boleh banget ya.
0: Boleh saya.
1: Silakan merapat aja di 0851-2666-6931.
0: Itu dia nomornya, udah pada di save kan sayang aku.
1: Iya dong, harusnya udah sih.
0: Udah dong. Atau mungkin ada pendatang baru mendengarkan kita ya. Dia abis dari mana gitu ya, ngedenger pas lewat di pasar cina. Ih, ada ini, ada penyiar radio katanya asik banget. Aku mau puter lah di rumah.
1: Hei, masa sih?
0: Siapakah mereka gitu kan?
1: Aku adalah Bandar Vina.
0: Iya, Bandar Vina dan Bandar Naya yang memang punya Bandar BLC.
1: Iya dong. Jadi buat basic-basic kok, soalnya yang belum ada stok di rumah BLC siaganya bisa langsung stok dari sekarang ya.
0: Iya dong.
1: Karena ini adalah salah satu herbal tetes premium masa kini yang bagus banget dan cocok banget untuk menjaga kesehatan tubuh kita dalam jangka waktu panjang.
0: Betul sekali.
1: Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah ngerasain pegel-pegel, ini cocok banget minumnya BLC siaga aja.
0: Iya, harus dong. Rutin ya konsumsinya 3 kali sehari, 5-7 tetes. Sayang aku cinta aku. Iya, bisa dikombinasikan dengan produk-produk lain yang kita punya ya.
1: Kita ada madu agarin.
0: Nah itu dia. Terus juga ada susu kambing etawa, boleh saya. Terus sama ini nama teh
1: apa? Kapsul Proren, Prokanda.
0: Boleh.
1: Ada.
0: Boleh squalene, boleh ya, banyak pokoknya mah nanti ini apa namanya
1: disesuaikan
0: aduannya.
1: Disesuaikan aja
0: sama keluhan yang dirasakan sama besti-besti ya.
1: Dan yang mau dapatin melalui COD, pesan antar, kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi juga boleh banget ya.
0: Boleh, sok mangga langsung hubungi call center kami ya, 0831-760-600 sayang ya. Oke.
1: Yang hari ini lagi sibuk banget, tenang aja, kesibukan setiap kamu akan kita gempar-gemporkan ya.
0: Setiap hari mah sibuk kayaknya ya kan, Bes, nyari cuan.
1: Iya.
0: Yang meren berangkat sekolah ya, selamat berangkat sekolah.
1: Iya.
0: Ada yang sekolah pagi, ada yang sekolah sore ya kan.
1: Benar,
0: ya?
1: Benar. Ada yang sekolah malam juga. Ini sekolah malam atau emang embolosnya karena lupa gitu ya, abis bangun tidur mau berangkat sekolah.
0: Itu paling dong. Biasanya kalau tidurnya mau ke arah sore ya, jam-jam sore. Iya, makanya enggak boleh ke orang tua jam
1: segitu. Itu linglung.
0: Nanti giliran kita bangun teh udah bingung ini jam sabara. Tau-tau mandi dor-dar ya, mau sekolah gitu, mau kerja padahal mah malam.
1: Itu mah udah maghrib ya.
0: Iya, makanya. Oke, Bes. Ya, untuk besti-besti aku pokoknya pantang terus kita berdua ya. Karena kita masih akan menghibur besti-besti aku dengan lagu-lagu dangdut terpilih yang bisa bikin kita semua goyang.
1: Betul.
0: Dan informasi-informasi menarik nanti di segmen selanjutnya ya, kita akan bagikan kira-kira hari ini apa iya yang akan kita informasikan kepada besti-besti. Penasaran kan?
1: Penasaran kan?
0: Oke deh, sekarang kita goyang lagi Yuneng, yuk.
1: Yuk.
0: Oke, jangan kemana-mana, masih di Bandar Dangdut BLC bersama Duo Bandar.
1: Asli.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal

0: aku ha.
1: Aduh.
0: Terus aku, makan apa sih?
1: Otak satu gitu. Itu loh.
0: Benar. Ya itu yang bikin kolesterol naik, Bes. Hati-hati ya.
1: Oh, emang gitu. Aku bukan karena aku tapi kamu makan siput.
0: Iya, enggak langsung reaksi ya.
1: Iya, bahkan enggak bisa gerak sama sekali.
0: Kegigit gitu.
1: Kegigit mana ada tahun ada gigit? Enggak ada.
0: Itu iya,
1: entar dicium.
0: Oh iya, kirain dari mulutnya dia mencium.
1: Itu namanya taat sih. Lebih spesifiknya tuh di tengkuk ini.
0: Iya,
1: itu tuh. Hati-hati ya, Besi ya.
0: Terus juga kaki terasa berat, nyeri. Bisa jadi kamu kolesterolnya tinggi loh.
1: Nah,
0: kalau itu berapa sih gitu ya?
1: Kalau gitu
0: gitu, Bes. Jadi harus ini, harus pantesan makan, udah makan jeroan, makan siput ya,
1: betul.
0: Dan kolesterol kamu meningkat ya.
1: Makanya ya, Besi ya. Kalau
0: nah, stres itu pengaruh juga.
1: Pengaruh
0: loh.
1: Banget.
0: Iya kan?
1: Hati-hati loh, Besti. Makanya. Sayang banget, sayangi diri kita dari sekarang.
0: Itu dia. Ini sangat ampuh ya untuk menjaga kadar kolesterol baik
1: yang lainnya.
0: Iya, itu tadi ya. Jadi biosi ini
1: dalam tubuh kita kan. Okay. Dan bahkan bisa membantu proses detoks.
0: Besti yang mau ini konsultasi kemana, Vina?

0: tidak kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh.
2: Membantu tubuh lebih seimbang serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan.
3: Si 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada perintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena...
5: Yeay! Akhirnya lulus cuci. Jadi Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya
6: Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro D3. Ayo bergabung bersama Universitas 6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret.

0: Lah ya tiba-tiba ngono kuwi ki ngopo to yun?
1: Malah si Vina yang ngantuk. Tik tuh kayak gitu. Langsung aja ini kayak rap kiki yo.
0: Walah, Mbak Yu.
1: Ada Mama Rani ya. Bung, semoga lekas sembuh keluhannya ini sesak napas.
0: Oke, okay, ada Ibu Sunar
1: apa namanya?
0: Apa?
1: Mau rindu
0: suatu
1: sesuatu
0: undian.
1: Oh, tapi iya. Kalau bisa kurang mah.
0: Ya iya dong. Maksudnya kita yang nambahin.
1: Orang selalu mendengarkan kita.
0: Wow,
1: jadi semakin tahu apa fungsi-fungsi dari kita.
0: Terus juga ada Mbak Sarin dari Pelangkawati juga. Ada Etame
1: Besti ya, untuk yang mau gabungan masih boleh ya, masih ada waktu lah.
0: Sampai
1: itu dia ya, kenapa sih kita pada belepotan ngomongnya?
0: Tahu.

0: aja Pak Udin.
1: Iya nih Pak, kemarin saya sempat drop darah tinggi.
0: Cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3 sampai dengan 5.
0: Ini.
2: Wah, betul ya. Benar-benar enggak.
3: Pabrik Busa Inoa, Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa yang berkualitas.
4: Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tatanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional, berilmu dan berkarakter.
5: Sedia musola, kantin serta area parkir lu.

0: bubup
1: kali. Enggak mau.
0: Dia pakai bub, blubub, blubub, blubub.
1: Tentang gelem.
0: Ya kan, ya ada kok yang panggil Mimi Pipi ada.
1: Ada.
0: Tapi Mami, aku
1: Mami Papi ada. Aku kalau Mimi Pipi tuh kayaknya geli sendiri gitu.
0: Oh, kamu ya. Kalau kalau bestie di luar enggak. Itu pasti romantis lah buat mereka.
1: Iya, iya, iya. Tapi kalau aku mah no.
0: No, iya. Yeah. Kamu kamu punya rencana enggak mau memanggilnya apa gitu?
1: Enggak ada rencana.
0: Aduh, enggak ada, dia enggak ada rencana.
1: Enggak ada. Enggak ada. Enggak ya? Ada romantis-romantisnya ya.
0: Enggak apa-apa sih, itu bukan bukan satu patokan ya.
1: Iya.
0: Bukan berarti kamu memanggil ayah, bunda, Mimi Pipi, Mami Papi itu romantis. Enggak ke situ juga patokannya ya. Aku kamu juga romantis.
1: Iya, biasanya ya lo gue gitu.
0: Oh, anak gaul.
1: Ya. Baiklah kalau begitu Besi, terima kasih buat kebersamaannya di hari ini. Iya. Semangat selalu menjalankan segala kegiatannya, rutinitas di setiap harinya sambil terus dikonsumsi biasi siaganya.
0: Iya sayang aku, cinta aku, sok mangga ya yang biosinya udah pada abis. Ya jangan nunggu sampai benar-benar ditetes terakhir.
1: Betul.
0: Ya, mungkin bisa untuk sehari dua hari lagi lah gitu ya, kira-kira. Jadi Besti langsung aja hubungi lagi.

0: 031-760-600 minta dianterin.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Yang mau langsung ke studio juga boleh.
1: Boleh.
0: Ya, kita tungguin sekarang.
1: Kan
0: ya,
1: mumpung ada kita berdua.
0: Iya, emang kayak kata aku juga, mumpung kita ada di sini, ya nanti kita akan melayani dengan sepenuh hati dengan sangat ramah. Ya.
1: Udahlah, dia aja ya, Bes ya.
0: Tenang aja, gitu loh. Nanti kita akan berikan yang terbaik, pelayanan yes, terbaik ke besi-besi semua.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Mau dapetin promo-promonya juga biasanya ada.
0: Selalu ada. Selalu ada di kita, masalah ada promo
1: ya,
0: menarik.
1: Jadi bisa langsung gercepin aja ya. Banyak daripada ini, tunggu lama-lama, daripada tunggu nanti-nanti. Nanti habis baru
0: jangan
1: deh minta promonya.
0: Tunggu lama-lama, nanti lama-lama biosinya habis. Maksa banget. Maksa banget ya. Lagunya maksa banget ya. Bisa gak bisa, gak bisa.
1: Kedah,
0: ya,
1: udah belum ini waktunya. Kamu mau kemana sih buru-buru awan? Aku mau masak, lapar ini.
0: Oh, kamu bisa masak.
1: Oh, tenang saja. Mau dimasakin apa sih? Ya ampun.
0: Kamu punya rencana masak apa?
1: Aku mau masak sesuatu
0: yang endul pastinya.
1: Iya dong, pastinya.
0: Dengan
1: dong,
0: bumbu-bumbu rahasia.
1: Iya, ya, itu bumbu-bumbu dan ada saus Inggrisnya ya, pula.
0: Bumbu rahasia racikan gue.
1: Aku tinggal makan doang aja lah.
0: Iya. Baiklah Besti ya, untuk dirimu juga yang mungkin mau masak nih bareng sama kita juga.
1: Boleh.
0: Semangat ya. Tapi jangan kemana-mana, tetap terus pantengin radio kesayangan kamu ini, karena nanti bakal ada acara-acara lain yang lebih seru juga ya. Oke, okay, dari kita berdua, thank you semuanya. Dua bandar, ada yang bandar Pina
1: dan yang bandarnya Pawedo. Sampai jumpa.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Wah, sudah jam 12 siang nih keluarga sehat. Panteng Tri Rama terus ya.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pantang terus Rilama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop. Saatnya kilas kriminal.
2: Kilas kriminal. Kilas kriminal.
1: Kilas kriminal.
2: Inilah kilas kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Kakek 75 tahun di Lampung Utara, Lampung, bernama Hadi Suyipto alias Kelik, membacok tetangganya. Akibat kejadian tersebut, dua orang mengalami luka serius dan harus menjalani perawatan medis. Adapun identitas korban dalam kejadian tersebut, yakni Mukosim 74 tahun dan anaknya bernama Nur Zubaidah 38 tahun. Pembacokan terjadi di rumah korban, Dusun Gunung Labuhan, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar pada minggu lalu sekitar pukul 8 pagi. Pelaku telah berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Abung Selatan beberapa jam setelah kejadian. Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana disampaikan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Ivan Roland Christoffel. Dari hasil penyelidikan, kejadian berawal saat pelaku datang ke rumah Mukosim dengan membawa senjata tajam. Saat tiba di lokasi, korban sempat mempersilahkan pelaku duduk, namun tanpa diduga, pelaku langsung menyerang korban. Melihat kejadian tersebut, Nur Zubaidah yang berada di dalam rumah berusaha memberikan pertolongan, namun ia juga menjadi sasaran serangan dan mengalami luka bacok di bagian pelipis kanan. Tak hanya itu, seorang saksi bernama Samsuri, 80 tahun yang berupaya melerai juga terkena sabetan senjata tajam pada tangan kanannya. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri dan pulang ke rumah, sementara kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit CMC Candimas untuk mendapatkan penanganan medis. Saat ini penyidik masih mendalami motif pelaku melakukan penyerangan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam KUHP. Seorang pria jahat berinisial MH, 35 tahun, warga Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Waikanan, harus berurusan dengan unit perlindungan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polres setempat. Pasalnya, ia dilaporkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dari usia 6 sampai 12 tahun dengan ancaman. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi masih memburu 4 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus pencurian dengan pemberatan yang menyasar sejumlah toko di wilayah Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengatakan pengejaran terhadap para pelaku terus dilakukan setelah pihaknya menetapkan 4 orang tersangka dalam rangkaian kasus pencurian yang diduga terjadi di sekitar 30 lokasi berbeda. Para tersangka akan dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
1: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net. Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net. Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

ました。

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare sedulur, pada sehat? Alhamdulillah, jan ketisuk monga-monga banget. Dinakian ini sari teng daleme Bapak Suparman, ibune ibu sapa jane jenengane ibune Bu Watini Wajaituni waturi sinina. Amin. Alhamdulillah dulur-dulur sing ana nang Siliragung, sumangga sami duki teng daleme Bapak Kesur Suparman teng Labuhan Ratu 3. Sebelah pos Kamling, keneng-kene ana Pak BE 70, ayo gue. Tapi Pak BE 70 sekang Siliragung ngudus sing nang Raman kae gue ya. Alhamdulillah, bagi kawilujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Krawas sing ayu dewek saumah. Ketemu nang dina Selasa dulur-dulur nje. Selasane Selasa Legi sasi Syura tanggal 23 Juni 2016. Duki jam 3 Nini Sari dikramang rencangi panjenengan sami, sumangga Juni juara kuwada sangat promone nje. Saget ditumbas teng radio teramalan jaringane ditenggon nang Nini Sari dikrama duki jam sekawan sonten dulur-dulur nje. Sumangga telepon WhatsApp sami nggih, nek ajeng telepon mengken kali WhatsApp teng nomor 08 12 31 jendol. Nek garep pesen produk Agarilus maring 08 31 700 600. Monggo saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi lur, ayo pada ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku tasih ditenggeng nggih sing wonten Labuhan Ratu 3 Nini Sari dikrama kalih rencang-rencang tenggene daleme Mbah Suparman alias Mbah Parman nggih sebelah pos kamling nek cara ninine gerduk ana sing ngomong cakruk kaya gue wis basing ngono sing karep nyebut apa sing jelas sing bener pos kamling kaya gue panti ronda kaya gue ya bener apa salah dulur-dulur ya bener kaya gue ya. Semangga dulur-dulur Juni juara kata sangat promone enten biosi bonusane susu nggih enten drink bonusane susu enten sel tengge bonusane susu ampun supaya dulur-dulur sing badhe tumbas drop nggih sumangga mbeto KTP nggih ngisi kupon teng lebet enten kupone mengken diisi nama alamat nomor NIK nomor KTP nomor NIK nomor HP asebab kurang siji belur gue mau ora bisa gue engko ditok nama ning kae kowe ya dadi eman-eman kae kowe ya dadi kudu lengkap pepegreneg gaya gue. Nje sing karep telepon WhatsApp kalih Nini Sari dikramak sumangga teng 08 12 12 93 1 jendel ayo ana sing telepon apa durung sumangga sing usana sing telepon apa durung anak wisan anak assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Ya, sugeng siang nih.
0: Halo, sugeng siang Pak Anwar.
1: Sugeng siang nih.
0: Nggih. Kepriwe kabare Pak sehat?
1: Ah, kabare nggih sehat. Iki denger iki panas nih mau ngomong.
0: Oh, nek nang kene redup, tapi ya jan anginnya semilir banget dadi ngantuk, Pak.
1: Yang ge wau dalu dane deres.
0: Udan banyu, Pak? Udan banyu?
1: Mana saya juga dari panas ngelang-ngelang kayak dia lah kepiwe dia.
0: Nje, sumangga Pak Anwar, badhe kintun salam kagem sinten.
1: Sekare rene.
0: Sekare napa?
1: Sekare lumiteng asmara.
0: Lumiteng asmara. Badhe kintun salame kagem sinten Pak Anwar?
1: Nggih, salame kagem Mbak Lumintu.
0: Nje, sugeng siang.
1: Para Bario.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Athena. Kagem Pak Sukimen kali Kang Rohi.
0: Sugeng siang.
1: Putra LA nggih sugeng siang.
0: Kagem sinten malih?
1: Nggih, kagem Joyo mawon iki.
0: Nggih, matur suwun.
1: Nggih, mboten mawon iki.
0: Nggih.
1: Kari salam kutip nih.
0: Nggih, Pak Anwar, panteng radio.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ora susah lia-lia. Pak Anwar saking Betung matur suwun sampun nyawiji. Nggih sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio trauma lan jaringane. Nggih, Pak Bejo garep anu telepon apa ora Pak Bejo? Pak Bejo mari ngene nek garep telepon. Heeh. Monggo, Pak. Monggo monggo. Ki ora susah telepon kono bae Pak. Rika mbok kangen karo nyongnya. Ki. Iya Pak. Assalamualaikum. Sugeng siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nini.
0: Sugeng siang kepenak ya Pak. Ora susah rebutan telepon.
2: Kepriwe wartos Nini?
0: Alhamdulillah sehat. Ya nek ora karo mami ora tekan kene temenan lah Pak. Asli, kayane nek dijurna nang dalan kira-kira apane sing nyulik Mbah Man. Ya sing nyulik gue mau sing rugi. Rika bae, rika disit. Iya, wong jaluk sekare napas monggo.
2: Sekare mami.
0: Sekare napa? Sekare napa, Mbah?
2: Kula nyuwun kebo mangan koro.
0: Kebo mangan koro Den, sabar sautara. Salame Pak
2: monggo. Salam kagem Mbah Parman.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Mbak
0: Ito. Nggih.
2: Dedek Parno, Dedek Ica.
0: Dedek Parno nang Ica ora maringane Mas ora teksunati ngono.

0: yang langgeng, yang
1: sugeng siang.
0: Mbak Selamat, Bunda Laila.
1: Sugeng siang.
0: Pak Dekaul. Mbak Kong. Sri Menanti sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Kagem Pak De Oleng-oleng, Bunda Oleng-oleng.
1: Sugeng siang.
0: Pak Dekoiri. Pak De Marti, Mbok Iem sugeng siang. Mbak Rin.
1: Yeah.
0: Mbak Mario.
1: Sugeng siang.
0: Mister Paul sugeng siang. B70.
1: Yeah.
0: Kali Mbah Sulino sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Pak Anwar Wau sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Nelin.
1: Nggih.
0: Bunda Muslimah.
1: Sugeng siang.
0: Bu Lumintu, Mbah No sugeng siang.
1: Sinten malih?
0: Mama Mega, Heri Pasing.
1: Sinten malih?
0: Pak Tukiran, Pak Sayan sugeng siang.
1: Nggih.
0: Sedaya sing teng Jambe. Semua Petronoyo lan kanca-kanca sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Sampunten wonten.
1: Matur suwun Pak Bejo.
0: Sami-sami.
1: Ya panteng, panteng radio, Pak.
0: Trirama ora usah liyo-liyo.
1: Ora usah liyo-liyo. Kene bae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bejo Siliragung ge ketemu temenan karo wonge. Nang kana-nengkan sa ketemune kursak kilas-kilas ya, Pak ya. Matur suwun Pak Bejo nggih. Kebo mangan korone ditenggo. Sumangga. Winkinge sinten niki? Mbah Man badhe on air napa mboten, Mbah? Ge ana wong siaran mlaku-mlaku tekan pawon. Nyambah. Ge saiki ninine nang pawon, kae gue nang pawon, ge akeh karo mentong ya akeh panganan. Sugeng siang, assalamualaikum, Mbah.
2: Waalaikumsalam, Nini.
1: Sugeng siang nggih, Mbah.
2: Siang.
1: Sehat nggih, Mbah?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Tekan gubuke Mbah Parman temenan.
2: Tapi adoh ni ya.
1: Wis ora apa-apa, dogi setara, Mbah. Asli atuh Lampung Barat. Dadi kae sing jenengane anu kaya pepes kambling alias cakruk alias anu gerduk. Ya benar. Sumangga badhe nyuwun sekare napa Mbah Parman?
2: Kare gubuk asmoro.
1: Gubuk asmoro. Badhe kinten salam kagem sinten, Mbah?
2: Salame pertama kakek Kang Bejo.
1: Nggih, matur suwun Kang Bejo sugeng siang nggih.
2: Mama Lela.
1: Sugeng siang.
2: Kang Parno.
1: Sugeng siang.
2: Ica.
1: Sugeng siang.
2: Mama Lumintu.
1: Sugeng siang ugi.
2: Matur nuwun waktu ini.
1: Nggih, sami-sami. Sinten malih? Spesiale damel sinten, Mbah?
2: Kangge Nini Pawon.
1: Ora nggo Mbah Putri sing lagi saisa.
2: Nini Panu. Yang Uti yang lagi
1: sehat. Yang Uti, alhamdulillah sehat-sehat nggih. Sedaya matur suwun nggih, Mbah. Wedale tempate wis pokoke matur suwun banget. Ampun wonten mawon panteng radio, Mbah.
2: Panteng Trirama nih.
1: Ora susah lia-lia ya, Mbah ya. Matur suwun nggih. Mbah Parman nggih Siliragung matur suwun tuan rumah dulur yang punya wilayah. Matur suwun sangat nggih. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen Juni juara kata sangat promone. Monggo. Monggo saniki sing lewat jalur atas saya ke mau lewat jalur goib. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam.
1: Sugeng siang Pak Ketukimin.
3: Sugeng siang pripun pawartose dinine.
1: Sehat alhamdulillah. Suwe banget ora ketemu karo Nini Sari ya. Iya, ya Allah, sing penting pada sehat. Nek ora isa mlebu gana maklum anu lawang siji sing garep mlebu wong pirang-pirang do mongko.
3: Nggih.
1: Alhamdulillah pandongane dulur-dulur. Nggih sawang sule. Sumangga, Pak Tukimin badhe kinten salam kagem sinten monggo.
3: Sepindah datang Pak Anwar Wau matur nuwun senggolan.
1: Sugeng siang.
3: Bunda Willy, Bu Suwani.
1: Nggih, sugeng siang.
3: Di Putra Banten.
1: Sugeng siang. Sinten malih?
3: Matur nuwun mawon sedaya mawon.
1: Sekarang napa, Pak?
3: Gila wonten sekarang nggih nyuwun kembang rawe mawon.
1: Insyaallah mugi-mugi saged keputar. Matur suwun Pak Tukimin.
3: Nggih spesial kagem ninine.
1: Matur suwun. Nggih, panteng radio, Pak.
3: Nggih Trirama ninine.
1: Ora susah lia-lia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Ketukimin. Je matur suwun sing saking Bentung, sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur. Nggih, matur suwun sing sampun nyawiji lumantar radio Tiramalan jaringane. Je enten niki Ayah Gani matur suwun. Matur suwun nggih. Enten Pak Kejawahir. Nggih, mamare apa? Bakso. Sisuk menah ya. Bakso yuk. Lah jan pamer banget Pak Jawahir. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten KUA nggih, Wai Bungur sing tasik kempal, sing tasik pada makem bakso kurma. Ajak kelaran bungkus lah ya, Pak. Ke salam go sing nang mburi ya, Pak ya. Nggih, kanggo Pak Jawahir kali rencang-rencang nggih sing wonten kantor urusan agama Wai Bungur sing tasik makem siang matur suwun sampun nyawiji ugi ninine dipameri bakso. Aja kelalen Pak, awas nek ora dibungkus nak. Nggih, enten malen iki sugeng siang assalamualaikum saking Kang Ahmad Korit. Lah deneng Rika ngerti jenenge nyong. Rika dewekan ora melu maring Jepara. Lagi ya beneng Jepara nini ini kok. Kang Ahmad Korit matur suwun nggih, sampun nyawiji ugi. Bunda Rosana saking Liwa masyaallah. Tabarakallah, alhamdulillah, tambah sehat, tambah semangat. Karinya tambah berlimpah ruah. Salam bahu menyatu. Selalu pantengin radio drama dan jaringannya. Bunda Rosana matur suwun sing wonten Bahu Liwa Lampung Barat. Nggih. Enten Mas Heru matur suwun. Sampun nyawiji. Mas Heru ngirimi foto anak wedon ayu banget keteleng. Aduh. Matur suwun Mas Heru, nggih. Sugeng siang kemawon, nggih. Matur suwun ugi kanggo Bu Suprapti, matur suwun mangkin dicobi malih telepone, nggih. Kanggo Bu Jumira sing wonten pasar Persil Kaling, nggih. Matur suwun ugi, mugi-mugi paringi sehat, nggih. Mangga dulur-dulur tasih ditenggo cek kesehatan gratis teng riki, nggih, teng daleme Bapak Suparman, nggih, sebelah Cakruk sing wonten Labuhan Ratu 3, nggih, ditenggo Nini Sari dikramat teng riki dugi jam sekawan, nggih. Monggo ditenggo promone kada sanget, nggih. Dilajengaken malih dulur-dulur tanggal selangkung Juni, nggih, teng peken Raman Utara, nggih. Sumangga dulur-dulur sing pada nang Raman aja berak kelalen pada teka bumbung ana Juni juara kayak gitu ya. Ana jujur Juni juara promone akeh banget teh kowe. Dilanjutna tanggal 27 dulur-dulur teng peken Pak S niku wau, nggih. Sumangga sami dugi pemimpin IPJS jangan sampai lupa. Mangga saya kira susah pada mari ngenti-ngenti lur, ayo pada ngibing maning karo klenengan negeri lus pancen jos.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Halo masyarakat Labuhan Ratu dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya, siaran keliling bersama Radio Trirama dan Radio Kansa, serta cek kesehatan gratis. Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di kediaman Mbah Parman, Silir Agung, Labuhan Ratu 3, Dusun 3, sebelah Pos Kamling, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
5: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
6: Waalaikumsalam Jeng Tini.
5: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
6: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
7: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
8: Adit, sudah main HP-nya?
9: Tapi Bu, aku mau main game ini.
8: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
9: Tapi aku nggak mau.
8: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
9: Oh, Ibu.
8: Adit.
10: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
8: Oh, Ibu Rina.
10: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
11: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
10: Oh, iya, Bu.
11: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
10: Oh, iya, Bu Rina.
11: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
8: Oh.
11: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
8: Oh,
11: bahkan
8: iya,
11: juga
8: iya,
11: bisa
8: iya.
11: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
8: Serius nih, Bu Rina?
11: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
8: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
11: Iya, Bu. Sama-sama.
8: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari tbnews.com, Satuan Samapta Polres Lampung Timur melaksanakan kegiatan patroli janji jaga pada Senin 22 Juni 2026 sebagai upaya preventif dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan patroli dilaksanakan atas arahan Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati. Janji jaga merupakan program unggulan Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Asegap yang bertujuan mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtipmas. Dalam kegiatan tersebut, personel Sat Samapta melakukan patroli sekaligus penjagaan di sejumlah titik rawan yang telah dilengkapi dengan sistem barcode di wilayah hukum Polres Lampung Timur, khususnya di Kecamatan Sukadana. Keberadaan barcode tersebut memudahkan monitoring dan kontrol kegiatan patroli secara real time. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan.

0: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet.
1: Assalamualaikum, Bang.
2: Waalaikumsalam.
1: Niki bae sinten asmane?
2: Mbah Parna.
1: Mbah Parna. Dalem pun di, Bang?
2: Kilir Agung.
1: Kilir Agung itu Jepara. Mbah Parna niki sakite napa mawon?
2: Komplikasi, Mbah.
1: Komplikasi kuwatah nggih.
2: Kathah
1: rombongan
2: ngoten. Nggih, tergolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
1: Nggih rombongan, nggih. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
2: Walaupun tetep kudu pundi, Mbah, cuman nggih dereng pedodo-dodo.
1: Ngoten.
2: Nggih.
1: Terus mireng agar ini saking pundi?
2: Mireng ini radio.
1: Radio.
2: Nggih, Radio Kangsa.
1: Ngoten. Nggih. Terus sampun ngunjuk agar ini terus pundi perubahan?
2: Ya koyo cuma selama 1 bulan langsung ana perubahan.
1: Oh ngoten.
2: Nggih, langsung.
1: Dewi ingin niku Mbah Parman angsal Dawid dapat hadiah saking Gelegar Hajatan Untung. Rasane pripun, Mbah?
2: Alhamdulillah banget, Mas. Dan alhamdulillah.
1: Nggih, mbon pesen-pesene dateng dulur, tangga, sedherek teng pundi mawon pripun pesene?
2: Nggih, monggo-monggo saya mawon sing sakite komplikasi kaya kula niku monggo lah berobat teng Kangsar Agarilus.
1: Oh, teng Radio Kangsa.
2: Nggih.
1: Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun, Bang, nggih.
2: Bicara-bicara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur. Juni juara. Dan kupon undian Gelegar Hajatan Untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
5: Wangi banget, Bu.
4: Aduh, waduh,
5: tapi lambungku.
4: Kenapa lagi nih?
5: Perih lagi nih, Bu. Mual.
4: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
5: Kembung lagi.
4: Huh? Oh, iya, Pak.
5: Ibu ingat apa?
4: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
5: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
4: Loh, yo loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
5: Oh, iya.
4: Nah, gimana?
5: Nah, enak ya. Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
4: Lo. Wow, benar-benar manjur ya. Agarilus madu lambungku.
5: Oh, iya dong.
0: Agarilus madu lambungku. Kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu meredakan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan MB.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lasannya tinggal tumbas meleh, soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan niki dengklo padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

kang go dulur-dulur sing sampun setia kali hati corok lenengan agarilu sing disengkuyung kali jampi herbal agarilu. Semoga dulur-dulur rampun supeng ngejaga kesehatane panjenengan sami. Yes, semoga sami dikonsumsi agarilu saya sakit itu bareng radio tenangan jaringane. Dulur-dulurku ada pada kelalen Juni juara, jujur Juni juara kata sangat romo nengge. Semoga tasih ditenggo teng Nini Sari tuki jam sekawan sonten teng riki. Nggih. Semoga dulur-dulur sing wonten silih ragung, ki Kang Parno ndi ya? Ki Kang Parno ra maringane mi. Sunate apa mi? Nggih. Maringane dulur-dulur ki Kang Nyong-nyong jarene ya gar mengene ndi ora teka-teka, awas nek teka. Monggo-monggo. Ki nek garep telepon maring ndi ora telepon ki ya? Ora. WhatsApp bae monggo nggih. Sing garep telepon teng WhatsApp mawon nggih. Teng kok sing garep telepone mengko iya saiki nek garep WhatsApp bae kae kowe mengko diwaca nang ninine kae kowe ya. Mbok garep kon telepon maring WhatsApp kae kowe lho mi. Dulur-dulur aja pada kelalen benjing dinten Kamis ya enten sarang cek kesehatan gratis teng peken Raman Utara nggih kanggo dulur-dulur sing wonten Raman sumangga sami dugi nggih Juni juara kuat sangat promone dilajengaken tanggal 27 Juni dulur-dulur teng Pak S nggih dulur-dulur sing wonten peken Pak S sumangga sebelah konter kayane nek ora salah ya bener ya aja kelalen dulur-dulur sing ana nang Pak S pada teka ayo gue ya yo ora sing karep WhatsApp monggo mangga dulur-dulur nggih enten sinten sugeng siang kanggo Mama Eka sing wonten Raman matur suwun sangat sampeyan wiji enten Buk Cumirang nggih sugeng siang nggih matur suwun kanggo dulur-dulur nggih. Enten Bu Suprati sugeng siang nih. Assalamualaikum. Saking tandus nyawiji. Nyuwun sekare nih layang kangen. Aduh. Guyu karena nangis kene kepriwe. Gusti Allah. Assalamualaikum kagem Bu Kinar, Mbak Nopa, enten Pak Epara, matur suwun sangat. Nggih, matur suwun ugi kanggo Ibu Suprati, nggih, sing saking tandus. Mama Eka isuk aja kelalen ya, Maya. Pada teka dina Kemis ya, Maya. Mama Eka gar mari ngendi sih? Teneng ora anak kowe ora teka kowe ya. Enten male niki enten Mbak Lisa Gemoy matur suwun sampun nyawiji nggih matur suwun sangat nih assalamualaikum waalaikumsalam enten niki Pak Mul saking Margo Toto pripun kabare nih pada sehat ya nih kula nyuwun gendingan nih bandul kunci salame kang Gustoyo Pentri Rama mboten kula wijinami enten Ma Ami Pak Joko, salam enggo kabeh bae. Matur suwun nggih kanggo sinten iki wau nggih enten Pak sapa sih iki mau? Pak Mul sing saking Margo Toto nggih. Sugeng siang kanggo Mas Parno nggih. Derek tumutan yang sini kepripun Pak Wartose siang niki nyuwun sekare nih cinta tak terpisahkan saking Cak Dikin kintun salame damel sedaya nipun sing midhangetaken kelenengan campur sari agarilu spesiale damel den bagusen nggih matur suwun Mas Parno nggih mugi-mugi paringi sehat nggih enten malih sampun telas masalah mebel matur suwun sampun nyawijuki sing wonten Rumbia nggih RP3 matur suwun sangat nggih mangga dulur-dulur aja pada kelalen ngejaga kesehatane panjenengan sami sami ditumbas produk agar luse sing wis padha tuku produk agar luse aja pada kelalen sami dikonsumsi nggih mungkin disepat setunggil-tunggil sing ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi lur ayo padha ngibing maning karo klenengan agar lus pancen jos.

klanangan akari lusca.

0: San.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, Pak Darto.
2: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
0: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
0: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
0: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
0: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh,
0: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabase. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
5: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
6: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
7: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi Halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
2: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
1: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu. Dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
2: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
2: Bu Anu.
8: Apa tuh pak? Mumumu Madu Nomu Rafiq apa?
2: Masa gak paham lu
9: Madu Nomu Rafiq adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomu Rafiq sangat berhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomu Rafiq bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan MB Radio Net.
10: Madu Namurafi, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
11: Lagu-lagu campur sari. Ayo, mitra katakan radio.

0: Dalamnya Bapak Suparman Siliragung Labuan Ratu Tiga njen ninine teng riki dugi jam sekawan sonten sumangga ngajengaken malih dulur-dulur njen tasih kalih jampi herbal agar ilus tengah dicara klenengan agar ilus matur suwun kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kalih dicara klenengan agar ilus nggih mugi-mugi diparingi sehat nggih lantaran agar ilus panjenengan saged medamel malih nggih enten Ibu Yunani niki wau nggih sing sampun tumbas produk agar ilus teng radio Tria Malang jaringane saking Mbah Wai Lampung Barat nggih keluhane sakit kepala untuk suaminya pertama kali konsumsi niki wau sampun tumbas produk Biosi teng radio Kistara matur suwun nggih Bu mugi-mugi panjenengan nyawiji nggih dilajengaken malih niki wau enten COD Pak Suprianto saking Pekalongan untuk jaga kesehatan sudah berlangganan sampun ditukekne teng Mas Dito nggih. Matur suwun Pak Suprianto niki wau sampun tumbas produk agar listring nggih. Sugeng siang ugi matur suwun sanget. Nggih niki enten sinten niki nggih? Kata sangat niki wau sing sampun tumbas produk teng Radio Tri Rama lan jaringane. Enten Ibu Maher saking Sri Menanti, konsumen lama, matur suwun nggih Bu, niki wau sampun tumbas produk agar ilustring kali madu lambungku. Matur suwun Ibu, mugi-mugi panjenengan nyawiji. Ibu Suti saking Siban Raman Persil Sanga, keluhane mata ya, sering konsumsi. Matur suwun Ibu Suti nggih. Niki wau sampun ditugekne teng AGS. Enten malih niki wau Ibu. Monggo. Sing karep telepon sumangga. Enten sinten? Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang mugi. Ibu Jumira, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Bu.
1: Ya.
0: Heeh, sumangga Ibu Jumira.
1: Ya, ya Nini.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Baik Nini.
0: Iya, Ibu Jumira dari mana ini?
1: Dari Pasar P2 Nini.
0: Oh, Pasar P2 itu mana?
1: Satu dulu, Pasar P2 Sumatera Selatan, Kabupaten
0: Bekasi. Saking Sumatera Selatan. Ibu Jumira, silakan mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salam buat Bang Edi, Bang Fauzan, Pak Anwar. Semuanya aja Nini.
0: Buat semuanya aja. Lagunya apa sayang?
1: Lagunya Stasiun Balapan.
0: Stasiun Balapan. Terima kasih Bu Jumira.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Jumira saking sangat sampunya wiji nggih. Sugeng siang kanggo enten sinten malih. Monggo. Enten Ibu Puslima matur suwun saking Petran sampunya wiji Bapak Ahmad Korit ge mau wis ya. Sing karep. Sugeng siang ugi. Matur suwun kanggo dulur-dulur budak laleng tase ditenggo dugi jam sekawan sonten teng daleme Bapak Suparman Siliragung Labuan Ratu Tiga. Saya kira susah kemarin ngendi-ngendi lur. Ayo pada ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen jos.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Wong ngendi lho Pak De? Kok sajak nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De. Saangkatane jenengan lho wis oke sing lokro.
1: Lah demen opo piye nek pademu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, jenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilus drop kuwi no. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet.
4: Maaf Pak, dengan Bapak siapa?
5: Bapak Yono.
4: Alamat?
5: Labuan Ratu 3, Jilir Agung.
4: Labuan Ratu?
5: Iya.
4: Keluhan yang Bapak?
5: Keluhan sakit ini pinggang, linu-linu, terus kaki kebas-kebas itu. Untuk jalan susah itu.
4: Kemarin untuk konsumsi produk agarilus apa Pak?
5: Agarilus, ya. Terus itu, apa itu?
4: Madu pahit.
5: Madu pahit, terus apa lagi itu yang satu, apa? Warna 4 itu.
4: Satu paket lah.
5: Satu
4: ya.
5: Paket, iya.
4: Sekarang gimana Pak perkembangannya?
5: Alhamdulillah, saya sudah minum itu sudah terasa berkurang. Terus ngambil lagi terus berkurang. Sekarang udah membaik, sudah. Ini ya mau lanjut lah beli entah berapa kekuatannya uang nanti biar sembuh total gitu.
4: Oke, Pak, kesannya mendapatkan undian ini gimana perasaan Bapak?
5: Ya agak senang.
4: Senang, nggak nyangka ya Pak ya.
5: Nggak nyangka. Siapa tahu seperti itu.
4: Iya, pesan-pesannya Pak untuk teman-teman yang di rumah biar sehat ya, Bapak gimana nih?
5: Ya teman-teman kalau ada yang penyakit seperti saya ini ya coba konsumsi agarilus sama madu hitam. Madu hitam apa? Iya itu biar bisa sembuh seperti saya ini.
4: Terima kasih ya Pak.
5: Iya.
3: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
6: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak ya?
6: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
7: Yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
8: Aduh mas, dodok iki lho mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
7: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
8: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi. Sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
7: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
8: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
9: Ayo dulur pada maringan ngerungokna kelenengan agarilus jam.

0: Male dulur-dulur tasih kali jampi herbal agarilu ati coro kelenengan agarilu tasih ditenggo dulur-dulur nggih. Cek kesehatan gratis teng dalame Bapak Suparman alias Mbah Parman nggih teng Labuan Ratu 3 nggih. Silir Agung nggih. Monggo-monggo Juni juara promone kata sangat dulur-dulur semonggo nggih tasih ditenggo. Sing garap telepon semonggo. Assalamualaikum sugeng siang. Halo, sumangga. Assalamualaikum, sugeng siang. Ampun sobat dulur-dulur, jeh menjeng. Dinten Kamis tanggal selangkung Juni, anten siaran kini cek kesehatan gratis teng Raman Utara, Lampung Timur. Dilajengaken malih dulur-dulur tanggal 17, 17 Juni, jeh teng Pak S dulur-dulur, jeh semoga sami tuki. Promone kata sangat, Juni juara kuat sangat promone. Assalamualaikum, sugeng siang, halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Om kepriwe kabar Rika Isyana jebule. Oh. Purbalingga dan apa panas?
2: Panas alhamdulillah.
0: Panas kene barusan Om.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udan apa di sit?
2: Udan tompo.
0: Udan tompo. Tante Neng Rika ngerti. Tante Wati pada sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Ya syukur alhamdulillah nek pada sehat. Semoga Om pada kinten salam kagem sinten?
2: Oh, salame kagem Ibu Sena, Mama Umi lan
0: sedherek. Nggih, sugeng
2: tak nyuwun sekar nggih.
0: Sekare napa?
2: Ijing miring.
0: Ijing miring kinten salame sinten malih?
2: Oh, ditambah loh. Menawi
0: kuli nambah tiga poloro.
2: Menawi kenambah ki asem kula tambah kali Pak Kianto ki sugeng siang.
0: Siang.
2: Subri ki sugeng. Iya, kau tenawon, mau dalam modal masih tersambung.
0: Nah, siap. Matur suwun, Om Sabirin, pantang radio Om.
2: Tri Ramadu.
0: Orang susah lia-lia. Salam buat Tante Wati ya Om.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur suwun. Enten Om Sabirin, sing wonten Tanjung Inten Purbalingga. Jeh, matur suwun, sugeng siang kemawon dulur-dulur. Sing nyawi di lumantar radio Drama Sugo nek badhe padeng radio drama senane mate nang jalan Lampung Tinting ngawi di Lumanongga. Ha anu telepon e.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi.
6: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
5: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
6: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
7: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
8: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

Halo dulur-dulur, sing sampun setia kalih acara Klenengan Agarilus sing disengkuyung kalih Jampi Herbal Agarilus. Senten Mas Edi saking Sri Gunung Matur Suwuni, lagune Kembang Randu. Titip salam kagem Mak Lumintu, enten Melin, enten Mama Mega.

Bu Suprapti, enten Bu Rumiasi, enten Pak Udin, enten Pak Sadewo, enten Pak Darmo, enten Pak Rohim, enten Kang Muri, enten Kang Kimin, enten Pak Anwar, enten Pak enten Bu Warni, enten Bunda Wili, matur suwun kanggo Nini Sari, matur suwun ugi kanggo Mas Edi. Nggih, mugi-mugi paringi sehat, tulur-tulur sing wonten rika. Nggih. Pak Nang Woto nyawiji. Matur suwun Pak Nang Woto. Nggih, mugi-mugi paringi sehat ugi Bunda Wili sing saking Sumantra, matur suwun sampun nyawiji ugi. Hadir Nini Nek. Nggih, matur suwun. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Nggih. Moga-moga tulur-tulur kabeh aja pada kelalen kalih Jambi Herbal Agar Iluse sing sampun gadah produk agar ilus, semoga sami dikonsumsi ngonjaga kesehatane panjenengan sami. Tulur-tulur semoga ampun supe tanggal selangkung Juni benjing dinten Kemis nggih enten siaran keling cek kesehatan gratis teng Peken Raman Utara Lampung Timur. Dilajengaken dulur-dulur nggih sa tanggal 27 Juni nggih teng Peken Pak S nggih. Mas Mal Alan Mebel niki wau sampun nggih. Mas Wige matur suwun sugeng siang nih. Nyuwun sekare jaba jero spesiale damel Nini Sari. Matur suwun kanggo Mas Wige nggih. Enten malih saking Pak Suwasto putra Rumbia matur suwun sampun nyawiji ugi. Salam kanggo Mama Rizki sing wonten Rumbia pripun kabare? Sami sehat nggih. Alhamdulillah. Padha nyuwun sekare nih caping gunung nggih. Matur suwun nggih. Kanggo Mbak Supar sing wonten Sidoarjo nggih matur suwun sampun nyawiji. Ada budak kelalen lur nggih Juni juara kata sangat promone saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur nggih. Niki wau Pak Rohmat nggih saking Labon Ratu sampun tumbas susu etabes nggih. Matur suwun nggih Pak, mugi-mugi panjenengan sampun dugi griya, sampun nyawiji kalih Nini Sari Tikrama nggih. Dilajengaken malih COD Pak Sumanto SBK 16 nggih matur suwun. Niki wau nggih saajeng didugekna Pak. Pak Sumanto, aja kuatir garep di anu di ternak kaya gue ya, keluarnya setrukus langganan. SB Bengkel Yudhistira kaya nina-nina nina liwat kaya gue ya. COD Pak Waras sing wonten Sri Sido Basuki untuk istrinya. Nggih, niki wau tumbase Kardina Mata sampun didukekne teng Market Zoom. Tangga tulur-tulur ada pada kelalen geng sampai herbal agar ilusnya sami dikonsumsi menjaga kesehatan panjenengan sami. Saya kira susah pada maring dingin dilur ayo pada ngeping maning karo lemulon agar ilus pancen.

0: Sih.
1: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
2: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
1: Nah, keluarga sehat Indonesia, solusi untuk Anda tentunya bisa mengkonsumsi Agarilus Bright atau Kardina Mata, herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata Anda dengan kandungan utamanya adalah Tagetes Erecta Extract Floss atau bunga kenikir. Bunga kenikir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten, dapat mencegah katarak. Agarilus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk keluarga sehat Indonesia. Agarilus Series, dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM.
3: Ngerungokna kelenengan Agarilus Jaya.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing selalu setia kali hati corok lenengan agar ilus karo Nini Sari Dikrama sing ayu dewek. Pak Bojo matur suwun ya, Pak. Anake mau Pak Parno ya matur suwun nggih. Mugi-mugi padha diparingi sehat sedaya. Ampun supaya dulur-dulur dinten Kamis tanggal selangkung Juni enten siaran kliniking cek kesehatan gratis teng Peken Raman Utara Lampung Timur. Dilajengaken malih tanggal 27 Juni teng Peken Pak S sebelah konter nggih. Sumangga jadwalnya sami dicatet dulur-dulur nggih. Ampun supe Juni juara kata sangat promone. Wancine sampun cekap dulur-dulur mbok menawana telepon. Ora kena ya sing anu rung kaangkat lagu sing rung keputer nggih. Penjeng kepanggil kalian ini Sari Dikrama teng Radio Trirama. Yanu aki bolang kaya gue ya. Gone Mbah Parman pamit dulur-dulur nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendi-ngendi lur. Ayo pada mibing maning karo kelenengan dari lus pancen.

0: Kesehatan Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
0: Saatnya, Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dewi Ramla dari Radio Bima Tulang Bawang. Dikutip dari Pijar Media, sebanyak 20 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau Tubaba, Provinsi Lampung telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan program nasional Koperasi Merah Putih yang tengah dijalankan di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Tulang Bawang Barat melalui pejabat fungsional Pengawas Koperasi Amin Nuroni mengatakan dari seluruh total 103 KDKMP di Tubaba, sebanyak 78 unit saat ini telah terbangun dan 20 unit diantaranya telah mencapai progres fisik 100%. Ke-20 KDKMP yang telah rampung tersebut meliputi KDKMP Panaragan Jaya, Pulung Kencana, Chandra Mukti, Chandra Kencana, dan Mekar Asri di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Kemudian KDKMP Gedung Ratu, Kagungan Ratu, Marga Kencana, Kartar Harja, Gunung Katun Malai, serta Waisido di Kecamatan Tulang Bawang Udi. Kemudian lanjutnya, KDKMP Kibang Budijaya di Kecamatan Lambu Kibang, KDKMP Indra Loka Jaya dan Balam Asri di Kecamatan Wai Kenanga, serta KDKMP Gunung Menanti, Daya Asri, Sumberejo, Margodadi, Gunung Timbul, dan Margomulyo di Kecamatan Tumijajar. Meski pembangunan fisik telah selesai, Amin juga menjelaskan bahwa seluruh KDKMP tersebut masih menunggu pemenuhan sarana dan prasarana pendukung sebelum dapat beroperasi secara optimal. Pemerintah daerah mendorong koperasi yang telah terbentuk untuk mulai mempersiapkan operasional usaha dengan memanfaatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sebagai modal awal, sambil menunggu regulasi lanjutan terkait dukungan permodalan dari pihak luar. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bestie? Jumpa lagi dong sama Chandra Dewi. Kita asik-asikan lagi ya. Kita goyang-goyang asik di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

jangan pada lupa ya ikutan gabung dong di 08 12 12 12 9310. Best, kamu nanti bisa telpon Besti, bener deh, nanti kita coba suaranya, kalau oke bisa kita telpon ya sambil jalan-jalan. Asal Besti tahu, Chandra siaran sambil jalan-jalan ini ya. Kamu menyatu boleh ya Bes, WhatsApp juga boleh. Nanti langsung aku bakal sapa-sapain kamu. Dan juga jangan pada lupa minum herbal biosi Shihaga ya, diminumnya tiap hari. Nanti malam mau tidur jangan lupa diminum, biar tidurnya nyenyak, biar tidurnya sehat. Tidurnya sehat, abis bangun tidur sehat, gitu maksudnya Besti. Yang lagi santap sore, ya diselesaikan santap sore kamu, terus lanjutin. Kira-kira kamu sore ini mau ngelapain, ngelakuin aktivitas apa gitu Besti. Sudah. Pokoknya kita seru-seruan nasi kasihkan. Kamu menyatunya di sini dikasih yang enak-enak sama Pak Operator Widi. Di operatorin sama Bapak Dwi Saputra Asai. Di sini aja Besti ya. Di Dangdut Seradio Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Weekend. Panteng terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
2: Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane ngaten kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
6: Yeay! Akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
7: Gimana gak cemberut, Fir?
6: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau.
6: Pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau.

0: lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
1: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa San Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari

banget, Besti. Inilah definisi siaran keliling yang sesungguhnya ya, Besti. Aduh, Bes, aduh. Ya Allah, ini kamera-kamera ya sedang menganukan aku. Aduh, Besti, kamu buruan gak ikutan partisipasi? Ini loh ya, aku udah siap pokoknya. Kamu kalau mau ikutan gabung telepon bisa. Ih, dikira gak bisa. Bisa, Besti. Di 08-12-12-12-9310. Ih, selamat sore. Ini Besti, Pak Turino lagi menyatu juga. Ini gabung dari sumber cekik Blok C ya. Salam-salamnya buat Maklum. Ada Ibu Muslimah, Bu Suprapti, Bu Ribut, Bu Esyena, dan semuanya aja. Ah, ini mah, ini pantun tadi pagi, Pak Yusuf. Ganti dong pantunnya ya, Besti. Terus juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Kang Wahidi di Banyu... Di mana? Banyuwangi. Banyuwangi mungkin maksudnya ya, di Lampung Timur. Mama, mau gabung? Boleh dong. Boleh, boleh, boleh, boleh. Ya, request Cinta Merah Jambu deh. Ini nih. Ya, bagaimana Bapak Operator? Bisa lah ya. Ya, buruan deh, Besti. Kamu kalau mau menyetu. Tadi Kang Rosid, coba lagi Kang Rosid. Jangan menyerah, coba kita dengarkan bersama-sama. Ih, Kang Rosid, tadi mah sudah bisa. Coba ge ya. Oh, Cinta Merah Jambu udah ya. Tadi siapa yang request ini? Sudah ya, Besti. Cinta Merah Jambu, Kang Wahidi sudah dihadirkan. Aduh, ya aku siarannya sambil oleng-oleng, Besti. Anda thank you ya. Pokoknya jangan pada lupa nih, kalau sudah menyatu di dangdut sore Biosi, udah pasti dong ya, kamu harus punya herba Biosi. Kenapa harus punya? Karena herba Biosi itu yang bisa bantu untuk jaga daya tahan tubuh kamu, kesehatan tubuh kamu, Besti. Pokoknya kamu harus sehat, sehat, dan sehat. Dan minumnya itu tuh gak pakai repot, tinggal ditetesin aja ya, 5-7 tetes. Nah kalau anak-anak boleh minum. Nah nanti ditetesinnya 3 tetes aja ya, Besti. Itu cara minumnya, langsung ditetesin di bawah lidah, atau nanti ditetesin dicampur air hangat-hangat kuku, 1/4 gelas aja. Diminum tuh sebelum makan ya, Besti. Terus pagi pas mau sarapan, siang pas mau makan siang, sama malam pas mau tidur, biar kamunya sehat semua ya, Besti. Apalagi musimnya begini, musim panas tapi ternyata hujan ya, hujan habis itu panas banget. Nah kalau kamu tuh daya tahan tubuhnya nggak bisa mengikuti keadaan cuaca yang ada, waduh, kamu bisa-bisa jatuh sakit. Nggak mau kan kamu jatuh sakit, Besti. Padahal ya kan, kebutuhan kita sehari-hari itu perlu dipenuhi dengan bekerja, iya kan? Ah, dia pokoknya untuk kamu nih kan, nih rekan-rekan aku. Ya, rekan-rekan sehari-hari ini aku siaran gak sendirian soalnya, beramai-ramai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 rekan Chandra ya sehari-hari ini siaran. Dan juga yang lagi di jalan ya, barangkali juga ada yang lagi pantau di jalan nih, Besti. Yang lagi pantau di jalan tuh rame banget jalanan, rame, gak usah kebut-kebutan ya, kebut-kebutan bahaya, Besti. Ya kan? Ya udah deh, pokoknya nih buat kamu yang lagi di perjalanan atau yang lagi diem-diem aja di rumah, yang lagi bersibuk-sibuk ria sore hari ini, sambil dikasih dendang yang enak-enak biar makin semangat aja. Yang lagi santai, enakin santainya. Yang lagi bersibuk ria, semangat lagi ya bersibuk-sibuknya. Yuk, dilanjut lagi di goyang.

0: Sekarang pantengin siaran Radio Trirama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
1: Assalamualaikum Pak Hasan.
2: Waalaikumsalam.
3: Oh, Pak Darto.
1: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
3: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya. Oh,
1: terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
3: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Oh, iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
3: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
1: Wah, boleh saya coba ini?
3: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
1: Oh, iya,
3: badan
1: iya.
3: Selalu fit dan segar.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Ramadhan.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisi haga.
0: Oh, biosisi haga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisi Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisi Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisi Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisi Haga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisi Haga, sehatkan negeri. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Inomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

0: Kalau masih menyatu di 93,1 Radio Trirama FM. Wena-wena dendangnya. Dan juga nih keluarga sehat Indonesia, untuk kamu yang barusan aja bergabung, ih kamu kemana aja? Kita menyatu ya di dangdut sore itu dari jam 3 besti. Dari jam 3 sampai jam 5 lewat sedikit. Jadi jangan sampai kamu terlambat ya. Dan juga nih untuk kamu yang lagi sibuk banget sore hari ini, selamat mendengarkan aja. Udah gak usah mainan HP, kan lagi sibuk ya kan. Oh yang sudah punya biosi, mana coba-coba aku mau lihat dulu siapa sih. Oh terima kasih juga tadi yang sudah ikutan cek kesehatan gratis ya tadi di tempatnya Pak Parman. Ya barangkali juga ada yang lagi menyatu di Trirama gitu kan sore hari ini. Ada Ibu Yunani, selamat sore Ibu, dari Bahuai di Lampung Barat. Ini keluhannya tuh sakit kepalanya, ini beliin buat suaminya besti, baru pertama kali banget mau minum herbal biosi tuh kan. Masih dapat promo besti, beli satu biosi dapat susu kambing etawa. Ini berlaku cuma sampai akhir bulan ini aja. Ya syukur-syukur di bulan depan masih ada. Cuman daripada nungguin bulan depan selagi masih ada, kenapa harus nunggu depan bulan? Bulan depan? Kenapa jadi depan bulan? Aku gagal fokus besti. Soalnya salip-salipan mobil itu banyak banget bes. Sore hari ini channel lagi siarannya live langsung dari jalan lintas timur Sumatera. Yeay! Mana suara keprok-keprok itu? Terima kasih juga ini tadi yang sudah datang ada siapa ya? Oh, Ibu Jumariatun dari Silir Agung. Ini baru pertama kali juga mau minum herbal biosi. Terus juga tadi ini AJS COD ya sama Ibu Sutiah di Pasar Raman Utara ya. Tapi tadi apa nih? Oh, agak apa ini? Oh, bray, keruhannya di mata besti. Terus yang tadi sudah pada order lewat toko online kah atau order lewat ekspedisi? Tunggu ya, Bes. 3 sampai 4 harian sampai ke rumah kamu kalau enggak ada kendala di jalan. Ya, kalau ada kendala biasanya sih sampai semingguan. Ya, Bes. Tapi mudah-mudahan sih yang order sama kita itu tidak ada keluhan di perjalanan ya, mudah-mudahan. Terus juga Kang Bejo dari Silir Agung, ini udah punya juga herbal biosi. Dipaduin sama madu nomorafit, emang cocok banget sih. Itu diminumnya tuh dipaduin, dicampur gitu loh, Bes. Gak apa-apa, boleh. Cuma kalau susu kambing etawanya yang bonusan dari biosi itu nanti diminum terpisah ya, Besti. Ada Pak Eko, selamat sore juga Pak Eko dari Rakso Binangun. Ini udah punya juga herbalnya, datang ke radio Innovasi Radio. Mana lagi ya, aku masih cari ini besti. Ini tadi ada Bunda Cantik, oh Bunda Indah dari Silir Agung, selamat sore juga ya, mudah-mudahan lagi menyatu juga. Mbak Harjo, selamat sore Mbak Harjo dari Manggarawan. Ini udah sering banget minum, ada biosi dipaduin madu hitam ya. Sehat-sehat selalu ya Mbak, rutin minumnya ya, kita coba ya. Ini telepon mudah-mudahan aman ya besti. Halo, dangdut sore biosi. Herbal tetes premium masa kini. Oke, siapa ini, Andri?
1: Iya.
0: Oke, Andri, kamu sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, kamu mau dendang apa, Andri?
1: Iya, Pak.
0: Hah?
1: Iya, Pak.
0: Kamu, yaudahlah ikut aja lah ya, Andri.
1: Ya.
0: Ya, goyangin buat siapa?
1: Goyangnya
0: buat semuanya aja. Ya udah kalau gitu, makasih ya Andri, panteng radio. Iya.
1: Terima kasih buat
0: siaran
1: yang cantik.
0: Oke, terima kasih Andri. Panteng radio.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih ada Andri. Kamu kok rajin banget sih Andri ikutan bergabung. Wah, coba kita dengarkan ya. Aku seperti di javu deh kalau Andri nelpon terus langsung ya disusul. Halo, dangdut sore biosi. Tuh kan, Bu Aisyena.
2: Kenapa sih ini kamu dimana tuh, Guys?
0: Aku lagi di jalan lintas timur Sumatera. OTW ke Trirama, Besti.
2: Sampot-sampotnya ini.
0: Loh, totalitas loh ini, Besti.
2: Oh, ya, langsung jempol 4 berarti ya.
0: Jempol 4 maju semua ya. Kasih aprus dulu, aprus dulu. Aprus ya tuh. Oke, ini mau dendangnya apa?
2: Oh, bisa, Gwen.
0: Bisa.
2: Ikutan aja lah, ikutan aja.
0: Ikut aja, oke lah kalau begitu. Digoyang dong, buat siapa?
2: Buat Henry.
0: Dijavu lagi ya.
2: Dijavu lagi, dijavu berulang-ulang
0: terus. Oke, terus siapa lagi?
2: Terus ada maklum ya, terus ada lagi untuk di sana ya. Terus ada lagi, gue yakin, Pak Yaska, Pak Yafara, selamat sore. Semuanya saja.
0: Oke lah kalau begitu. Ya udah, spesial aja lah buat siapa?
2: Buat kalian yang lagi dalam perjalanan pulang ya.
0: Oke. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu Esyena.
2: Selamat.
0: Pantang radio.
2: Thank you.
0: Juga sudah ikut bergabung ya, Besti. Ada dua penelpon sudah. Cukup dulu lah ya. Nanti lagi ya, Besti. Nanti syukur-syukur Chandra bisa lanjut langsung dari studio 1 Radio Trirama FM. Ya udah kalau gitu, kita lanjut gayam lagi biar pada makin semangat. Hayo, siap gaskan, Besti. Mayutnya di sini aja ya, di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium masa kini.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyaten kulit tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
7: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Messi. Aduh, Besti. Dari jam 3 sampai jam 5 sore ya, Besti.

0: Allah. Tentangnya PKK.
1: PKK. PKK coba dicek dulu ya. Ya digayang dulu. Kamu buat siapa dong?
0: Kalau KPK kan udah ada tuh. Aku ngadain PKK.
1: Oh, kamu mau ngadain PKK? Oh, kamu ngadain sendiri? Oh, kamu ngada-ngada ya berarti ya?
0: KPK itu kan kangen pengen ketemu ya. Nah, kalau PKK pengen ketemu kamu.
1: Oh my god, tolong teriak aku dipegangin dong, mau terbang. Aduh, ya ampun.
0: Terbangnya jangan tinggi-tinggi dong.
1: Ya udah terbang rendah aja kita ya.
0: Wah, biar aku bisa menjangkau.
1: Digoyang buat siapa digoyang?
0: Ya buat yang jomblo-jomblo aja lah ya.
1: Oke.
0: Buat yang jomblo-jomblo ya dimanapun dari manapun. Salam kenal buat semua para jomblo dari sang jomblo.
1: Oh, dari sang jomblo. Oke, baiklah. Spesial aja buat siapa itu?
0: Sama saja buat yang jomblo juga.
1: Buat yang jomblo-jomblo juga. Oke, kalau gitu thank you ya Panteng Radio.
0: Panteng Mbak Sandra dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fauzi Wahyudi dari Kota Agung Tanggamus ya. Wah, mantul. Kita coba lagi. Halo, Dangdut Serbiosi.
2: Herbal Tatas Premium Masa Kini.
1: Asik. Kang Rosit. Waalaikumsalam. Mana pantunnya loh? Tak tungguin loh.
2: Ya, aku ingin terbang bersamamu yang tinggi-tinggi benar.
1: Mah. Takut turunnya kejauhan nanti. Kang Rosit.
2: Gimana kabar sehat?
1: Ih, baik dong. Alhamdulillah banget. Kang Rosit juga.
2: Masih siaran keliling ya ini?
1: Masih keliling-keliling Lampung Timur ini.
2: Belum pulang.
1: Belum balik kandang. Masih di jalan.
2: Lagunya apa yang mau diputar ya?
1: Berarti kita ikut Pak Operator aja ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Manut wae lah.
1: Oke, digayang dong buat siapa?
2: Ada yang baru turun siapa?
1: Ada Fauzi barusan turun dari Kota Agung.
2: Fauzi ya? Selamat sore.
1: Oke.
2: Okay. Oh, Pak Yamin, selamat sore. Pak Erate, Pak Emakel sore.
1: Oke. Okay.
2: Pak Mary, untuk Pak Mary di Kota Gajah, Bu Ejena, KLA, Beratan, Gus, sore.
1: Yuhu.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja.
1: Okay,
2: selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Tetap semangat, sehat selalu.
1: Iya.
2: Dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Rezekinya.
1: Amin.
2: Udah. Salam sehat dan sukses.
1: Oke lah, kalau begitu terima kasih.
2: Dan salam kangen.
1: Salam kangen. Salam kangen juga ya.
2: Iya.
1: Yaudah kalau gitu terima
2: kasih. Yaudah makasih atas waktunya.
1: Yuhu, Panteng Radio.
2: Rumpu Ketaneng Purwokerto.
1: Asik.
2: Singora tak singgol perawan-perawan tapi kafe rondo-rondo ngono mbak yo.
1: Tolong. Udah toh.
2: Panteng Radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besti, iya kan? Yang merasa rondo-rondo tadi disalamin semuanya sama Kang Ocit ya. Oh, langsung ini sehari tunjuk tangan. Aku gitu. Akhirnya terima kasih Besti. Ya, kalau begitu kita goyang lagi yuk. Siap yuk. Ya, 1, 2, 3. Kita goyang lagi di Dangdut Serbiosi Herbal Tetes Premium Masa Kini.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sejumlah warga menggelar aksi potong kambing di depan halaman pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bentuk apresiasi atas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Lampung terkait dugaan kasus honorer fiktif di Kota Metro yang menyeret Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Weli Adiwantra, sebagai tersangka. Sudirman, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan dimaksudkan untuk merayakan penetapan tersangka terhadap seorang pejabat publik. Menurutnya, aksi tersebut merupakan simbol dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang berjalan tanpa pandang bulu. Ia berharap peristiwa tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik agar menjalankan amanah dengan penuh integritas dan menjauhi praktik-praktik korupsi. PT MRT Jakarta menerapkan tarif khusus sebesar Rp1 bagi pelanggan pada 22, 27, dan 28 Juni untuk mendukung hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiat, dalam keterangannya di Jakarta kemarin. Amerika Serikat dan Iran sepakat membentuk unit atau deconflication cell untuk mengakhiri konflik termasuk di Lebanon. Mediator konflik Iran, Amerika Serikat, Qatar, dan Pakistan menyatakan unit tersebut juga mencakup upaya mengakhiri operasi militer di Lebanon. Konflik Israel dengan milisi di Lebanon, Hizbullah, terus berlanjut meski ada kesepakatan gencatan senjata. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 4.000 orang tewas imbas serangan brutal pasukan Israel sejak 2 Maret. Lebanon terseret dalam konflik belakangan ini usai Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran pada akhir Februari lalu. Akibat operasi tersebut, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Setelah Khamenei tewas, Hizbullah meluncurkan operasi ke Israel sebagai balasan kematian Khamenei. Hizbullah disebut-sebut sebagai proksi Iran dan mendapat sokongan senjata serta materi dari negara tersebut. Serangan Israel ke Hizbullah juga jadi batu sandungan Amerika Serikat dan Iran yang sedang mengupayakan negosiasi damai. Amerika Serikat Iran telah menaikkan nota kesepahaman atau MOU yang bisa mengakhiri perang pada pekan lalu. Sebanyak 40 pertandingan Piala Dunia 2026 telah berlangsung seusai laga Mesir kontra Selandia Baru. Situasinya, Lionel Messi diburu berjamaah. Dari 40 pertandingan yang telah berlangsung, tercipta 121 gol. Artinya, rata-rata gol yang tercipta dalam setiap laga adalah 3,02. Hal tersebut merupakan rekor tertajam dalam sejarah Piala Dunia. Saat ini, Messi memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dengan 3 gol. Koleksi gol pemain Argentina tersebut sama dengan Jonathan David Kanada dan Dennis Undav dari Jerman. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

0: senang terus. Rirama FM 22 jam non-stop.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke.
1: Waduh,
2: saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
3: Biosi Sihaga. Biosi.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kok panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya, Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
7: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: Wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

Radio Besti. Oke, aku akan masuk ya, berpamitan sama kalian semua. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, keluarga Sehat Indonesia. Mudah-mudahan kamu terhibur sama dendang yang wasik-wasik dihadirkan sore hari ini. Dan jumpa lagi besok ya Besti, di jam dan gelombang yang sama, karena waktunya habis. Chandra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, buah kebaikan hati. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu sedaya ingkang kawula hormati, kula kali panjenengan sakmenika babe ngaos kitab hikam tutuk dateng halaman 40. Wonten ing pengaosan ingkang kepungkur, kula kali panjenengan bahwa banyak sedikitnya amal niku terserah apa kata waktu pelaksanaannya, bukan dari nominalnya. Duduk piro sing kita antarno nang Gusti Allah mboten. Tapi bagaimana cara kita menyampaikan amal itu? Kalau caranya kita menyampaikan amal itu bagus, memang lillah, mboten ono kecampuran dunyo, ya murni itu untuk kabeh nang Gusti Allah. Ledi ecer itu ndek dalan, padha karo tiang beto banyu, beto irik, beto banyu wadai wadai irik. Banyune sa irik, digowo dugi mriki kate diterno nang bangil mamane. Ya ndak tutuk manjane wadai irik. Mestinya air ini akan sampai ke bangil, tapi krono wadai bocor kabeh ngene dalan sing geble. Sampean nggowo banyu sak cingkir, tapi di wadai cingkir buntu. Digowo alon-alon. Tutuk mawon banyu niki nang bangil, walaupun sak cingkir. Lu akeh cuma krono wadai irik ya ndak tutuk nang bangil. Titik wadai cingkir tutuk teng bangil. Ngaten lho. Lah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula panjenengan kepingin duwe amal sing apik. Yok nopo carane? Dari mana caranya kita memperbaiki amal kita? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid-dharain amin. Husnul a'mali. Utawi baguse piro-piro amal. Baguse amal niku kelawan nopo? Bi khuluwiha amma ya'ukuha anil qabul. Kelawan sepine amal, amal amma saking barang ya uku kang ngalang-alangi apa maha ing amal anil kobuli saking ketrimo. Dadi amal sing apik niku duduk delok teko zahir tok, tetapi dilihat dari juga diantaranya dari batin, ya niku saking slamete amal niku wau dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Napa sing menghalangi untuk diterima? Riya dan lain-lainnya. Konco-konco ni riya termasuk tasonno, termasuk macam-macam pun. Lo api e amal niku lek selamat teko penyakit. Lek e amal niku ono penyakite yo ndak selamat. Penting selamat teko penyakit niku, Pak. Sampean nandur sawah, ojo ndelok omboe sawahe. Sampean delok kualitete tandurane. Sampean nandur sawah 10 hektar, tapi penyakite akeh. Niku iso-iso sampean oleh mesak kebo. Tapi lek amale sampean niku selamat saking penggawean-penggawean, saking barang-barang sing dadi penyakite amal niku wau. Ya utuh tutuke. Nandure mesak kethok, tapi mentek-mentek bisa jadi sampean oleh sak ton. Nandure 5 hektar tapi penyakitnya akeh, bisa-bisa sampean ndak oleh apa-apa. Lho niku sing diarani amal sing apik niku adalah amal yang selamat dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Wa khudurul qalbi ma Allahi lan tumekane atau hadiri ati ma Allahi sartane Allah fi hali fi'liha ing dalem nalikane ngalakoni ing akmal wa adam istighali hilan ora anane ketungkule kolep bi ghairihi kelawan liane Allah minal wasawisi bayane saking biro-biro pengridu asyaitoniyati kang bongso setan. Itu sing diarani amal sing apik itu adalah amal yang selamat dari sesuatu yang menghalangi dari barang yang namanya riya, menghalangi dari sesuatu yang dapat menjadikan hati kita ini khudur bersama dengan Allah. Sing kita kenal biasa lek sembahyang Allahu Akbar, kita sembahyang niku hati kita khudur apa ndak bersama dengan Allah. Lho lek hati kula sampeyan ndak khudur ambek Gusti Allah yo kaya apa sembahyang. Nun sewu, bukan berarti lek sampean ndak khudur atine karo Gusti Allah ndak oleh sembahyang, mboten. Ojo diwalik artian kula niki.
krono aku lek sembayang atiku ndak iso khudur nang Gusti Allah, aku ndak sembayang mboten. Sekali lagi koyok sing wau kula sampaikan, kita harus berlatih. Lek sampean katene sembayang ngenteni khudur, yo ndak khudur-khudur wong sampean ndak biasa. Ibaratnya tiang nyupir, wong nyupir niku lek pun biasa, ana jegloke titik niku kroso. Montor ndak senter kroso. Montor onten sing muni kroso. Lek tiang sik kaitan belajar nyupir, mboten kroso. Wis cuwekel sampe ngotot ngeten menggok mawon. Krono napa? Masih belum ada di dalam hati. Lek pun biasa panjenengan ngamal, lillahi ta'ala terus nong, kok teko dhewe lillahi ta'ala niku. Nak hudur karo Gusti Allah lek salat, Allahu Akbar terus akan mawon. Sampean belajar yo apa carane ati iki supaya hudur, sing kita bisa kenal dengan ubud rabbaka ka'annaka tarahu. Monggo kita nyembah nang Gusti Allah seakan-akan kita melihat Allah, seakan-akan. Milo Kanjeng Nabi dawuh seakan-akan. Kenapa kok dawuh seakan-akan? Karena Nabi tahu bahwa kita untuk salat, untuk khudur dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu salat ini bukan sesuatu yang gampang, tapi perlu kita melatih diri. Wa adam istighali bi ghairilan boten ketungkul kelawan liyane Allah. Contone saking pira-pira penggodane setan. Dan ini perlu dilatih juga amal seperti ini. Sampean sembayang digudo nang setan, ojo suwe-suwe. Penggaweanmu saiki akeh. Sawamu iku saiki tempat galengan. Galengan isih durung oleh separuh. Sing nglakoni ndak anok, koline ndak anok. Ayo cepetan nang sembayang, ndak kadhe iritan. Niku setan kabeh niku kudo. Ditekani terus. Ojo suwe-suwe sembayang. Iki wayahe mangan weteng mulai wis luwe ya. Yo sekonis mateng. Ayo mangan. Sembayang yang mestinya dia menghadap kepada Allah dienggok nonang setan. Lulek kulo kali panjenengan iso nyetir amal kulo panjenengan supaya selamat teko penggodane setan sing koyok niki wau, maka amal kita itu tadi dianggap amal yang bagus. Jadi amal yang bagus itu adalah amal yang selamat dari sesuatu yang dapat menghalangi diterimanya, amal yang selamat dari sesuatu yang menyebabkan tidak diterimanya amal, dan menyebabkan hati kita tidak khudur bersama dengan Allah ketika kita mengerjakan. Lan kita seiling nang dunyo waktu ngelakoni amal kulo sampean. Tak jane tiang khudu, tiang khusyuk ini duduk waktu ini sembahyang tok ngelakoni sing liyo nggih ngoten. Ngaji. Sampean ngaji ku khusyuk apa ndak atine? Lek ngaji khusyuk berarti nang Gusti Allah tok nolai. Lho kapan kulo kali panjenengan duwe kelakuan sing koyo ngeten niku? Nataiju husnil ahwal utawi baguse pira-pira amal iku pira-pira uwohe baguse pira-pira tingkah. Lek wau kelakuan, lek kelakuan niku berarti dilakoni oleh rogo anggota

0: itu berarti ati ni elek. Itu adalah buah. Di ati ni kena wite. Wite ono di ati diatur sing api. Lek wis api wite, woe nggih api. Nopo tingkai ati niku? Tingkai ati niku minas zuhdi. Saking zuhud fit dunia en dalam dunia. Lho zuhud dunia niki urusane ati. Dudu urusan zahir. Artine lek zuhud nek dunia niki urusane ati. Tiang zuhud niku ndak kudu numpak sepeda pancal utawa klambine beda-beda. Masih kelambenan api ya oleh. Syukur kelambine kelambi halal. Duduk kelambi haram. Duduk oleh nyolong. Duduk oleh ngentit. Api mawon niku. Lah zuhud niki urusane ati. Kula mbek sampean ndak oleh ngono wong ngilono wong niku ndak zuhud mboten oleh. Wah lek meneng sok zuhud. Apane kadek ngilono wong awake dhewe pokok amen delok. Monggo kita belajar ojo ngilono wong. Ayo kita belajar jangan membuka aib seseorang. Menungso niku lek biasa mbuka cacate wong berarti nuduhno awake dhewe niku akeh cacate. Lek tiang biasa membuka aib seseorang berarti orang itu aibnya lebih banyak daripada yang dibuka. Tapi lek tiang niku ndak tahu buka aib wong berarti wong niku ndak tahu aib. Menungso itu akan tahu sesuatu itu cacat kalau dia pernah melakukan atau paling tidak pernah tahu. Tapi lek menungso ndak perlu cacat, apa yang akan diceritakan? Ndak ngerti. Jadi mboten repot ngeri tiang niku. Lek wong niku suka membuka aib seseorang berarti epe awake niku luwe kathah. Lek wong niku ahli ngilokno wong berarti awake dhewe niku luwe elek ketimbang sing diilokno. Soale niki urusan ati. Lu ati ku enggak akan bisa diketahui orang kalau tidak kita ucapkan. Nah, ketika kita mengukur mengatakan orang lain A, berarti dia pernah melakukan A atau paling tidak tahu dengan kelakuan A-nya. Wal ikhlas lan ikhlas lillahi krono Allah. Niki ati sing api, tingkai ati sing api niku nomor setunggal ati sing zuhud ing dalam dunyo lan nomor kali ikhlas lillahi ta'ala. Nopo ikhlas niku? Ikhlas niku tengriki dipuncontohkan bi ayak sida lawan yento nejo sopo murid bi amalihi kelawan amali murid ubudiyatallahi ing ibadah maring Allah ta'ala ale moho luhur sopo Allah. Sing diarani ikhlas niku adalah orang sembahyang murni krono ibadah nang Gusti Allah. Lali tola bi adzin ora krono nupri ganjaran ora krono nupri bagian ajilin kang cepet maksudnya wonten dik dunyo wala sawabin lan ora ganjaran ajilin kang den semaya akan utawa kang tempo gini konten di akhirat. Sing dimaksud ikhlas niku ngoten. Apa sampean kok sembahyang? Ya boleh diperintah Gusti Allah. Kok ndak diperintah nang Gusti Allah ndak sembahyang ya ndak. Apa sampean kok ndak wani nglakoni zina? Boleh dilarang nang Gusti Allah. Niku jenenge ikhlas, melakukan sesuatu atau menjauhi sesuatu larangan dengan tanpa ada harapan imbalan baik di dunia nun sewu maupun di alam akhirat. Waku katene sembahyang, apa kok sembahyang kepingin melbu swarga. Niki asline nggih, asline kirang sae. Sebab napa? Koyok-koyok sampean sembahyang niku mek kepingin swarga, padahal sing duwe swarga niku Gusti Allah. Lah sekarang apa artinya kita akan masuk swarga lek Gusti Allah ndak rido? Sebaliknya kula mek sampean melbu nang neraka. Apa artinya masuk neraka lek Gusti Allah niku rido? Masih melbu nang neraka adem lek Gusti Allah rido. Melbu nang swarga mungkin tersiksa kalau Allah enggak rido. Dari keadaan sing macem koyok ngeten kita menyadari bahwa swarga neraka niku enggak ada ni Gusti Allah, kita beramal niki wis lillah. Maknane sing penting salat sesuai karo oleh ngaji nang woro kiai, nang para ulama, bape sembayang, bape poso, bape seduluran, bape nyambut gawe ndek sawah, bape nyambut gawe ndek pasar. Sampean tepake kabeh hukume apa sing dijinang ulama mari ngono wis pasrah kabeh nang Gusti Allah. Lek awak niki wis usaha wis ngelakoni sembahyang koyo sing diperintahno kiai, wis dagang koyo sing diterangno para ulama, kok sik kudu kliru mawon. Nah, kita balekno nang Gusti Allah.
1: DJ ceritanya nih, nama aku ini Nur Lela, berasal dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Aku pergi umroh.

0: ceritanya aku melok tawaf. Dah selesai aku tawaf, aku solat sunat. Sudah solat sunat tadi berdoa. Habis berdoa ni kapan dia jingok, kuku-kuku biru galo, biru muka aku biru. Itu rasa dadoku sempit yang macam diempit batu. Terus teman di sebelah jingok, ngapa muka kamu biru? Ya tak tahu dia ku aku, ngapa mengko biru ni tadi. Nah tahu-tahu terus ada ponaanku ngawa Agarius drop. Nah alhamdulillah dinjuknya diminum lah aku 3 tetes. Aku keliling lagi sa'i 3 kelilingan, minum lagi aku 3 tetes Agarius drop tu. Alhamdulillah dadoku lapang, rasa lega, badanku sehat, kuku-kuku tidak biru lagi, merah galau, muka aku bersih bali semula lagi. Agarius drop nomor 1, hebat, dahsyat.
1: Agarius Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarius sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Berarti nol putul boten. Wah, masih awak sembahyang, yo ndak oleh ngarep-ngarep melbu swarga. Sopo sih ndak oleh ngarep-ngarep? Kurang apik. Kulo ambek sampean sembahyang o, ibadah o, murni kabeh niku nek Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah rido, nopo mawon yang akan kita beri, yang akan kita terima dari Allah, pasti eco. Tapi lek kulo ambek sampean nang rido nang Gusti Allah, Gusti Allah ndak rido nang kulo sampean, apapun yang kita terima itu pasti akan jadi azab. Tunggale koyo kula mbek sampean nek ndek donya nrimo napa mawon kuwi napa jare sampean iki. Barang sing teko iso diarani rezeki nggih iso, diarani coba ya iso. Satu kejadian dari satu pemandangan bisa. Sampean oleh duit akeh dianggap rezeki juga bisa, dianggap azab saking Gusti Allah ya iso. Ya napa contone? Sampean oleh rezeki, duit buat krono duit bak jari atine sampean bunga iki jenenge rezeki toko pangeran. Oke lah itu nikmat, kena dikai mangan, kena ditumasno bakso, kena tukokno kupang, kena tukokno pentol, kena tukokno sego dan lain sebagainya. Tapi dibalik itu lek panjenengan dengan adanya harta ini akhirnya panjenengan bisa menjadi orang yang durhaka. Kelawan akeh donya sampean iso nyoba-nyoba kepengin tambah sugih akhirnya ditukokno togel. Niki zahire merupakan nikmat, tapi kenyataane masih sampean oleh dunyo iku jenenge azab teko Gusti Allah. Jangan setiap orang yang memperoleh kenikmatan itu dianggap nikmat, mboten cak. Bukan setiap sesuatu yang menyenangkan itu dianggap nikmat, tidak. Delok sing ningali, bagaimana sudut pandangan dia memandang? Didelok teko arah endi? Kaya wong delok gajah ngono lek didelok teko ngarep, telalene dawa. Lek didelok toko kupingi, kupingi ompo. Lek didelok toko untune, untune landep. Lek didelok toko sikile, sikile bunter. Lek didelok toko silite, metu cletonge. Apa kata yang melihat? Apa jare sing ngambu? Aku mang kepethuk wong wedok. Ayu salah ayu ambune wangi. Ya krono sing diambu, waktu ono minyak wangi ini. Jajal arek wedok niku wae tepak ngentut. Basin ambune krono sing diambu tepak entute. Sing diambu tepak kelee, basin krono sing ditelok tepak kelee. Satu barang bisa dilihat dengan beberapa kacamata. Apa jari sing delok? Dadi bagus si amal ni kuno apa jari ati. Le ati ni api, metu ni nang kelakuan yo api. Le ati ni elek, metu ni nang kelakuan yo elek. Sikil dadi elek, krono ati ni elek. Tangan dadi elek, krono ati ni elek. Moto dadi elek, krono ati ni elek. Cangkem ngoten. Uang ngomong elek berarti hati ini elek. Wah, uang sak donya diceritakno kabeh eleke. Awake dhewe tok sing bener karo mbah-mbahe. Lek keluargae dhewe bener. Lek keluargae uang salah, iku berarti uang niku luwe bejat ketimbang sing dielokno. Napa kok ngoten? Engke. Lek awake ngomong elek. Lek ngomong elek berarti tandane hati ini ya elek. Eleke hati niku mergo kelakuane elek. Jadi muter-muter nanti diriku. Saat ini aku kali panjenengan. Tadi dikatakan baiknya amal itu diakibatkan karena baiknya tingkahnya hati. Api e hati itu konopo. Lah niki. Wah usnul ahwali utawi baguse piro-piro tingkai hati. Yo nopo ati niku iso apik carane teko pundi? Kepi, yo nopo carane kula kali panjenengan kepingin duwe api sing ati sing apik? Nasiun iku jukul minatahaku kisaking netepaken utawa nyataken aitama kuni tegese netepaken fi maqamatil inzal ing dalam pira-pira derajat kang den panggonaken. Ai fil maqamati tegese ing dalam pira-pira pangkat alati kang tanzilu manggon apa maqamat fi kulubil arifin ing dalam pira-pira atine pira-pira wong kang makrifat nang Allah. Wa ya utawi alatiku ma'rifu biro-biro ma'rifat ilahiyatun kang bangsa pangeran yuriduha kang nekaken ha ing ma'rif Allahu taala subhanahu taala alal kulubi ing atas biro-biro ati takunu kang ono apa ma'rif sababan iku tadi sebab fitar kita wa endalem ngaku-ngaku endalem ninggal ngaku-ngaku sifat bagus wa adamil iltifatilan orah anane noleh ila jannatin maring swarga au harobin utom layu minarin saking neraka. Dadi api e ati kula sampean itu akan timbul dari menetapnya pangkat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dari beberapa pangkat yang diletakkan di hati-hatinya orang makrifat. Artine ngeten, tambah akeh makrifat kula panjenengan nang Gusti Allah ati niku tambah api. Lek makrifat kula sampean nang Gusti Allah niku titik, yo api e titik. Yo nopo carane sampean delok Gusti Allah? Sampean niku memandang Gusti Allah dari sudut mana? Lek sampean niku mandang Gusti Allah saking sudut sifat al-muntakimu, yo sampean menganggap Gusti Allah itu kejam. Lek sampean niku memandang Gusti Allah dari sifat al-mun'imu, nggih berarti kula mbek sampean menerima Allah itu sebagai zat yang memberi nikmat. Kenali kulo ambik sampean nang Gusti Allah tambah ake, berarti hati ini tambah api. Lek kenali niku tambah titik, ya berarti api e titik. Lek perkara pandangan dunyo mboten kena digawe ukuran api e hati pak. Ya nopo carane ngapik no hati ini kaya ngoten. Kita berusaha ya nopo sing sikirani awak niki kenal nang Gusti Allah. Kenali tambah ake berarti tambah api. Kenali tambah titik berarti api yo titik. Niki Gusti Allah sing dekek berarti kelas niku apa jari Gusti Allah. Lah kula ambik panjenengan diperintah kongkon dungo. Dungo oh, supaya kula kali panjenengan dadi wong sing duwe hati api. Perkara wajah enten pak. Perkara panggilan ustad, kiai, titel yang itu enggak ada patokan sama sekali. Sing dadekno apik lan mboten niku ndek ati. Sak pira ati kula kali panjenengan dikek kekuatan makrifat nang Gusti Allah. Lha niki sing dekek niku kekuatan niku Gusti Allah ngoten lho. Maqamat allati tanzilu fi qulubil arifin. Jadi ku ma'rifu ilahiyatun. Makrifat yang bangsa ketuhanan sing disekek nang Gusti Allah. Sehingga iso dadi sebabe kula kali panjenengan ngaku-ngaku sifat apik. Sampean niku nyambut gawe ne berhasil berarti aku iki pancene pinter lho. Ngeten iki ndak ana ngomong berarti aku iki pinter mboten wonten. Krana apa? Karena dia sadar bahwa yang menjadikan dia itu berhasil Gusti Allah. Ndak ana ngaku-ngaku sebab ngaku-ngaku teko awake dhewe niku mboten wonten. Kalau orang itu sudah punya makrifat ilahiyah. Gampangane niku lek wis kenal nang pangeran berarti dia lebih tahu bagaimana dirinya sendiri, siapa dirinya. Cari pengajian sing kepungkur lek sampean niku kenal Gusti Allah soge, berarti sampean niku sadar bahwa sampean niku ndak duwe. Lek Gusti Allah iku zat yang kuoso, berarti kita tahu bahwa diri kita ini adalah yang lemah. Kalau kita tahu bahwa Allah yang bagus, kita yang jelek. Atau kita tidak berasar apa-apa, yang punya asar cuman Allah Subhanahu wa taala. Mboten katik noleh nang swarga, mboten katik melayu saking neraka sebagai tujuan hidup mboten. Yang jelas kita mematuhi kehendaknya Allah sesuai dengan yang ada di syariat. Aku ndak katine nyenek wis apa krana iku dilarang nang Gusti Allah. Iku kekarepane Gusti Allah, aku ndak wani. Karena memang itu kelas kita. Wong sembahyang ku pengin swarga niku salah yo mboten. Itu memang juga kelas mereka, kelas kita juga. Lah kang iki tiyang sing pun tutuk koyok ngoten Kulo kali panjenengan hanya punya urusan untuk melakukan sholat sebagai perintahnya Allah, menjauhi larangan hanya karena merupakan larangannya Allah, bukan karena Allah menyediakan neraka bagi orang yang melanggar larangan, bukan karena Allah menyediakan surga bagi orang yang taat melakukan kewajiban. Sekali lagi niki, koyok-koyok niki duduk tingkatan kulo sampean, tapi kok umpama tutuk niku sae. Kalau ada orang mengatakan, wah, bohonglah, ndik pun diwonten tiang cakang ibadah ndak kepingin swarga. Luwong sing ngomong ngoten niku pancene kelasi sak monten. Lek tiang pun tutuk nang kelasi yang mboten ngoten gunemi. Lopo sampean sembayang? Yo, saking wis kepingin ganjar, saking wis iku merupakan perintah Gusti Allah. Allah iku pangeranku, aku adalah hambanya. Tuhanku memerintahkan aku ke barat, aku akan melakukan ke barat. Apapun resikonya. Tuhanku Allah memerintahkan kita ke timur, kita akan jalan ke timur, apapun resikonya. Allah melarang kita ke selatan, kita enggak akan ke selatan, apapun resikonya. Kaya ngoten, dadi ndak delok kula mbek sampean ngulon, jare Gusti Allah ngulono, nek kulon kono ono swarga. Mboten tutuk delok swarga e, delok perintah Gusti Allah. Lek wis Gusti Allah merintah kaya ngoten, engkuk tutuk dewi. Karena yang kita kejar ini adalah zat yang punya azab yongge, yang punya swarga yongge. Kan apa jare sing duwe? Kaya tiang dihukum niku kan apa jare garasi presiden, jare presiden ndak dipateni, ndak dipateni. Jare presiden tembak, tembak. Niku ndek donya. Misal mawon duduk berarti Tuhan, presiden niku koyo pangeran ya mboten ndak. Hanya sebuah contoh saja. Lelek kula mbek sampean wis ndak mandang teko hukumane tapi kita menghormati yang merintah. Lho, kan apa jare sing merintah? Ada kisah gede tapi coret diampuni saja. Ya ampuni punan. Lek ndek donya kita mengampuni orang yang salah mungkin akan dituntut oleh pengadilan atau kejaksaan tinggi. Tapi lek ndek akhirat ono wong nakal dilebokno nang swarga. Sopo sing kanti nuntut Gusti Allah? Mboten saged. Ono wong ahli melanggar perintah Gusti Allah kok dilebokno nang swarga? Sinten kanti nuntut Gusti Allah? Mboten wonten, Pak. Lalek kula kali panjenengan lakoni bagus ya wis mesti Allah itu tidak mungkin akan menzolimi kita. Saat ini wong maksiat krono awak ndak kuat kadi tobat durung sempat mati sing diharap-harap ndak ana maning wis kejaba rahmate Gusti Allah iku kang kene wong sing maksiat. Nuwun sewu, bukan hanya orang yang maksiat saja, wong sing taat pun kudu duwe ati sing koyok niki. Bagaimanapun juga kita enggak akan mampu untuk melawan rahmatnya Allah besarnya. Bagaimanapun juga kita tidak akan mampu membandingi maghfirahnya Allah dengan amal-amal kebaikan kita. Dosa kula kali panjenengan akeh, tapi ingat ampunan Allah lebih besar. Amal kita itu mungkin banyak, tapi ingat rahmat Allah juga lebih kita harapkan. Ngoten. Fa innal murita, semoga satu murid iku idza hasala arikal hasil lahu kate murid apa zalika mengkuno-mengkuno ma'arif ilahiyah raqaba maulahu biqalbihi. Murid niku lek pun berhasil, tiang niku lek pun berhasil menguasai makrifat-makrifat ilahiyah, maka dia akan selalu mengawasi Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap ucapannya. Dadi sing diarani wong wali niku dudu wong sing meso nek pidhato niku dudu. Nek wong kate pidhato meso jancuk iku aman. Nuwun sewu. Sanes wali niku. Wali niku orang yang selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Niku jenenge wong wali. Ala yaksidu bi amali ghairahu, amalnya tidak diperuntukkan yang lain. Lulek pun hasil kaya ngeten wa idza hasala dzalika takhallasal amalu mimma ya'uquhu anil qabul. Maka akan selamatlah amalnya dari sesuatu yang menghalangi untuk diterima. Kata-kata hikmah niki wa hadhil hikmatu kadalil lima qablah. Kata-kata hikmah husnul amal natajul husnul awal husnul awal minat tahakif makumadil insal niku koyok-koyok merupakan dalil daripada kata-kata yang sebelumnya. Milo saking menika monggo kulo kali panjenengan jaluk nang Gusti Allah mandar muka nge kulo kali panjenengan niki didadek no uwong mandar muka lo mandar muka ya didadek no uwong yang selalu mengawasi keadaan Allah dalam tubuh kita, dalam setiap langkah kita, dalam setiap pandangan kita, dalam setiap angan-angan kita, dalam setiap ucapan kita. Ayo dijaluk nang Gusti Allah, mandar muka Allah selalu mengawasi kulo kali panjenengan. Dan kita semoga menjadi orang yang selalu memperhatikan adanya Allah dalam setiap langkah kita. Supaya kula kalih panjenengan dadi wong sing ngati-ngati dalam melakukan kebaikan dan di dalam menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Mandan muga nang Allah dipundadekaken wong sing slamet fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged alamaturake hadanallahu iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0604

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayangku. Apa kabar di malam ini sayangku? Semoga kabar baik ya. Alhamdulillah, jumpa lagi barengan aja sih di Dangdut Sore ke malam. Atau persembahan susu kambing etawa. Baik untuk varian etamet, etabes, etakol, etabes ya. Dan juga ziga doang keluarga sehat ya. Dan untuk kiriman keluarga sehat, terima kasih. Atau yang sudah pastinya mendapatkan susu kambing etawa yang sudah tadi ya. Baik langsung datang di Radio Tari Ramah atau juga yang sudah COD ya. Selamat malam. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Untuk menemani di serat malam di tanggal 23 Juni 2026 keluarga sehat ya. Satu dendang ya spesial untuk kirim keluarga sehat ya. Kali di percobaan kita di Dangdut Sore ke malam, persembahan susu kambing atau keluarga sehat ya bersama Jess sampai jam ya setengah 8 malam nanti.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Bia musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih bersama aja ya, Sedih Dangdut Serga Malam dari CD Malam Rabu di tanggal 23 Juni 2026. Terima kasih untuk dengan keluarga sehat di Indonesia. Ya pastinya juga untuk dengan keluarga sehat yang sudah pastinya mempercayakan susu kambing Etawa. Baik untuk ya varian Etamet, Etabes, Etakolit, Tepas, dan juga Sigodonam keluarga sehat. Susu kambing atau keluarga sehat punya manfaat luar biasa ya. Oleh untuk permasalahan ya persendian tulang, untuk lambung, pernapasan, atau mungkin keluarga sehat yang punya permasalahan kolesterol, darah tinggi, diabetes juga bisa keluarga sehat ya. Konsumsi rutin minimal sehari 2 kali. Untuk pengobatan keluarga sehat ya, untuk pencegahan cukup sekali saja. Oke, dan untuk di sepatah didimun keluarga sehat di Indonesia, terima kasih ya. Untuk di keluarga sehat yang sudah mendapatkan baik ya. Di radio terirama atau juga untuk jaringan. Untuk yang sudah COD juga terima kasih sayangku cintaku ya. Yang tadi juga sudah hadir ya. Atau cek kesehatan gratis di Labuhan Ratu tadi keluarga sehat ya. Pokoknya terima kasih untuk keluarga sehat ya. Semoga yang sedang konsumsi untuk susu kambing Etawa selalu diberikan kesehatan ya, tentunya keluarga sehat ya, amin. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam. Untuk di malam ini yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa ya, terima kasih tadi untuk Pak Sumanto yang ada di SB14 ya, sudah mendapatkan untuk susu Etabes ya, sudah borong 2 sekaligus keluarga sehat ya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, ada Pak Rahmat yang ada di Labuhan Ratu keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk susu kambing Etabes. Tadi sudah hadir di acara siaran keliling dan cek kesehatan gratis ya, ada di ya Labuhan Ratu keluarga sehat ya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, salam sehat selalu, tetap menjaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Jadi itu juga ya salah satu ini harus kita lakukan ya, agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan juga untuk permasalahan kesehatan segera teratasi keluarga sehat ya, betul banget. Oke, terima kasih juga untuk keluarga sehat ya, untuk di malam ini sudah mendapatkan baik di radio dari Karamat dan juga untuk jaringan keluarga sehat ya. Selamat malam, salam sehat selalu. Mas Kamin juga terima kasih sudah menyatu. Untuk di WhatsApp ya, selamat malam aja semalam juga yang ada di S Barat untuk dendangnya dong, janji ya, apa nih, bebunga, berbunga mungkin ya, berbunga dusta dari Trisna Levia ya, janji berbunga dusta, wow. Kenapa harus ada berbunganya gitu ya. Janji berbunga dusta keluarga sehat ya. Oke, semoga ada dendangnya ya. Ternyata untuk dendangnya ya, belum masuk ini Mas Kamin, gimana nih kira-kira? Mungkin untuk dendangnya bisa diganti ya, untuk Mas Kamin yang ada di Tambah Subur, Waibungur ya, Lampung Timur keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Neng Gelis Sedara Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam aja semalam juga guys, lagunya dong Terluka ya dari Rana Rani. Salamnya buat besi-besi semuanya. Ada Maklum, Buddha Suprabdi, Jenita, ada Bera Amanda, Herina, Agang Ahyar, Putra Setia, Putra LA, Penjaga Cinta, Mr. X ya, ada Mas Julius, sama Mbak Penny, Mbak Lia. Untuk aja sih hatur nuhun.
Semoga sehat selalu ya, amin amin ya rabbal alamin. Atau gendangnya terluka, apa kamu lagi terluka? Apanya yang terluka? Hatinya. Aduh susah ini sembuhnya. Dari Rana Rani tadi ya, terluka. Terluka lagi mungkin ya judulnya. Oke, thank you, terima kasih buat dirimu. Sudah menyatu juga untuk Didang Dusar Kemalam. Persembahan untuk susu kambing kita keluarga sehat ya. Sampai jam 7:30 malam nanti. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
0: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program, menarik seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program,

piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP, fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkmakrifpurbalingga.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: teman-teman keluarga sehat ya, dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Ya masih semangat untuk aktivitas di malam keluarga sehat ya. Semangat selalu, semoga untuk aktivitas juga lancar. Kitanya juga selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Oke, untuk keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau juga untuk ya di WhatsApp, Facebook juga boleh keluarga sehat ya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Untuk dia keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat.
1: Amin.
0: Kamu gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat kok, Mas?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Bapak belum makan?
1: Belum.
0: Oh, belum. Ya buruan tidur kalau belum. Ya baru makan atuh.
1: Ya, nanti.
0: Oh, nanti. Nunggu apa? Dimasakin apa masak sendiri apa? Hah?
1: Ibu.
0: Oh, ibu. Ibu, masa bu? Main HP-nya nanti dulu, bu.
1: Enggak.
0: Apa udah masak? Apa belum?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Masak apa, ibu?
1: Masak lompong.
0: Lompong? Rasanya gimana, Lia? Kok nggak tahu?
1: Belum makan.
0: Oh belum, iya belum makan ya. Ya udah deh kalau gitu makannya pakai lagu aja ya.
1: Ya. Apa lagunya?
0: Ini kamu nungguin ya. Lagunya ada doa suci dari ayah imam. Ya. Terus kayaknya nabrak deh abis ini. Terus rumah mungil. Ya belum ketemu, gimana kalau nggak terus? Sama rumah mungil.
1: Doa suci aja.
0: Emang kamu doanya gimana? Oh, kalau mau makan doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya.
0: Ada spesialnya buat siapa?
1: Yang penyiar aja tuh.
0: Penyiarnya?
1: Iya.
0: Siapa tuh?
1: Siapa ya?
0: Kok kamu nanya? Oke deh, terima kasih Lia, ditunggu ya denangnya. Kantong radio.
1: Kantong drama dong.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kita pulang dulu. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Aja semua gitu ya. Lia, anak baik, jangan lupa makan ya. Biar tambah gemuk nanti. Atau kedenangnya ditunggu ya, doa suci ya Besi. Tadi juga ada rumah ini mungil ya Besi ya. Aduh, seharusnya tadi Lia requestnya rumah mungil. Nama Jess ya, suaranya mungil. Terima kasih Lia sudah menyatu ya untuk gede dan berserga malam tentunya. Selamat malam juga untuk gede keluarga sehat yang sudah ikut tergabung ya di WhatsApp. Mbak Mary Susanti veteran hadir menyatu ya Bes ya. Iya Bes, terima kasih. Kamu gak berikan selagu Bes. Oke, dan untuk dimana juga ya, pokoknya Neng Gelis mah ceria selalu, harus itu mah ya. Jangan sedih-sedih ya. Oke, Bu Ediana, selamat malam aja dari veteran juga hadir atau kedenangnya rumah mungil ya. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Mas Wahyu Indra, selamat malam. Dari Seperti Raman juga menyatu ya Jesse. Iya, terima kasih kembali buat dirimu ya. Mbak Zee sedang dosar ke malam 28 menyatu denangnya dari Ayah Imam ya, yang doa suci. Untuk Jesse-nya terima kasih. Iya, sama-sama. Hatur nuhun. Terima kasih untuk di keluarga sini yang sedang menyatu ya. Dan juga selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta tentunya. Tetap jaga selalu kesehatan ya Bes ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, doa suci spesial untuk keluarga sehat menemani atau di serahat malam keluarga sehat atau di dangdasar ke malam edisi di malam Rabu ya, atau di tanggal 23 Juni 2026. Jangan lupa besok hari Kamis tanggal 25 untuk acara siaran keliling bertempat di Pasar Raman Utara keluarga sehat ya, dapatkan promo Jujur Juni Juara ya, untuk di Radio Tri Raman dan juga pas di acara siaran keliling ya. Ada doa suci, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: enaknya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, PAN Lampung Tengah mempercepat pembentukan dan penataan seksi di 4.200 tempat pengutan suara atau TPS sebagai bagian dari persiapan teknis menghadapi pemilu 2029. Langkah ini menjadi salah satu fokus utama dalam rapat kerja daerah atau rakerda yang digelar di kediaman Abdullah Suraja. Anggota DPR RI fraksi PAN Irham Jafar Lan Putra menegaskan bahwa kesiapan seksi di seluruh TPS menjadi elemen penting dalam memastikan kerja elektoral berjalan efektif hingga tingkat paling bawah. Ia menyebut struktur saksi harus dipastikan terbentuk secara menyeluruh agar proses pengawasan dan perolehan suara dapat terdata dengan baik di setiap TPS. Irham juga meminta pengurus daerah untuk segera menuntaskan penugasan saksi dan relawan di seluruh TPS yang ada di Lampung Tengah. Menurutnya kesiapan struktur tersebut tidak hanya penting untuk penguatan suara legislatif di daerah, tetapi juga berkontribusi pada target elektoral partai secara nasional. Sementara itu, Ketua DPD PAN Lampung Tengah Abdullah Suraja menyampaikan bahwa rakerda ini menjadi momentum konsolidasi untuk memastikan seluruh hasil musyawarah di tingkat kecamatan dapat segera diimplementasikan dalam kerja organisasi. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.
1: Dangdut sore ke malam.

0: Keluarga Sehat Indonesia, susu kambing Etawa banyak dikonsumsi untuk penyembuhan berbagai macam penyakit. Salah satunya susu kambing Etabes yang mempunyai manfaat luar biasa untuk kesehatan tubuh Anda. Berikut ini keluarga sehat yang sudah mengonsumsi susu kambing Etabes.
1: Nami kula Harto Prasetyo. Alamat kula niku Dusun Setunggal, Banjaragung. Nggih mriki nunggil kampung kali niki. Nek wingi-wingi niku padaran kula niku kan sakit. Napa malih nek disukani unjukan napa maem ngoten. Lah niki kok kula nyuwun susu teng mriki niki pun kepenak Etabes napa-napa ta niku wau.
2: Pun telas minten botol
1: Setunggal. Setunggal.
2: Oh, Setunggal kota.
1: Nggih. Heeh.
2: Saniki sing dirasani jenengan.
1: Lah niki nggen cethik kula niku nek dong niku kok tesih sakit ngoten niku mbok menawi susune enten sing sangkut paute kalih cethik kula niku ajeng nyuwun malih.
2: Oh, nggih. Saniki pun mboten raos malih.
1: Mboten, pun kepenak.
2: Pun kepenak. Yeah. Pesen-pesen kangge keluargi monggo, Pak.
1: Nah, katur dumateng para rencang lingkungan agengipun dumateng lingkungan Banjaragung mbok menawi wonten keluhan ingkang nyangkut paut wonten padaran kula suwun mundut susu Etabes wonten rombong 6 ujung perbatasan rombong 7. Matur nuwun.
3: Nah, monggo sedulur keluarga sehat. Ojo lali lo ya, sami ngunjuk susu kambing Etabes. Kualitas the best, penyakit beres. Dapatkan susu kambing Etabes dan varian lainnya di Radio Trirama FMnet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: 93,1 FM Prirama Radio. Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani atau kedidang doseri kemal keluarga sehat ya. Luar biasa di malam Rabu ini ya, dan juga luar biasa atau keluarga sehat yang ada di Labuhan Ratu. Tadi sudah hadir di acara siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis. Jadi untuk keluarga saya diingatkan kembali tanggal 25 di hari Kamis ya. Jangan lupa nanti hadir untuk di Pasar Rahman Utara keluarga sehat dia. Bisa dapatkan produk promo. Dan juga untuk keluarga saya bisa cek kesehatan gratis ya. Oke. Dan untuk ini juga selamat malam buat Mas Wigi. Selamat malam aja sedenya dong saat ya jumpa pertama spesial buat Nori yang selalu kurindu. Terima kasih ya Jess. Ulu. Kalau rindu mah disamperin. Iya enggak Mbak Neri ya? Kalau enggak disamperin enggak sembuh-sembuh nanti rindunya ya. Oke, terima kasih buat Mas Wigi yang ada di Seba 7 ya. Sudah menyatu keluarga sehat. Dan waktunya Jess pamit sayang kecintaku. Enggak kerasa sudah di menit terakhir ya. Aduh. Enggak kerasa sudah 1 jam 30 menit aja teman-teman keluarga sehat di dang dasar ke malam bersama susu kambing etawa. Aja akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batang radio, terirama dong tayang

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.

Assalamualaikum, selamat malam Besti Besti semuanya. Apa kabar malam hari ini? Ketemu lagi barengan Fandi, bakal menghibur Besti sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

KPK, kangen pengen ketemu. Ketemu siapa, Besti? Ketemu Fandi. Ketemu Fandi ya udah kesini aja ke Radio Trirama FM. Atau pengen ketemu sama ayangnya ya, tapi sayang ayangnya lagi di luar negeri, gak bisa ketemu ya. Mudah-mudahan segera cepat pulang biar Besti kangennya bisa tersampaikan. Selamat malam untuk semuanya para besti-besti. Selamat menikmati suasana santai sambil kangen-kangenan ya, kangen sama program Goyang Malam. Dan senangnya malam hari ini kembali hadir temani besti-besti semuanya yang lagi pada gelisah, lagi pada duduk termenung, lagi pada sedih atau lagi bahagia ya. Pokoknya perasaan Anda yang tercampur aduk malam hari ini kita larutkan di program Goyang Malam. Silakan telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Silakan berbagi cerita ya buat Besti yang hari ini lagi sedih atau lagi bahagia. Boleh telepon aja yuk, monggo yuk kita sharing ya. Siapa tahu setelah sharing suasana hatinya Besti jadi lebih enteng. Ya ikutan gabung silakan ya, sekali lagi di 0812-1212-9310. Dan kayak biasanya informasi kesehatan bakal fun dibagi buat besti-besti semuanya. Ada informasi seputar produk-produk herbal dari Radio Trirama. Ada produk biosi, produk susu etawa, dan produk herbal agar gloseris. Terima kasih ya untuk warga Lampu Timur dan sekitarnya, khususnya yang ada di seputaran Wai Jepara, Labuhan Ratu, Tridatu dan sekitarnya. Hari ini udah datang di acara siaran keliling, tepatnya di Labuhan Ratu ya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang indah untuk para besi-besi semuanya, karena sudah cek kesehatan ya, jadi udah tahu kondisi tubuhnya seperti apa. Dan alhamdulillahnya hari ini sudah borong produk herbal agarilusnya. Mumpung lagi ada promo, promo jujur Juni juara. Ada promo untuk pembelian 1 botol biosi gratis 1 susu etawa. Agarilus drink beli 1 gratis 1 susu etawa. CLT beli 1 gratis 1 susu etawa. Morinda beli 1 gratis 1. Biosi beli 2 gratis 1 ya. Monggo-monggo yang mau kesini silakan dapetin. Atau besti mau ikutan acara siaran keliling juga, karena promonya masih berlaku di setiap acara siaran keliling ya. Langsung diborong produk-produk herbal agaril series. Sampai rumah jangan lupa dikonsumsi biar badannya sehat dan tetap semangat. Langsung dapetin yuk produk herbal agaril.

di Radio Tri Rama FM, alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Wai Bungur, Lampung Timur. Selamat menikmati, santai-santai ya Bes ya, sambil ngemil ini. Aduh, cemilannya kayaknya enak banget ya, manis banget. Silakan dinikmati ya Bes ya. Mudah-mudahan jadi cemilan favoritnya Besti, bikin suasana hatinya jadi lebih bahagia. Iya dong, kadang-kadang tuh lagi gak mood ya, tapi kalau habis nyemilin sesuatu moodnya makin bertambah. Biar makin bertambah, ikutan gabung di program Goyang Malam ya. Silakan bergabung, ditunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Asik.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan
0: iya.
2: Selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812 3393 645
7: atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Pesantren

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali, Besti.

0: Yang lagi pengen sesuatu, bestie, kamu pengen apa sih malam hari ini? Pengen apa? Hayo. Ada yang pengen makan? Iya, ini pengen makan wisata kuliner atau jajanan ya, yang selama ini belum pernah bestie rasakan. Pengen makan yang manis-manis, yang berkuah-kuah ya, atau pengen makan di tempat-tempat yang romantis bersama ayang juga bisa. Atau bestie malam hari ini pengen menikmati santai ya, atau punya keinginan pengen jalan-jalan gitu loh, keluar Lampung, keluar negeri, atau bahkan umroh sekalian ya. Ayo, Anda pengen apa malam hari ini, atau punya keinginan yang belum tersampaikan ya? Yuk silakan curhat yuk, telepon yuk. Jangan lupa ya, Besti langsung jawab pertanyaannya. Besti pengen apa ya? Mudah-mudahan nanti keinginannya bisa terkabul ya. Yuk telepon di 0812-1212-9310. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Halo, Bestiku. Apa kabar dirimu?
1: Baik-baik saja, Mas.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong, dirimu pengen apa?
1: Pengen apa ya?
0: Lagi pengen apa, hayo?
1: Pengen bahagiain dirinya.
0: Lah, emang dia belum bahagia?
1: Belum.
0: Belum, dirimu gagal membuat dia bahagia.
1: Mungkin.
0: Aduh. Pengen jalan-jalan atau pengen makan sesuatu?
1: Pengen halan-halan.
0: Halan-halan ya, kemana pengennya? Ke luar negeri atau di Lampung?
1: Alah, dengan W. Oke, Mas, Lampung.
0: Ini di Wai Kambas.
1: Aduh. Anowi ya mungkin. Aik aja.
0: Iya. Siapa tahu ya, atau mau jalan-jalan di Wai Bungur, di sungai sana ya.
1: Aduh, mancing.
0: Aduh. Oke deh, pengen apa dirimu? Jalan-jalan kemana gitu? Yang ya, pengen banget.
1: Kapan kemana, waktunya kapan, gak tahu.
0: Gak tahu, keinginannya pengen umroh, mudah-mudahan terkabul. Amin. Ya. Amin. Siapa tahu nanti dapat voucher umroh ya.
1: Amin.
0: Namanya keajaiban. Iya, tah.
1: Iya,
0: amin. Yuk, monggo. Lagi pengen salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Ibu Mariati. Terus Mbak Maya.
0: Maya. Ya.
1: Buat Dede Aurel.
0: Malam.
1: Terus buat Mbak Sirin.
0: Ya.
1: Mbak Sirin.
0: Siapa?
1: Mbak Sirin.
0: Abang Birin malam. Siapa
1: Abang
0: lagi?
1: Mbak Sirin.
0: Ya.
1: Terus maklumin tuh.
0: Terima
1: kasih Bu Wandira, Mama Bagas.
0: Ya.
1: Komputra LA. Julius. Oka. Mas Bergentung. Mas Bergentung, ayam gak Mas Bergentung.
0: Yo.
1: MM Johnny Emprit. Mas Duranger. Terus siapa mana ya?
0: Siapa lagi?
1: Terus Putra Setia. Amarkan Amirkan.
0: Ya.
1: Terus apa nih ya?
0: Siapa lagi?
1: Bunda Amel.
0: Ya, malam.
1: Teh Dara Malang.
0: Ya.
1: Terus lagunya apa Mas ya?
0: Lagunya silakan mau request apa?
1: Sandiwara Cinta, lagu enggak?
0: Oke.
1: Sandiwara Cinta. Terus apa nih sih orang ini? Gue perannya yang gelong senen ini.
0: Spesial aja, kasih kecupan yang enggak disapa.
1: Wah, pokoknya kecupan ke kuapnya nih kalau ya.
0: Gimana kecupannya?
1: Terlihat selalu.
0: Ya, coba kecupannya. Mohon maaf bau sangit ya. Oke deh, terima kasih ya, Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Panteng Radio.
0: Gih, makasih. Waalaikumsalam, ada Mr. Egg ya. Lagi pengen jalan-jalan katanya best ya. Jalan-jalan kemana? Ke Tanah Suci, amin. Jangan diketawain ya best ya. Namanya orang punya cita-cita tuh mudah-mudahan terijabah. Cita-citanya jadi kenyataan ya. Ya silakan yang lagi pengen sesuatu telepon di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Maklum.
2: Iya.
0: Lagi pengen apa?
2: Yang jelas maklum pengen sehat dan hidup pas-pasan.
0: Hah?
2: Yang jelas maklum pengennya itu sehat dan hidup pas-pasan.
0: Hidup pas-pasan. Oh maksudnya?
2: Iya.
0: Pas-pasan gimana nih?
2: Ya pas mau jalan-jalan ada uang. Pas mau makan ada uang. Pas mau pergi ada mobil.
0: Iya iya iya iya. Oh iya iya itu pas-pasan ya. Oh
2: iya. Iya.
0: Tak kira hidupnya tuh pas-pasan tuh ya duitnya ngepas gitu, Mak.
2: Ya enggak dong. Pas mau pergi pakai baju bagus, pas ada yang
0: cocok ya,
2: bagus.
0: Iya,
2: terus ada iya
0: beli terus ukurannya nah juga ngepas ya, Mak ya. Iya iya
2: makanya
0: ya
2: dirimu kalau hidup pinginnya pas-pasan, Pandi.
0: Gitu ya. Oh
2: pas
0: iya
2: mau pergi ada mobil gitu. Tinggal panggil sopir aja.
0: Iya iya pas lagi ada supir ya.
2: Iya iya pas iya mau belanja iya. Ada uang tinggal gesek-gesek
0: di gesek
2: rekening gitu.
0: Kalau mau pergi pas ada mobilnya bos boleh.
2: Jangan
0: ya.
2: Punya bos jangan.
0: Kalau bisa pakai mobil sendiri ya, Mak ya.
2: Ya iya noh. Punya pas-pasannya tuh punya sendiri.
0: Ya, pasangan tuh pun harus pas ya, Mak ya.
2: Iya noh.
0: Ya, iya iya iya iya. Oke deh.
2: Ya Allah. Kita yang benar hidup gitu.
0: Ya,
2: kalau
0: ya
2: bahagia bukan dari harta benda, Pandi.
0: Dari apa, Mak?
2: Bahagia dari hati sendiri.
0: Betul betul
2: apa
0: betul.
2: Apa yang kita punya kita syukuri pasti kita bahagia. Betul.
0: Betul sekali ya, belajarlah dari maklum seperti ini ya. Ya. Ya. Ya wes
2: aku requestnya cinta tak seperti gaun.
0: Ada enggak ya versi koplonya? Tebak kan dicari
2: ya
0: dulu. Silakan mau ada kirim goyangnya buat siapa?
2: Buat yang wey, anu Mr. Ekyu. Tumben dirimu spesialnya enggak Mai Diana, Mr. Ekyu.
0: Oh, lupa jangan-jangan putus
2: lupa
0: kali.
2: Lupa paling tak ingetin Mister.
0: Iya.
2: Bu Diana. Itu terus Bu Diana yang di Petran juga ada, Mary Susanti juga. Campur Kentung penjaga cinta.
0: Ya.
2: Terus Kang Mas Broto, Mas Wi Mas Edi BW, Kang Anggar
0: ya.
2: Dari Kota Gajah, kemana dirimu sayang?
0: Tuh dicari.
2: Selama gak ada kabar
0: ya.
2: Semoga tetap sehat lah
0: ya.
2: Amirkan juga Bu Watini, Bu Damiase, Bu Rumiase, terus Pendi Kuceng sama Kang Iwan, sama Abil Tinggu, terus sama Dwi Ranger ya juga selamat malam.
0: Ya malam.
2: Ada Bapak E Para, ada Bapak E Anggit, Mami Melda, Pak Rustam, Pak Andri, Pak Tukido, Julius MM juga malam, Kang Heri Pasing, terus Bunda Samba, MBG, Mama Moklas juga malam, Mas Edi Sungai Lilin, Mas Anwar, Mas Juri juga, Pak Rohim juga malam, Bapak Eni, Dara Malang, Mas Alpian, terus sama Bapak Abdul, terus sama Bunda Ulpa malam, terus sama Bu Isena, Bu Muslimah, Bunda Lili yang dipukulnya Bunda Lili di Gading Rejo, Mbak Dia Jala Darat juga malam, terus Pak Supino, Mang Otit, Om Tandus juga malam, Bu Ribut, terus sama Bu Muslimah. Cuman Bu Ribut belum naik, Bu.
0: Belum, Lek nanti
2: Turina sama itu Kang Perdi ada di Petran ya.
0: Oke.
2: Selamat malam. Dan buat semuanya lah malam. Yang belum jenggol ya, salam kecup jauh aja lah.
0: Ya, kasih kecupan dong, Mak. Oke.
2: Pak, iki wong tuwek kok kon ngecup dari jauh lho panu iki, Pak.
0: Iya, ini bau-bau ketumbar.
2: Ya enggak. Aku apa? Gak makan ketumbar.
0: Terus bau apa ini? Kok agak-agak ini baunya?
2: Makan cicak.
0: Ya? Wah, pantesan baunya agak aneh ya.
2: Ya
0: wes deh kalau gitu, Mak.
2: Hap-hap gitu tadi.
0: Iya, iya, iya, enggak apa-apa buat obat ya cicatnya ya. Oke deh, makasih, Mak. Pantung radio, Mak.
2: Ini baru radio.
0: Ini baru radio ini Pantung Trirama. Makasih, maklum sudah bergabung malam hari ini. Siapa ini malam? Assalamualaikum, sehat ya, makasih selalu senggol aku. Oh maklum, dapat salam dari Mas Wahyu Wiki, katanya terima kasih sudah menyenggol ya. Halo goyang malam.
3: Asik sekali Mas.
0: Abang Julius.
3: Apa?
0: Dirimu lagi pengen apa? Ayo.
3: Pengen apa?
0: Ayo pengen apa? Ayo.
3: Pengen apa ya?
0: Ayo, belum waktunya. Ini masih hari apa ini?
3: Pengen kaya.
0: Pengen kaya. Gitu. Kalau udah kaya terus mau apa cita-citanya? Pengen
3: Beli pulau.
0: Beli pulau. Oh iya ya, dirimu cocoknya beli pulau hantu.
3: Waduh, jangan. Atau... Saya sebenarnya mau pilih itu pulau itu kelelawar itu.
0: Pulau kelelawar? Oh, yang ada bangsa Ya'juj Ma'juj-nya itu.
3: Iya.
0: Aduh. Iya. Dirimu aneh ya, pengen pulau ya. Udah. Oke, ngeri ya. Oke
3: deh. Ngeri sekali.
0: Silakan.
3: Ini temanya cuma gitu doang.
0: Iya. Ya dirimu cuma pengen beli pulau, terus pengen makan apa atau pengen jalan-jalan kemana? Oh, pengennya? Iya,
3: pengennya jalan. Ya lihat bola ini kayaknya ke ini USA kayaknya asik ya.
0: USA.
3: Tapi duitnya nggak ada.
0: Ya nggak apa-apa, sebagai keinginan ya.
3: Keinginan.
0: Kan nggak tahu kayaknya, nanti kan terkabul ini, atau enggak ya.
3: Piala Dunia gitu kan nonton di sana gitu.
0: Secara langsung ya dirimu di depan gitu ya.
3: Oh di depan gitu kan. Kayaknya seru ya.
0: Iya, bawa mangkok ya.
3: Hah? Kok bisa? Oh suruh kumis ke sana gitu.
0: Iya.
3: Cetek aja dirimu.
0: Malu-malu ini orang Indonesia ya.
3: Iya.
0: Jelas itu. Terus kalau makan, pengen makan apa malam hari ini?
3: Makan apa ya?
0: Udah kenyang jadi nggak pengen makan ya.
3: Ini tapi di sini nggak ada sih.
0: Apa cendel?
3: Ada di sini kok cendel.
0: Martabak, onde-onde.
3: Ini apa itu? Apa coto Makassar itu
0: loh? Oh, coto Makassar. Okay. Emang itu cotonya pakai kuah santan ya?
3: Enggak tahu ya.
0: Oh. Kayaknya
3: tadi lihat di apa
0: di TikTok
3: aplikasi. Kok kayaknya enak
0: seger ya. Beda. Kalau di
3: enggak ada di sini ya?
0: Enggak ada di sini, adanya soto-soto biasa.
3: Nah, iya. Kayak itu.
0: Oke, silakan.
3: Request ya.
0: Iya.
3: Apa ya enak?
0: Apa?
3: Ini apa? Karena cinta.
0: Oke, kirim goyangnya buat siapa?
3: Nah, kirim goyangnya buat nitip aja, maklum aja lah ya. Tadi nikahnya udah banyak tadi.
0: Apa
3: nitip lah ya. Salamnya nanti sama Mas Yudi ya.
0: Oke. Iya.
3: Pantengin aja terlalu.
0: Iya, siap-siap. Oke, udah gitu aja, Abang.
3: Gitu aja udah. Tadi passwordnya di sebelah ya.
0: Gak tahu, maklum lagi pikun kayaknya. Oke deh, kalau gitu panteng radio.
3: Ini bisa apa tuh terima.
0: Oke, makasih ya. Aduh, terima kasih ya Bang Julius, katanya pengen beli pulau. Pulau apa dirimu ya? Oke deh. Halo goyang malam.
4: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu Muslimah. Bu Muslimah lagi pengen apa malam hari ini?
4: Pengen semuanya.
0: Pengen semuanya. Bu sing kreatif, Bu pengen apa? Kayak jalan-jalan kayak atau apa? Kreatif loh Bu, pengen makan apa kayak atau pengen apa ya? Pengen apa ya? Pengen ketemu sama siapa kayak gitu loh Bu.
4: Lah ketemu sama siapa? Wong enggak kemana-mana kok ketemu sama siapa?
0: Ya gitu, siapa tahu pengen ketemu sama.
4: Ketemu sama ketemu sama Mas Pandi kan, laki perempuan.
0: Iya. Besok di pasar Pak S.
4: Alah kejauhan, Mas.
0: Iya, jauh ya, Bu ya.
4: Jauh. Assalamualaikum Mas Pandi.
0: Iya, waalaikumsalam. Oke, silahkan. Yo, nggak seru sama Bu Muslimah. Oke, yuk monggo mau salam-salam buat siapa?
4: Serunya sama siapa? Sama maklum ya?
0: Iya, kalau Bu Muslimah tuh enaknya ketemu langsung.
4: Ngono.
0: Kan kita bisa foto-foto, bisa seru-seruan ya Bu ya.
4: Kemarin udah kok.
0: Udah, nanti dirimu tak ajarin foto yang bagus ya.
4: Oh, ngono toh Mas.
0: Iya. Bu, Muslimah ada TikTok enggak?
4: Ada.
0: Ada, apa nama TikToknya? Lupa.
4: TikTok 99.
0: Ah, apa?
4: Iqbal 99.
0: Oh, itu tuh yang mau berteman sama TikToknya Bu Muslimah ya. Ada isinya enggak Bu TikToknya?
4: Ada apanya?
0: Ada postingannya enggak?
4: Ada.
0: Ada. Oh, videonya Bu Muslimah ya. Ya, nanti dicari ya Bu ya. Oke, yuk, silakan. Ya. Mau salam-salamnya buat siapa?
4: Aku lagunya dulu.
0: Ya.
4: Mas Hantaran, Mas Hantaran.
0: Oke,
4: Mas.
0: Oke, salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mas Julius, Kak Mas Broto, selamat malam. Ada Mama Lu, Bu Suprapti, selamat malam. Ada Tampang Tampan, ada Bang Rustam, selamat malam. Mama Lili, Bunda Lili juga selamat malam. Ada lagi Christine-nya, selamat malam. Ada Bunda Watini Wazaitun, selamat malam. Ada juga Babe Omen, Abah Faisalnya, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada Mbah Cari, selamat malam. Semoga sehat selalu. Kang Darjo, Bu Artatinya, selamat malam.
0: Ya.
4: Ada Mama, Mama Deca, Bunda Sandi, Bunda Sambanya, selamat malam. Ada Mama Aca juga, selamat malam.
0: Oke.
4: Mama Ica, Mbah Marlono, selamat malam. Ada Mang Ocit, kuri-kurinya, tatanya, selamat malam. Mama Yoga, Uyut. Ada Mama Citra, selamat malam. Mama Marlononya, selamat malam. Pak Sukirmano, selamat malam. Ada Mbah Kadotnya, selamat malam ya. Ada lagi siapa Mas?
0: Siapa lagi? Ayo.
4: Ada Bu Sri, ya. Tanggamu selamat malam.
0: Nah.
4: Ada Nanda Indah, Bu Esena, Bu Riput selamat malam. Bu Sangkra, Mbak Tari Riputnya, ada Mbak Muci Putri, ada Mbak Darsi selamat malam juga.
0: Ya.
4: Ada Fabel Tenggonya selamat malam. Ada Ham-Ham selamat malam. Penjaga Hati selamat malam.
0: Ya.
4: Ada lagi siapa Mas? Aku kok lupa. Grandpa ya, selamat malam.
0: Malam.
4: Lah buat semuanya aja tanpa terkecuali ya Mas.
0: Semuanya. Oke, ucapannya apa?
4: Ucapannya selamat malam, semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
4: Spesial buat Mas Pandi, semoga berkah umur, murah rezeki, begitu juga buat aku ya Mas Pandi.
0: Yeah, amin amin. Oke, okay. Udah gitu aja Bu. Terima kasih ya.
4: Ya, sama-sama okay. Mas Pandi.
0: Pateng Radio.
4: Ganteng Tirama dong, aku tunggu lagunya loh Mas Pandi.
0: Ya, terima kasih. Oke deh, ada Bu Muslimah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bergabung. Thank you yang sudah telepon ya Bes ya. Ternyata ini banyak keinginan ya. Ada yang pengen jalan-jalan, ada yang pengen beli pulau ya. Ada yang pengen makan. Waduh, waduh. Halo Goyang Malam.
5: Asik sekali Besti.
0: Selamat malam, ada Bapak Pur. Sehat kabarnya Pak E?
5: Kabarnya sehat Mas Pandi.
0: Ya, dirimu pengen apa?
5: Kalau aku simpel aja sih, kepengen bisa melihat seperti dulu lagi.
0: Ya. Ya amin amin amin ya. Kalau makan pengen makan apa?
5: Kalau makan ya perasaan semua udah tak makan.
0: Ya, makan hati sering ya.
5: Ya sering, dimakan juga sering, makan hati sering.
0: Ya kalau jalan-jalan udah pernah semua ya.
5: Ya jalan-jalan juga ya udah puas.
0: Udah puas ya. Paling jauh kemana sih keliling kalau travel itu?
5: Ya kalau aku kan cuman Jakarta Lampung.
0: Oh
5: pandinya.
0: Jakarta Lampung. Enggak pernah ke Medan apa ke Aceh?
5: Ke Medan ikut temen pernah, itu pernah ke Taman Negeri juga.
0: Oh ke Kamboja Kamboja belum.
5: Belum.
0: Oh iya iya iya.
5: Yang sering dulu dari Tambis Tugu Pacul itu sih. Itu kan barengan nama Mas Trimo, Adi Pariono itu.
0: Berarti banyak dulu komunitasnya ya. Terus sekarang teman-temannya masih travel apa enggak?
5: Masih sebagian masih ada yang travel, sebagian juga
0: enggak. Pensiun ya. Oh iya deh, enggak apa-apa. Oke.
5: Sebagian juga udah ada yang banyak meninggal.
0: Enggak apa-apa.
5: Itu kan bapaknya Pak Lurah Taman Negeri juga travelnya barengan sama aku dulu.
0: Berarti banyak ya kenalannya ya. Oke deh. Hey. Ya wes kalau gitu. Mangga mangga.
5: Lagunya aku ikutan aja.
0: Ya.
5: Yeah. Salamnya ini buat Mbak Kata, Mbak Mino, Bu Kama, selamat malam.
0: Ya.
5: Yeah. Buat Kurmiase, Maklum Intu, Pak Warno juga selamat malam. Bu Ribut, Bu Suprapti, Bu Esena, selamat malam.
0: Ya.
5: Yeah. Bunda Kristin, Mr. X, Julius juga selamat malam.
0: Ya.
5: Yeah. Buat semuanya aja, Pandi, yang panteng
0: okay. Terima kasih. Ya.
5: Iya, makasih waktunya Pandi.
0: Sami-sami Panteng Radio.
5: Panteng drama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Pak Pur Kencung sudah bergabung ya. Thank you Besti, udah hampir setengah jam ya. Oke deh, semangat yang sudah beraktivitas malam hari ini. Yang mau makan silakan makan dulu. Yang pengen minum obat silakan minum obat dulu ya. Obatnya Herbal Agarilus, sudah disetok di rumah, tinggal diminum aja. Ya wes, diminum rutin ya. Sekarang mau minum yang mana Besti? Mau minum Biosi, monggo. Konsumsi 5-7 tetes ya. Atau mau minum susu Etawa, karena kayaknya pas banget sama suasana malam hari ini ya. Mau minum 2 sendok makan aja susu Etawanya. Mau yang varian Etamet, Etakol, Etabes atau Bos, Etabos atau Sigo 26 yang udah disetok sama Besti ya. Karena ini susu tuh banyak manfaatnya untuk kesehatan badan. Minumlah rutin dan rasakan khasiat setelah mengkonsumsi susu Etawa. Langsung dapetin produk susu Etawa, Biosi, dan Agarilus series lainnya di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Tanggal 27 Juni, besok ada acara siaran keliling di Pasar Paes. Terus nanti ada siaran keliling juga di Raman ya. Kapan? Besok hari tanggal 25 ya. Tanggal 25 berarti hari apa, Bes? Hari ini hari apa sih? Hari ini hari apa ya? Hari Selasa ya, Bes ya. Kok Pandi lupa hari? Oh iya, hari ini hari Selasa, berarti Kamis ya. Kamis ada siaran keliling di Raman ya. Mudah-mudahan Besi bisa ikutan acara acara siaran keliling hadir dan borong produk-produk herbal Agarilus series-nya ya. Oke deh kalau gitu, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Yang sudah WhatsApp terima kasih. Ada Pak Yusuf alias Pak Turino ya. Selamat malam.

0: FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Drama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
2: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat lah Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui

0: Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bu Neng, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bu Neng, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Imajaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali.

0: Pilihlah aku, keluarga sehat Indonesia. Pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemanimu. Ini lagunya Krisdayanti ya. Kita putarkan dari versinya si Hazikir, penyanyi asal Malaysia. Semoga bisa menghibur keluarga sehat ya. Kalau disuruh milih, Besti milih mana? Hayo, milih makanan atau milih minuman. Semuanya penting ya Bes ya. Makanan dan minuman itu dua-duanya gak bisa dipilih salah satunya, karena habis makan kita minum. Betul, kalau kita minum doang gak ada makanan yang masuk di dalam perut ya, rasanya kembung Besti. Makanan dan minuman semuanya jadi satu, masuk ke perut ya, jadi sumber energi, tenaga, bisa bikin mood kita lebih baik ya, bisa bikin tenaga kita lebih full, nggak lemes gitu loh Bes. Jadi semuanya harus cukup dan harus seimbang, harus sesuai dengan porsinya ya. Nggak boleh kebanyakan makan dan nggak boleh kebanyakan minum juga. Kalau Besti banyak aktivitas, disarankan banyak konsumsi air putih ya. Tapi kalau minum air putih kan nanti kan kita ada proses pengeluaran ya, atau biasa disebut dengan pipis gitu. Jadi kalau banyak minum wajar banget kalau sering pipis ya. Tapi nggak masalah, banyak minum memang bagus untuk kesehatan ginjal, kesehatan badan, pencernaan dan lain-lain ya. Sehari minumnya berapa liter? Ya kurang lebih 2 literan. 1 liter itu takarannya 8 gelas. Kalau 2 liter ya kurang lebih 16 gelas ya. Bagi Anda yang punya masalah dengan infeksi saluran kencing, itu disarankan konsumsi sekitar 2 literan ya, supaya gak sering sakit pinggang dan pipisnya jadi lebih lancar ya. Untuk masalah kesehatan, keluarga bisa konsumsi produk herbal Agarilu series. Ada herbal Proren. Terus minum Biosi juga ya, biar pipisnya lancar dan mengobati masalah ginjal. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman, Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Halo, Goyang Malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Besti. Sehat kabarnya, Besti?
1: Ya, kabarnya S3.
0: S3, sunseng suweng.
1: Selalu sehat, sayang.
0: Oh ya Allah, mana sayangnya? Udah dikabarin belum?
1: Oh, di rumah no,
0: di rumah.
1: Tidur no dia kok.
0: Kalau Fandi tanya, Abang Birin lagi pengen apa? Hayo, pengen ketemu Ayang atau pengen ngobrol sama Ayang?
1: Kalau itu sih pengen melepas rindu sama si dia.
0: Si gitu dia. Loh. Oh iya, sekarang iya, pengen nikah.
1: Dirimu nanya tadi kan, aku jawab. Pengennya sama si dia lah.
0: Iya iya iya, mudah-mudahan cepat ketemu dan jadi pasangan yang halal ya.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Nanti kalau diriku udah itu dirimu kesini ya, nyanyi ya, kesini ya.
0: Nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa nanti harus disiapin ya, mulai dari sekarang.
1: Apa namanya, terserah dirimu bisa nyanyi lagu apa.
0: Apa yang cocok, Randa Cinta?
1: Randa Cinta.
0: Apa cincin putih?
1: Waduh, cincin putih.
0: Apa cincin ya, kepalsuan?
1: Yang agak romantis gitu lah.
0: Yang romantis, kok. Oh Fadi tahu lagu apa?
1: Apa?
0: Kabut Biru.
1: Wah, gitu. Parah dirimu.
0: Iya, iya, nanti tak nyanyiin lagu yang anu ya, yang romantis ya.
1: Ya iya, harus yang romantis lagunya
0: iya,
1: itu.
0: Judulnya adalah Bidadari Surga.
1: Wow, gitu ya.
0: Iya.
1: Iya, iya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Apa ini lagunya, Pan?
0: Terserah. Iya, mau request apa?
1: Hari nanti aku bakal terserah.
0: Iya kan Bang Birin pinter ya, kalau program dangdut requestnya dangdut.
1: Iya, ya, masa program dangdut requestnya pop ya nggak masuk.
0: Iya, mau request apa?
1: Ini ya dari Dewi Persik aja ya.
0: Yang mana? Diriku Berharga, ya. Cinta Ayah.
1: Bukan, yang apa namanya, Suara Hati aja ya.
0: Oke, okay. Buat siapa Suara Hatinya?
1: Pengennya buat maklum tadi ya yang udah masukkan ya.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Mr. X-nya selamat malam.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Bang Amir-nya selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Terus buat Bunda Muslimah selamat malam.
0: Mm-mm.
1: Ada Ibu Sri Supratinya selamat malam.
0: Nah.
1: suara teleponnya beda ya, Pan.
0: Kenapa?
1: Bang, handphonenya ganti ya, handphonenya Trilama.
0: Iya, kok iya.
1: Handphonenya
0: lebih bagus kan, gitu.
1: Agak beda suaranya kan?
0: Oh, lebih bagus apa lebih agak gimana?
1: Ya, lebih bagus, lebih
0: bening.
1: Keras suaranya gitu,
0: oh,
1: bening gitu.
0: Iya, iya, ini gak HP-nya ganti baru ini.
1: Oh, pantesan suaranya agak beda.
0: Iya, iya.
1: Terus ada Om Tadusnya selamat malam. Buat semuanya aja ya, Pandi, okay. Ya.
0: Oke.
1: Yang lagi menyatu di Sri Ramanya selamat malam aja ya.
0: Iya.
1: Dirimu tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih.
0: Sami-sami Abang Birin pandang radio, Abang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Birin yang ada di Bandar Jaya. Halo, goyang malam.
2: Halo.
0: Passwordnya Mas Joni. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.
0: Malam Mas Joni Emprit, apa kabar dirimu?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik sayang. Lagi di mana ini sekarang?
2: Di rumah.
0: Di rumah. Oh iya, dirimu lagi pengen apa?
2: Ini lagu dangdut ya.
0: Iya.
2: Ini aja jadi sampai janda pengadang, Pak.
0: Tak cari dulu ya. Oke, kirim goyangnya buat siapa?
2: Itu tadi Muhammad Sobirin ya.
0: Iya.
2: Ya, Muhammad Sobirin ya. Selamat malam. Sama Mr. Aja selamat malam.
0: Ya.
2: Sama

0: Darin, selamat malam.
1: Ya.
0: Selamat Mbak Tina, ya selamat malam.
1: Oke.
0: Sama itu Mbak Neri.
1: Ya.
0: Dan tadi Mama Mukas. Selamat malam.
1: Ya.
0: Dan salamnya semuanya aja ya Mas.
1: Oke.
0: Makasih waktunya.
1: Sami-sami pandang radio.
0: Sri Ramadhan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Joni Amprit di belakangnya, silakan yang mau telepon lagi di 08121212939310. Tadi Abang Mirin dapat salam dari Bu Muslimah ya. Oke deh, jam 8:57 Bes, enggak kerasa udah malam ya. Ya ini udah malam Bes, yang udah ngantuk silakan tidur ya. Jangan malam-malam tidurnya, karena kurang baik juga sih kalau begadang. Apalagi untuk Besi yang masih pemulihan ya. Mungkin habis sakit lama dan sekarang lagi pemulihan, belum sembuh secara total. Makanya disarankan untuk tidur tepat waktu, jangan sering begadang ya. Biar tenaganya bisa full. Terus kalau kita tidurnya cukup, ternyata tuh bisa bikin kita tuh lebih tenang, gak stres gitu, gak gampang ngantuk di pagi hari ya. Silakan beristirahat sebelum tidur, minum susu Etawa juga boleh. Mau minum yang varian Etabes, Etamed, Etakol, Etabos atau Zigo 26 juga boleh. Minumnya 2 sendok makan ya. Kalau mau minum Biosi itu berapa sih dosisnya? Dosisnya 5-7 tetes. Minumnya boleh 2 kali sehari. Biosi ini produk herbal tetes hampir mirip dengan Agarilus Drop ya. Cuma memang agak beda komposisinya. Kalau untuk khasiatnya sama aja, untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit kronis. Bagi yang punya keluhan darah tinggi, darah rendah, asam urat, pegel linu, diabetes, kanker, asam urat, sering sakit pinggang, cocok konsumsi Biosi Sihaga. Lagi ada promo loh, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Ini promonya tinggal menghitung beberapa stok ya Bes ya. Karena stoknya itu terbatas. Iyalah, soalnya kan produknya laris banget. Jadi wajar ya kalau udah mau habis gitu bonus-bonusnya. Tapi mudah-mudahan nanti ada bonus-bonus terbaru ya Bes ya, yang jauh lebih banyak, biar Bes itu bisa mengkonsumsi produk-produknya dengan banyak ya. Jadi kalau udah sembuh tuh bisa konsumsi produk lain sebagai obat untuk jaga-jaga aja ya. Oke deh, untuk Besi yang sudah konsumsi produk-produknya, perlu ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesembuhan menyertai Besti. Besok tanggal 25, tepatnya hari Kamis, ada siaran keliling di Pasar Raman. Jangan lupa datang Bes ya. Ikuti acara siaran keliling, cek kesehatan gratis bersama Radio Tri Rama FM dan jaringan.
2: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
3: 3. Lintas terkini. Lintas terkini.
4: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Kabupaten Lampung Barat hingga pertengahan tahun 2026 masih sangat rendah dari target PBB murni sebesar 4,81 miliar yang dibebankan kepada 15 kecamatan. Pemerintah daerah baru berhasil menghimpun sekitar 96 juta atau sekitar 2% dari target yang ditetapkan. Data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Lampung Barat menunjukkan sebagian besar kecamatan masih mencatat realisasi jauh di bawah target. Kecamatan Balik Bukit yang memiliki target terbesar yakni lebih dari 704 juta baru merealisasikan sekitar 7,3 juta. Sementara Kecamatan Pagar Dewa hanya mengumpulkan sekitar 55 ribu dari target lebih dari 536 juta. Bahkan Kecamatan Suwuh belum mencatatkan penerimaan PBB sama sekali hingga Juni 2026. Di tengah rendahnya capaian tersebut, Kecamatan Kebun Tebu menjadi wilayah dengan realisasi tertinggi dari target sekitar 287 juta. Wilayah ini telah mengumpulkan lebih dari 57 juta. Kepala Bapenda Lampung Barat, Daman Nasir, menjelaskan bahwa capaian sementara semester pertama belum mencerminkan kondisi akhir karena distribusi surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT serta proses penagihan masih berlangsung. Menurutnya, pembayaran PBB biasanya meningkat pada semester kedua setelah masyarakat menerima SPPT dan petugas melakukan penagihan langsung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berharap realisasi penerimaan PBB dapat meningkat signifikan pada semester kedua sehingga target penerimaan tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
3: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
5: Asyik sekali Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu. Kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya. Jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa, Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Mah. Asik ya.
3: Ma, Ade jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Asik.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
6: 93,1 Trirama FM.
7: Pantang terus, goyang malam, asyik sekali.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: ada Suara Hati dari Dewi Persik kita hadirkan untuk keluarga sehat ya. Ini lagu tuh aslinya lagu India, judulnya Maskurani ya. Terus banyak sih yang menyanyikan lagu ini dengan versi-versi bahasa lain ya. Salah satunya bahasa Indonesia. Ada Dewi Persik Suara Hati, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat ya. Ya mau gabung bisa telepon SMS juga WhatsApp yuk di 0812-1212-9310. Halo Goyang Malam.
1: Selamat malam.
0: Malam, asik sekali Besti, Mas Henry.
1: Asik sekali Besti.
0: Iya, iya. Lagi di mana, Mas?
1: Ada di rumah.
0: Di rumah, nggak jalan keluar-keluar.
1: Tiduran.
0: Tiduran kan biasanya dirimu kalau malam-malam gini suka jalan-jalan nyari walang sangit.
1: Keluar gimana?
0: Ya siapa tahu dirimu buat mancing ya, nyari-nyari. Nyari-nyari cicak. Hah?
1: Mancing emosi.
0: Mancing emosi, pinter ya mancing emosi.
1: Iya.
0: Iya, oke, silakan.
1: Lagunya apa sih itu?
0: Lagunya tak kasih spesial untuk dirimu, Surat Terakhir ya.
1: Ya,
0: oke, silakan salamin Gus Sopo. Ya.
1: Terus ini. Terus semuanya cuma.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Mas Henry dari Tridatu sudah bergabung ya. Selamat malam warga Tridatu. Makasih loh hari ini udah datang di acara siaran keliling di Labuhan Ratu. Mudah-mudahan yang sudah beli produk herbal Agarilus ya sembuh, amin. Besok beli lagi untuk jaga-jaga badan ya. Atau keluarga sehat beli untuk ini nih, untuk apa namanya, untuk saudaranya ya. Barangkali ada yang punya masalah kesehatan, terus beli untuk kakeknya, neneknya. Dan alhamdulillah cocok ya. Teruslah konsumsi dan rasakan khasiatnya. Ada Mas Restu dari Rumbia. Ini pertama kali mau beli untuk Ibu E. Ada bintik-bintik hitam di carap kepalanya, bikin sering lupa. Tadi beli baking dan madu pala. Matur nuwun. Ada Mas Dian Winandi dari Toto Mulyo, beliin bapaknya, keluhannya gejala stroke, sering konsumsi Agarilus drink. Terus ada siapa lagi yang beli di Tri Rahma ya? Tadi ada Pak Sumanto di SB14 habis COD ya. Ini bengkel Yudhistira, keluhannya diabetes sama stroke. Langganannya susu Etamet sama Morinda, yang ada bonus Morindanya juga. Selamat malam untuk yang sudah beli produk herbal Agarilus series-nya. Ada Bu Sutiah, Pak Siban di Raman PC9, keluhannya mata, sering konsumsi Agarilus Bright. Matur nuwun. Halo Goyang Malam.
2: Berasa dan
0: asik sekali Besti.
2: Oh iya, asik sekali Besti.
0: Iya, gimana ini passwordnya ketukar-tukar.
2: Iya, lupa Mas.
0: Iya, yang penting hatinya jangan tertukar ke orang lain ya Mas. Apa dirimu suka menukar-nukarkan perasaan? Enggak ya?
2: Enggak lah.
0: Enggak, oke, silakan Mas.
2: Ya, apa?
0: Apa ya, terserah mau request atau mau baca puisi atau mau nyanyi, boleh.
2: Saya kirain disuruh masuk itu, suruh apa gitu.
0: Suruh pamit.
2: Berarti masuk langsung suruh pamit gitu.
0: Iya.
2: Kejam. Lagunya kayak Bunda Elvi Sukaisi yang kejam.
0: Iya, berarti mau minta kejam lagunya.
2: Emang ada ya?
0: Tak cari dulu. Ada kejam mau.
2: Dari ya Bunda Elvi Sukaisi.
0: Oke. Okay,
2: masa gini. Datang langsung disuruh pergi kan kejam.
0: Iya, dirimu kan suka datang tiba-tiba.
2: Iya, berarti datang tak diundang gitu ya.
0: Iya, kalau datang itu harus permisi gitu ya. Mas, harus permisi dulu. Nanti oh, kalau ya. Udah permisi dibukain pintu hatinya, baru dirimu suruh masuk gitu.
2: Gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau nanti datang tak diundang, pulang tak diantar seperti jalan
0: gitu. Iya, iya. Oke, yuk mau kirim salamin enggak sopo?
2: Salamnya tadi ada yang masukkan siapa tadi?
0: Banyak, Mas.
2: Banyak ya?
0: Iya.
2: Pokoknya udah masukkan ucapannya selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
2: Terus juga untuk semua pendengar Tri Rahma dan jaringan.
0: Mm-hmm.
2: dari Sabang sampai Merauke,
0: berjajar pulau-pulau,
2: bahkan di mancanegara lah.
0: Iya.
2: Yang lagi pantengin Tri Rama, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Untuk Mas Pandi juga selamat beraktivitas, tetap semangat.
0: Siap. Ya. Oke.
2: Semoga bisa menghibur kita semua.
0: Sehat dan sukses nanti. Oke deh, siap-siap. Matur nuwun ya Mas ya, salam buat mama di rumah. Oke. Okay.
2: Lagunya ditunggu ya.
0: Nggih, panteng radio.
2: Selalu panteng di Tri Rama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mas Firman sudah bergabung. Di belakangnya silakan Bes yang mau telepon monggo ya. Masih ada waktu sekitar 26 menit lagi di 0812-1212-9310. Sekarang lagi musim apa ya Bes ya? Musim orang nikah atau orang hajatan ya? Anak-anak yang udah libur sekolah ini biasanya minta sunat, Bes. Ya nggak apa-apa kalau sudah siap sunat. Kalau belum siap ya jangan disunatin dulu. Kasihan anaknya ya. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Bes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Putra Ogan. Monggo, Bang.
3: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baik, dirimu sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Lagi di Tanjung Bintang.
3: Lagi di Kemiling.
0: Di Kemiling? Ada acara atau tempat siapa?
3: Main aja.
0: Oh, main-main. Oke, hati-hati ya Bang ya. Ya, oke, silakan.
3: Yang disiapin apa?
0: Yang disiapin ada kejam, ada surat terakhir. Mau yang mana?
3: Waduh, yang terakhir aja.
0: Surat terakhir.
3: Ya.
0: Dirimu kapan terakhir ngirim surat?
3: Buat Bunda Samba, Bunda Widuri, Mama Ica, Mama Deca, terus Pak Semiran, Pak Yanggit, Pak Suwada, terus ada Firman India ini, Misko semuanya dari Sampo Selisir selamat malam ya.
0: Oke.
3: Spesialnya buatan tugas, tetap semangat, sehat.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Bang Putra Ogan yang ada di Kemiling. Warga Bandaramu selamat malam, yang lagi pantengin via aplikasi, via streaming, selamat malam ya. Selamat dengerin Goyang Malam untuk malam hari ini di edisi Selasa malam Rabu tanggal 23 Juni 2026. Gak kerasa kita tuh udah di minggu-minggu terakhir bulan Juni ya Bes ya. Sekitar 7 hari lagi lah kita akan melangkah ke bulan Juli. Kok rasanya cepet banget ya Bes ya. Bener banget, baru aja kemarin Idul Adha lah, sekarang udah bulan baru, bulan Muharram ya, tahun baru Islam, habis Suroan gitu loh ya. Untuk anda semuanya, kadang-kadang kita tuh ngerasa kok cepet banget. Ya iya, karena sekarang tuh rotasi bumi atau perputarannya tuh semakin cepet, beda kayak zaman dulu. Tapi tenang aja Besti, mudah-mudahan rezeki kita juga secepat rotasi bumi ya. Dari dulu sampai sekarang tuh gini-gini aja kehidupan, kok kayak nggak bertambah rezekinya. Jangan khawatir, rezeki itu tuh tidak harus pertambahan uang ya, penghasilannya selalu bertambah, nggak mesti itu. Tapi kebahagiaan, terus disenangi sama orang ya, dipercaya orang, itu termasuk rezeki. Karena di dunia ini tuh nggak menjamin kebahagiaan yang berupa materi ya. Nanti kalau udah di akhirat, waduh, itulah tujuan utama kita dan akan menjadi kehidupan kita selama-lamanya. Jadi di dunia tuh ibaratnya kayak kita tuh mampir Besti. Nah, nanti di akhirat itu adalah tempat terakhir kita ya, tempat sesungguhnya kita tinggal. Jadi mumpung lagi di dunia, kita harus banyak-banyak menggaruk emas-emas kebaikan ya, supaya nanti menjadi tabungan kita di akhirat. Betul atau tidak? Betul. Ini bulan-bulan Muharram katanya disuruhkan untuk puasa. Bener sih, Besti sudah puasa. Sudah. Puasa apa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak ya. Kadang-kadang Fandi tuh mikir, orang yang puasa Daud tuh, ya Allah, rasa apa ya, hebat banget ya Besti ya. Iya, kita yang mau memulai puasa aja rasanya kayak berat sekali. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ternyata itu menjadi kegiatan rutinan ya. Kalaupun kita nggak puasa tuh rasanya kayak aduh kenapa sih nggak puasa ya, jadi ada sesuatu ibadah yang tertinggal gitu. Iya semangat deh untuk Anda yang lagi rutin puasa Daud ya, atau yang lagi rutin puasa Senin Kamis, mudah-mudahan puasanya selalu lancar. Untuk kita yang puasanya di bulan Ramadan doang, ya nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti bisa menambah puasa-puasa sunnah lainnya ya. Puasa bagus untuk kesehatan lambung, kesehatan badan, kesehatan hati, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Biar makin sehat badan kita, konsumsi juga produk-produk herbal Agariloseris, minum Biosi dan susu Etawa. Langsung borong yuk di Radio Tri Rama FM dan jaringan.

0: dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si, semenjak konsumsi BOC Nikokor
2: Laut Dalam membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput Tekan
3: 93,1 Tri Rama FM.

Sekarang sudah jam 10 malam. Perfemnet menyapa pendengar setia dari segmen B, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama F1 FM Bring Sewu dan radio B.

Selamat malam keluarga, sehat dan selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Atau di malam Rabu yang luar biasa malam ini ya. Mungkin cuaca kan cerah aja untuk hari ini. Iya, cerah ya. Dingin ya. Dingin sekali. Jadi untuk di sobat tadi keluarga sehat ya. Again untuk di malam ini walaupun cuaca cerah, tapi badan untuk di malam ini kayaknya agak kurang enak nih bes ya. Istirahat juga enggak nyenyak, makan enggak enak. Pikiran pun juga tak nyenyak. Itu emang permasalahannya apa, Jess? Gak punya duit ya, Besi? Enggak, Jess, emang kondisi badannya emang gak enak ya. Ya, solusinya madu agarilus sudah keluarga sehat ya. Ada madu pala, nomrafit, lambung, dan juga madu hitam pahin. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk asam lambung, maget ya, bisa konsumsi untuk madu lambungku. Atau penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, bisa konsumsi untuk madu hitam pahin. Atau penderita ya sofrosis, pengapuran, kebas, selinu, bisa konsumsi untuk madu nomrafitnya. Dan untuk keluarga sehat yang pastinya susah tidur, sering migrain, sakit kepala, atau untuk mencukupi kebutuhan ya nutrisi, kecerdasan otak anak, apalagi masa pertumbuhan, masa otak ya sekolah, ini bisa keluarga sehat konsumsi madu palanya. Semuanya bisa dikonsumsi setiap hari, bisa 1-2 kali sehari untuk ya pencegahan, atau sekali juga itu lebih dari cukup ya. Tapi untuk pengobatan harus sehari 3 kali ya, biar hasilnya lebih maksimal lagi. Jangan lupa dikombinasikan dengan produk utama seperti Agarilus Drop, Biosi, Agarilus Drink, Seolte ya, agar hasilnya juga lebih maksimal keluarga sehat. Dan untuk di malam ini, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk madu Agarilus baik di Radio Trirama atau juga di Radio Jaringan. Di apotek reseller toko obat juga tersedia. Mudah pokoknya ya untuk mendapatkan untuk madu Agarilus keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat silahkan dapatkan. Ya berarti dapatkan yang sudah berlogo dari Rama Lampung. Dan untuk kirimkan keluarga sehat yang mau COD boleh besok aja mau arah ke Raman Utara. Silahkan hubungi di call center kita atau hubungi nomornya aja ya. Kembali satu dedang yuk menemani di album nostalgia persembahan madu Agarilus.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di ya pastinya album nostalgia keluarga sehat bersama aja sampai jam ya 12 malam nanti. Dan untuk di sempat tadi depan keluarga sehat waktu sudah menjelaskan di menit 39 atau di jam ya 10 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Terima kasih untuk di keluarga sehat ya, sayangku cintaku semuanya, sudah setia menemani di album nostalgia. PSK, ini gak lihat jaranan PSK. Assalamualaikum Mas Haji, assalamualaikum salam dari kawasan Toto Harjo PSK Jedul. Udah pulang belum Mas, Mbak Chandra sama Mbak Tri? Aduh, kalau belum selesai mah belum pulang mereka. Tadi ketemu di lapangan, salam buat semuanya aja dedangnya ngikut ya. Terima kasih penyiar ke, terima kasih kembali. Ada Pak Yaska sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Emang belum bubar ini Pak Yaska, jaranannya udah setengah 11 nih. Itu gadis-gadis juga belum pada pulang. Apa mampir ya tempatnya Tria, pulang di sana mereka. Terima kasih Pak Yaska sudah menyatu ya. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di album nostalgia. Selamat malam buat Mas Edi PW yang ada di Seba 8 ya. Salam untuk di keluarga sehat ya buat Kang Ahyar. Salam kenal ada MM, Kang Hermanto, ada Mang Alfian, Nak Bolo-Bolo dan juga semua Pantri Rama. Atau ke denangnya jangan salah menilai. Untuk ajasnya selamat bertugas ya. Terima kasih kembali untuk di malam ini keluarga sehat ya. Ada Mas Edi PW keluarga sehat untuk di keluarga sehat yang ada di Sebawolu. Sudah menyatu keluarga sehat di album nostalgia atau persembahan ya madu ya, agar lucu keluarga sehat ya. Jangan salah menilai untuk di keluarga sehat ya. Jadi tunggu untuk menemani di serat malam untuk di malam Rabu keluarga sehat ya, di tanggal 23 Juni 2026. Dan untuk di keluarga sehat ya, selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Mas ini baru nonton ya, baru nonton voli. Ajes tadi habis serbahan saja. Capek soalnya ya. Oke, selamat malam juga untuk yang keluarga sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Album nostalgia Ajes ada Kang Ahyar, regis lagunya dong, satukanlah hati kami. Dari Dian Pesisa, kirim salam buat Neng Gelis Darah Malang. Ada Jenita, Herlina, Amanda, ada Vera, ada Putra Setia, Bu Sri Suprabdi, ada Maklum, ada Buddha Muslimah, Penjaga Cinta. Untuk ajasnya terima kasih, hatur nuhun. Sami-sami terima kasih kembali buat dirimu ya. Ada

saja sih ya. Salam juga buat semua pendengar radio dari Rama dan juga jaringan dimanapun berada. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah. Ada di veteran sudah menyatu keluarga CD album Nostalgia ya. Selamat malam Mas penyiar, request lagunya dong Natalia dari Jamal Mirdad atau menemani lembur ya. Terima kasih dari simpang gedung besar Ruai Jepara ya. Selamat malam, ada Mas Jupri sudah menyatu juga keluarga sehat atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilosnya. Terima kasih untuk keluarga sehat yang ada di Labuan Ratu tadi sudah ya ikut hadir atau di cek kesehatan gratis ya, siaran keliling ya bersama Radio Tri Rama dan juga Radio Kansa. Selamat malam buat Mas Restu yang ada di Rumbia, ini pertama kali konsumsi ya madu pala dan juga baking. Tapi untuk ya ibu tercinta ya. Dan untuk kalian juga selamat malam ya, atau kalian keluarga sehat ya, kembali aja ucapkan. Atau kalian malam ini keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan untuk madu Agarilus baik untuk di radio dari Rama dan juga jaringan ya. Selamat malam keluarga sehat ya, selamat menikmati selama malam. Atau kalian malam keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Bu Mahir Sri Menanti sudah mendapatkan madu Lampungku dan juga ya Agarilus Ring. Selamat malam juga ada Kang Bejo Silir Agung sudah mendapatkan madu nomor fit dan juga Biosi. Selamat malam juga ada Mbak Sari Bumi Ratu Nuban, dia membelikan untuk ibu tercinta yang sudah mendapatkan madu hitam pahit dan juga Agarilus Ring. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan untuk tayang kecinta ke semuanya ya. Sudah mendapatkan baik madu Agarilus atau juga untuk produk Agarilusnya. Kembali ya untuk dengan keluarga sehat ya, dendang-dendang pilihan atau di album Nostalgia persembahan untuk madu Agarilus.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, yowes, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liyo, yo ben podo tuku dewe to pak.
2: Pernahkah anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Radio Trirama FM Net.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambah Luhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Maluku Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini, bersama saya Krishna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Lampung G News, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonosis termasuk flu burung melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas investigasi wabah secara terpadu. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Training of Trainer Investigasi Terkoordinasi Kasus Flu Burung menggunakan Joint Outbreak Investigation Jointel Provinsi Lampung tahun 2026. Jihan mengatakan, pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kedaruratan kesehatan tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perekonomian, pendidikan, mobilitas masyarakat, ketahanan sosial, hingga kemampuan fiskal pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pengendalian wabah sangat bergantung pada kecepatan deteksi kasus, ketepatan pelaporan, dan koordinasi yang kuat antar lembaga. Ia menegaskan, ancaman flu burung tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan kesehatan hewan, melainkan bagian dari ancaman kesehatan masyarakat yang memerlukan kesiapsiagaan bersama. Karena itu, pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan harus diterapkan secara nyata. Menurut Jihan, setiap sinyal risiko yang muncul pada unggas maupun lingkungan harus segera ditindaklanjuti melalui investigasi terpadu agar potensi penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini. Untuk mendukung proses tersebut, Jointool dinilai menjadi instrumen penting dalam memperkuat investigasi terkoordinasi lintas sektor. Melalui sistem tersebut, data yang dikumpulkan dapat menjadi dasar penyusunan respon bersama yang cepat, tepat, dan akuntabel. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Bioshi.
3: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih bersama sekian dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya, masih di album Nostalgia ada persembahan ya, Madu Agarilus. Tapi untuk di sobat Adino, keluarga sehat ya, karena sudah di jam 11 selebihnya 11 menit ya. Kali ini persembahan Madu Tri Rama KJ, madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa, bisa mengatakan libur dan juga reisi, mau buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, mengatakan libur dan juga reisi, yang meningkatkan durasi, mengatakan sperma juga keluarga sehat ya. Cocok untuk keluarga sehat yang sudah punya pasangan suami istri ya. Oke, bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat silahkan yang ingin mendapatkan untuk Madu Tri Rama KJ, silahkan dapatkan untuk di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur, atau di Radio Jaringan Keluarga Sehat ya, karena selain itu tidak tersedia. Atau yang mau COD juga boleh hubungi di call center kita, atau bisa hubungi nomornya Jasa Keluarga Sehat ya. Dan atau ini juga selamat beristirahat malam, karena besok hari Rabu ya kan, kita masih ya pastinya juga melakukan aktivitas. Jangan lupa nanti hari Kamis di tanggal 25 Juni 2026 siaran keliling bersama kru Radio Tri Rama bertempat di ya, Pasar Raman Utara dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Jadi yang ingin cek kesehatan gratis, produk promo, bisa langsung datang aja keluarga sehat ya. Kembali satu dendang untuk keluarga sehat ya, tetap di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajing.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Akhirnya lulus juga.
7: Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
6: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
7: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
6: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
7: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
6: Wah, ini mah udah komplit banget.
7: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
5: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
8: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget. Aku bingung, harus bagaimana nih?
9: Waduh, Mbak, kok panik banget?
8: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
9: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
8: Baking, aman kan?
9: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
8: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
9: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
10: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap
1: tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

lagi, terima kasih keluarga. Sehat ya, sudah setia menemani. Kata di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan seperti untuk ya ejakulasi dini, lawas sawat dan juga biotin ya, bisa keluarga sehat konsumsi untuk Madu Tri Rama KJ keluarga sehat Indonesia. Juga dikonsumsi untuk 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk keluarga sehat ya, bisa dikonsumsi secara rutin ya, setiap malam sebelum tidur. Jadi untuk keluarga sehat biar hasilnya lebih maksimal lagi keluarga sehat ya. Dan untuk di malam juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang pastinya juga permasalahan-permasalahan ya, untuk lainnya khususnya untuk ya pria dewasa dan juga untuk ya pria dan juga wanita keluarga sehat. Jadi untuk di sobat di malam ini, mungkin untuk keluarga sehat ya yang punya permasalahan tersebut, langsung aja nih keluarga sehat ya, untuk kedapatkan untuk pastinya keluarga sehat Indonesia Madu Tri Rama KJ. Atau bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat dan di malam juga keluarga sehat ya, tentunya untuk di malam ini yang belum mendapatkan, silakan keluarga sehat ya, langsung aja dapatkan. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat Indonesia, untuk yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Dan untuk kiriman keluarga sehat ya, selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam sama keluarga tercinta. Atau gedendang yang belum aja siap putar, mungkin bisa ditunggu sampai ya dari keluarga sehat jam 12 ya. Karena waktu juga masih panjang keluarga sehat ya, masih ada sekitar 24 menit lagi untuk aja semuanya keluarga sehat di malam ini ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati serap malam. Ada Mas Ribut Riyadi Amil menyatu dari Sukadana. Lagi juga selamat malam keluarga sehat ya. Dan untuk ini juga selamat malam ada Bunda Elizabeth. Selamat malam Jess dari Sebanam menyatu untuk Jessnya. Salam menjalankan tugas ya, semoga sehat selalu. Amin amin jarbalamin. Terima kasih untuk dengan keluarga sehat ya. Selamat malam kembali. Selamat menikmati untuk istirahat malam ya sama keluarga tercinta. Ada juga untuk ini keluarga sehat Indonesia, waktu juga semakin larut ya. Dan juga pastinya untuk istirahat itu juga pastinya penting banget ya, agar tubuh besok juga ya kembali bisa menjalankan aktivitasnya lancar ya. Oke, satu ini keluarga sehat ya, ada Teluk Bayur. Spesial untuk keluarga sehat di malam ini di album Nostalgia persembahan Madu ya Tri Rama Kajeng.

Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Hele,
1: tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya.

spesial promo jujur. Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya. Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Tri Rama 93,1 FM.
1: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di album Nostalgia. Datang di edisi di malam Rabu di tanggal 23 Juni 2026. 2 jam sudah berlalu, waktunya Jess pamit. Salam sehat selalu, selamat beristirahat. Ajay Sakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi Besti-besti ke tayang-tayangku. Welo-welo, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Seperti biasa Bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar. Sekarang yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, Wahyu Dinata menemani besti-besti tayang-tayang masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kaja dari Rama FM dari jam 12 malam sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Lama nggak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan nggak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Hayo, siapa yang tidak ikutan bernyanyi barengan diriku di pagi hari ini? Hayo ngaku, siapa yang tidak ikut bernyanyi? Pasti semuanya ikut bernyanyi. Mas Yudi, musikmu berisik, Mas Yudi, tapi bikin asik katanya. Oh, amazing. Selamat pagi Messi-Messiku, nayang-nayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Messi ya. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk Messi-Messiku, nayang-nayangku, well-wellku, yang memang lagi pada beristirahat. Aduh Mas Yudi, seharian teh habis beraktivitas satunya, ini tinggal ngeluruskan cangkeng. Waktu itu menurutnya selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, dengan dendang-dendang yang sangat luar biasa aku hadirkan ke ruang dengan keluarga sehat semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda lagi pada ngapain? Bapak Ronda, Bapak Ronda lagi pada ngerumpi ya, kayak mak-mak keliling-keliling desa tuh ya, mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Ataupun juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang mana di pagi hari ini lagi pada jatah satpam juga, selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya, mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, semuanya yang memang lagi pada di perjalanan juga, selamat pagi, selamat di perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net, ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Warga Lilin, warga Lilin FM yang lagi pandang diri ke di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini warga Lilinnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang di pagi hari ini lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kissing Nagamus Impress Purwodadi Kissing Nagamus, juga selamat pagi. Ataupun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asriana FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar, Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS, ataupun juga telepon, WhatsApp juga boleh ya. Ataupun juga

0: komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya. Ataupun juga untuk basi-basi ku, tayang-tayang ku, well-well ku yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM. Diketik Radio Tri Rama FM, setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku. Jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besi-besi tayang-tayang well-well aku semuanya. Begitu ya bes ya, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan ya, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, menambah vitalitas pria dewasa, biar tidak kayak kapok kena bayang lembur bayan. Gak ada gue ya, dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari. Rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, amang-amang, ibu-ibu, pade-pade, bude-bude, buruan yang sayang istri, sayang suami, biar tidak loyo ngana gue. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Tri Rama FM setiap hari ya, biar semakin top chair ngana gue, Gusti. Silakan langsung berobat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831-760-600 ya. Terima kasih yang selalu rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum pada konsumsi, yang masih ragu, yang masih bimbang, jangan bingung, jangan bimbang, jangan ragu, buruan dikonsumsi best. Buruan bukti nak khasiat dan juga mempat yang sangat luar biasa, semakin tahan lama, semakin greng, menambah vitalitas pria dewasa, tidak loyo kaya kapok kena baju ngelempur bayan ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jang
1: non.
0: Ya Allah jeng, jeng sapan dina mung teleponan wae.
1: Sapan.
0: Sapan dina mung teleponan wae.
1: Yang teleponan siapa, Mas?
0: Yang teleponan tuh ada suaranya tet katanya. Lagi tet katanya. Nomornya nomor wong bundar. Lah si ngomong wong ayu ngana kue.
1: Jaduk bonceng mas, jaduk bonceng mas.
0: Jeng
1: non.
0: Dirimu sehat?
1: Sehat mas, lalu.
0: Dirimu lagi ngapain, lagi teleponan sama wong bundar?
1: Lagi nelpon mas Yudi.
0: Allah, Allah. Iya, iya. Lah si nelpon wong dirimu kan wong bundar ngana kue.
1: Numpang mas, numpang.
0: Numpang, jeng.
1: Non.
0: Aku aja yang nelpon jang, aku aja.
1: Ntar ya, kalau turun ya.
0: Eh?
1: Ntar kalau udah turun ya.
0: Allah Allah, ngana gue, ngana gue kia. Jang.
1: Non.
0: Dirimu mau request lagunya apa jang dirimu?
1: Cinta membuat bahagia.
0: Eh itu mah requestannya Wong Bunder mah. Gue lo requestannya Wong Bunder asli.
1: Enggak.
0: Ya, nek wong bunder sing nelpon, wong bunder sing nelpon sing di request apa jalan, nek enggak kui. Terus apa maning ya, bojo loro ngana kue. Eh, wis ora doh nanti-nanti mung kui wae requestane wis paham aku wis.
1: Yo ra ento.
0: Eh?
1: Ora ento.
0: Gak.
1: Ya udah, kalau tak boleh.
0: Apa?
1: Cuman jadi nyaman aja deh.
0: Nah, iki baru requestane wong ayu. Saben dina yo requestane mung kui wae. Lah yo ngante paham aku ngante apal. Ya wes, digoyang dulu buat siapa goyangnya?
1: Mana?
0: Jeng,
1: pas Kendra.
0: Non. Jeng, tapi barusan tuh aku nanya lagu loh, Jeng, bukannya kon curhat. Aku ki takon lagu. Malah curhat.
1: Wes, ono kurang lagu nih.
0: Yo no, tapi yo curhat juga kan, oh kan ngaku oh.
1: curhat karo sapa, Mas?
0: Ya curhat kan ngono kuwi awale kan ngono, awale gur kanca, kanca Mas Yudi kanca. Ujug-ujuge nyaman ngene kuwe. Ujug-ujuge ngendi apa jalak kepelaminan ngene kuwe. Wong bundar-bundar. Ya wes digoyang gur sama.
1: Buat nama Jepa Salendra. Buat maklung ku tangi Allah.
0: Wes tangi mamamu kepancal jeng mamamu mesakno sakno wong tuwe dipancal-pancal kuwi lho.
1: Banyak nih Mas ya, lama tak masuk ya Mas. Bunda Muslimah, Bunda Sena, Bunda Hati, Bunda Neklin, Mama Baja, Mama Mbak Neri.
0: Mbak Neri kecelak kenut.
1: Penny. Yang enggak dengar enggak usah lah yo. Mbak siapa Mbak dia yo. Siapa lagi?
0: Tit.
1: Mbak Henny. Ustaz. Itu Mbak Lupa. Gak ada orangnya enggak.
0: Siapa Maning?
1: Yang itu gak ada. Gak usah ya, yang gak ada gak usah ya.
0: Yang gak ada gak usah.
1: Mas Perut.
0: Lah buktinya aku ada di hatimu juga gak digoyang.
1: Ya Allah. Ya buat timpang lah. Ya Allah, sudah diam. Buat Mas Panji. Buatnya papa-papa sih. Buat Bang Al. Bang Alvin.
0: Sampai meneh. Jang. Kamu masih ingat tak sama semuanya?
1: Ingat lah.
0: Oh sama ayat. Diriku, dirimu melupakan.
1: Jangan rupanya. Buat nama Siti sama tetehnya. Udah buat itu aja Mas.
0: Udah.

0: udah penuh. Halo. Terima kasih, Jeng. Sehat selalu ya, Jeng. Spesialnya untuk yang pertama aja.
1: Buatnya Mas Andi, buat
0: lah ya. Wong bunder ojo, wong bunder. Kepenaan wong bunder ki Gusti, Gusti.
1: Buatnya Mas Yudi sama Tete semoga sehat.
0: Amin.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Mas Depa masuk, Mas.
0: Mas Depa masuk no, kuwi lho, masuk ojo lali ku dadi kredise ya. Ben ora loyo kaya kapok kena banjung ngelempuruk. Bayen gak ada kue.
1: Iya Mas, bener-bener.
0: Gusti, Gusti. Mama Grania.
1: Paten
0: terima
1: dong Mas,
0: terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih matur sembahwa lah Kang. Kok ya ingat karo Kang Jema, wae. Ya nomornya nomor Kang Jema, tapi suaranya suara bunda ngono kuwi. Iki juga ya, padha. Padha. Nomornya nomor kono. Kok suaranya beda ngono? Heeh, Gusti, melu-melu. Jel, tak coba melu-melu pora kira-kira. Gusti, melu-melu. Jel, tak coba melu-melu pora kira-kira.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas

0: Kualitas sperma, ereksi lebih kuat dan mengobati impoten. Kuda jingkra tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
3: Masih di acara Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Soal promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26. Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Jain, dilanjut lagi kita bergoyang ya, Bes ya. Masih ditemani barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang ngasih-ngasih ke mantul-mantul. Tentunya masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM Madukuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi Begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM.
1: Tahan lama lah,
0: Kang Rustam. Dirimu apa kabar, Kang Rustam?
1: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain, dirimu?
1: Lagi telepon orang ganteng gak kepasa ini.
0: Idaman para wanita.
1: Betul kali.
0: Namanya Wahyu Dinata.
1: Betul. Tidak ada salahnya.
0: Udah, Kang Rustam.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa, dirimu?
1: Pengkhianat cinta.
0: Pengkhianat cinta.
1: Iya.
0: Lah itu kan dirimu toh, ya. Sambil dicek ya, digoyang dulu baca apa goyangnya.
1: Goyangnya buat Papa Andre, Mama Riri, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat Mami Melda,
0: selamat pagi.
1: Buat Mami Sukawatinya juga ya. Buat Mami Dewinya, Ayah Ridonya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Buat Mama Muklas juga selamat pagi. Buat Mas Depanya, Ajengnya selamat pagi. Buat Lianya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Mama Lili sama Mbak Dia Dara-Dara selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Julius, Jaman Pedinya juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Darah Malangnya juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Mr. X-nya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Harry Pastinya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat Pak Gatotnya juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat MM selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat semuanya
0: saja. Spesialnya enggak sopo, spesialnya anak pura.
1: Spesialnya untuk Mas Yudi. Siap. Yang gagah perkasa, idaman para wanita.
0: Wow, amazing.
1: Iya dong.
0: Terima kasih Kang Rustam. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Semangat amin, juga bersama amin, keluarga amin tercinta. Atau pantang radio Besti.
1: Pantang radio sama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rustam dari Bandar Lampung, pendengar setia daripada Radio Batara FM Kota Bandar Lampung ya. Halo, selamat pagi Begadang bersama Maduka Jatri Rama FM.
2: Aduh, kuat tahan lama.
0: Nelly.

0: Iya.
1: Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nelit?
0: Iya.
1: Dirimu lagi nelpon Mas Yudi?
0: Iya.
1: Nelit?
0: Iya.
1: Dirimu mereka selakinya apa dirimu?
0: Apa yang ada maksud Lelit?
1: Yang ada tak siapin ada pengkhianat, cinta ada juga sembilu.
0: Sembilu aja.
1: Sembilu aja. Digoyang dulu buat siapa goyangnya, Nabora?
0: Itu aku tadi.
1: Ada Kang Rustam, Bandar Lampung.
0: Enggak mau nyenggol aku ya?
1: Enggak. Nanti kalau disenggol enggak tiba, enggak ada gue.
0: Oh,
1: no. Ayo, iya.
0: Saya buat Kang Rustam ya,
1: makasih. Anjir, pagi.
0: Terus tambah, mau apa?

0: buat Pak Peri yang lain.
1: Baik.
0: Pak Warno ya, sama Tuan belum mas.
1: Maklum itu kepancel.
0: Oh gitu,
1: masukan ma, tak tunggu ma, tak tunggu.
0: Tak tunggu ma.
1: Baiki.
0: Kita happy party, kita kewa, ketin bulu-bulu ya mas.

0: Panggi Irawan ya.
1: Pagi.
0: Buat Kota LA. Buat Bang
1: Ramlan
0: ya, makasih. Buat Kota Rantau, Mbak Tero ya, makasih.
1: Pagi.
0: Buat Mbak Yo. Buat Dede Acin ya, makasih.
1: Pagi.
0: Buat Kang Maksum ya, makasih.
1: Pagi.
0: Buat Pak Sato, buat Iblek ya, makasih.
1: Pagi.
0: Buat Pak Muja, Genda Muslima. Buat Mbak Neri, kita
1: satu ya, pagi.
0: Dede Lia.
1: C.
0: Buat Pak Rahmati, Pak Kotir,
1: pagi.
0: Buat Kang Sul, Genda Musla.
1: Mbak
0: Yani ya, makasih.
1: Pagi.
0: Buat Mama Milka.
1: C.
0: Buat Mama Lili ya, makasih.
1: Baiki.
0: Buat Mama Ica. Buat Cicik Benny Cara Malang ya, makasih.
1: Baiki.
0: Mr. X, selamat pagi.
1: Baiki.
0: Semuanya selamat.
1: Semuanya ya. Saja spesialnya. Nggak sopo spesialnya.
0: Ya,
1: siap. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih matur sembahnuwun Nelin. Mudah-mudahan ya, dirimu sehat selalu. Semangat juga bersama amin keluarga tercinta Nelin. Pantang ya. Radio. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning. Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Alhamdulillah sehat. Mbak Ning sehat. Digoyang untuk Mama Melda, Mas Depa dan juga buat semuanya. Siap, terima kasih ya. Ada Mami Melda dari Bandar Lampung juga, selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Tahan apa ya maksudnya, lupa.
1: Madu kuat tahan lama. Madu kuat tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Ya iya. Ben ora loyo. Kaya kapu kena banyu ngelempuruk bae.
2: Iya, mbok dipancal kalau bapake. Iya.
1: Iki dengan siapa di mana ini?
2: Saya Agus.
1: Mas Agus. Kakak-kakak. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Doa sampean.
1: Alhamdulillah. Mas Agus.
2: Salam.
1: Buat siapa?
2: Buat Mbak Diadara. Mama Lili. Itu tadi Mbak, tadi Mbak siapa tuh?
1: Ada salam Nelin.
2: Kenal. Salam kenal Mbak Nelin. Untuk Mbak Vero. Mamaku belum bangun apa ya?
1: Mamaku kepancal.
2: Oh, mamae kepancal. Mak, jangan cepat melet dulu, Mak.
1: Mamae cacing kera cingkra.
2: Oh, cacing kera cingkra.
1: Ya iya.
2: Oh, oh no.
1: Ya memang terlalu cacing kera cingkra ya, Mak ya. Lah iya, jadi Pak Warno juga ganggu sayu.
2: Semuanya aja lah ya.
1: Siap.

0: Spesial buat siapa?
1: Buat siapa ya? Spesialnya untuk Mbak Dia Darah aja lah.
0: Ah, siaplah kalau begitu, Mas. Terima kasih Mas Agus. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga.
1: Amin, amin.
0: Pantang radio.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus dari seputaran Pering Sewu. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Bes ya. Warga Pering Sewu dan juga sekitarnya, semoga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun juga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM yang ada di seputaran Pering Sewu sana ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kajet dari Rama FM. Apanya yang tahan lama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan tahan lama, kena orang kaya kapo kena baju ngelempuruk bayin. Ya ampun. Nah, eta, coba sarang anu ganteng gagah perkasa idaman para wanita mamual kos kitu moal.
2: Atuh moal, eta mah gagah ieu.
0: Moal, eta masih gak besi, besti.
2: Oh, yang
0: mulus lempeng ya. Besti, besti. Lenggelis. Dirimu teh apa kabar?
2: Alhamdulillah sayang.
0: Alhamdulillah, dirimu teh lagi ngapain?
2: Oh, aku ngantri.
0: Ngantri? Tapi dirimu tidak ngantri kok di hatiku.
2: Selalu satu ya.
0: Tenggelis?
2: No.
0: Iraha tuh kita kemana?
2: Hayu isukan wae.
0: Hayu isukan kemana?
2: Kemana wae?
0: Kemana wae? Tabu sabarha, tabu sabarha orang jemput.
2: Oh, sebenarnya.
0: Lamun deket, lamun deket beneran beneran dijemput, tapi sih beneran.
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
0: Gusti, Gusti. Degelet, dirimu teh pada request lagu nanaon dirimu?
2: Kangen pina.
0: Kangen. Seperti diriku padamu berarti. Ambil dulu cek atau digoyang lah, kersa goyangna.
2: Digoyang nak ayo di.
0: Amin.
2: Ada maklum. Masuk ma.
0: Ma. Ya, pending ma. Se no ma pending se.
2: Ada parusan tadi ya.
0: Mak
2: pagi.
0: Pagi.
2: Terus ada Nelin dulu.
0: NC pagi.
2: Batema dari aja mak pagi.
0: Pagi.
2: Ada Tukung dulu mak pagi.
0: Pagi.
2: Bapak Eni dulu mak pagi.
0: Pagi.
2: Sudah boleh pagi mak pagi ya.
0: Pagi pun.
2: Ada juga kan akhir dulu mas pagi.
0: Pagi.
2: Putra Ella juga mas pagi.
0: Putra
2: Ella juga mas pagi. Aw aw.
0: Gitu.
2: Ada si AMM ya. Pagi.
0: Ece. Meni alus-alus ting. Ece.
2: Itu AMM lah. Mas pagi.
0: Pagi.
2: Pak Deoka juga mas pagi.
0: Pagi.
2: Ada Bunda Diadara ya,
0: pagi. Pagi.
2: Terus ada juga Mama Nukos ya, semoga
0: Anjir, selalu ya. Amin.
2: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Pokoknya buat semuanya.
0: Semuanya ya, aja, spesialnya kersaan spesialnya ya, tepatnya
2: buat
0: siaan,
2: keluarga.
0: Siap,
2: selalu,
0: amin.
2: Diberi pajak umum.
0: Amin.
2: Banyak rezeki.
0: Amin.
2: Mudah terjaga
0: urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Atu pandang Tri Rama atu besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadu ninggali darah Malang dari seputaran kota Liwa. Sudah ikutan bergoyang juga barengan diriku ya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Lagi ngantri katanya Besti, tapi dirinya tidak ngantri kok di hatiku. Wow, amazing. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Madu Kaca Tri Rama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Bapak ke Eni. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain? Alhamdulillah ya damang seger bugar seser ya tambah bundar ngana kowe.
1: Heeh.
0: Tasen apa ki?
1: Leyeh.
0: Leyeh-leyeh enak tenan.
1: Dengar berita bola kaki
0: Aduh, Kenapa enggak kaki bola atuh?

0: lagi ya, darah-darah. Ada Pak Broto, Pak Jatuh.
1: Sip, pagi.
0: Ada Kak Kancil. Ada NN. Ada Mas Tanji Irawan. Tadi ada Hanu ya. Julius ya.
1: Pagi.
0: Julius, selamat pagi.
1: Pak
0: Yu kurang melebu, Pak Yu.
1: Siapa kue?
0: Maklumin
1: tuh, jajing kerak. Jare Pak Warno se yut. Ije jalan tol ki lo, dilut meneh jarene ngono kuwi. Ije gaspol. Lah yo nanggung.
0: Selamat pagi, maklumin tuh selamat.

0: lagi.
1: Terus ada lagi.
0: Siapa lagi?
1: Pak De Jen dan Intrik.
0: Pagi.
1: Ada Mbak Martini.
0: Pagi.
1: Untuk semuanya.
0: Semuanya lah, saja. Maaf ya. Spesialnya ya, buat siapa? Spesialnya Ana Mora kira-kira.
1: Untuk Ananda.
0: Oh, lagunya enggak playlist.
1: Oh, enggak playlist.
0: Oh, oh.
1: Walah.
0: Apa? Apa?
1: Lagu dari Rita Sugiarto aja lah.
0: Yang mana?
1: Percuma yang koplo.
0: Percuma yang koplo, siaplah kalau begitu mah. Pantang radio.
1: Luar
0: biasa dong. Terima kasih matur sembahan bapaknya Eni dari seputaran Bukit Kemuning. Mudah-mudahan ya sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya ya. M, segmen selanjutnya ya M, nanti aku buka via telepon lagi, masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada hubah semuanya, biar pada semangat semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Apa kabar? Selamat pagi untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di seputaran Bandar Lampung, yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang ada di seputaran Gisting, yang memang lagi pada pandang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus, Impres Purwo dari Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku yang ada di seputaran Lilin, yang ada di seputaran Lilin, yang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang ada di seputaran Wai Bungur Lampung Timur, yang lagi pada pandang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya Besti ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, persembahan Madu Kaji Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: jam 5. Waktu Radio Trirama FM. Jika Anda mengalami keluhan kolesterol, lemak darah, darah tinggi, atau penyakit degeneratif lainnya, segera konsumsi Agarilus, karena Agarilus semakin nyata khasiatnya. Dapatkan Agarilus di Radio Trirama FM, toko obat, atau apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

0: الحمد لله الذي أنعم علينا كمال النعمة والإيمان والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين بالحنان فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد من بين أيدي الرحمن وبعد. Dan yang paling spesial, keluarga saya yang hadir saat ini, seluruh lapisan masyarakat, jemaah yang saya cintai, semoga kehadiran Bapak Ibu saat ini tanpa kecuali dimasukkan dalam golongan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, jangan dulu amin. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dimasukkan oleh Imam Besar Ibnu Majah dalam salah satu dalam kitab sunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna tullabal ilmi yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hittan allati fil bihar wa innal ulamaa warathatul anbiya wa innal anbiyaa lam yurithu dinaran wala dirhama fahadduhu bihadin wafir. Paham? Tidak. Man ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil ammiyah, kata sambung konjungsi menunjuk pada setiap personnya, setiap orangnya, tapi maknanya umum. Jadi kalau ada ayat di Quran, ada hadis Nabi dibuka dengan kata man, artinya Nabi ingin mengajak bicara pada setiap kita. Karena itu kata para ulama, posisikanlah sabda Nabi itu untuk kita sebagai pribadi. Apapun jabatannya, apapun statusnya, ini Nabi sedang bicara secara personal dengan kita. Saya mau tanya pada ibu, bapak jangan dulu, karena bupatinya perempuan. Ibu kalau diajak bicara berdua dengan ibu bupati, senang tidak? Tuh. Diberikan hadiah oleh ibu bupati secara personal, senang tidak? Ini Nabi ngajak bicara langsung kepada kita secara personal dan memberikan hadiah melebihi hadiah-hadiah dunia. Kata Nabi, man salaka tariqa, siapapun fulan, fulana, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, status apapun, salaka tariqa, yang menempuh perjalanan walau tidak mudah, bukan syariah tapi tariq. Tariq itu jalan yang tidak mudah, kadang berliku, kadang berlubang, kadang macet, kadang sampai ke tujuan tidak semudah apa yang dibayangkan. Itu tariq. Sifatnya disebut dengan tariqah. Karena itu orang ikut tariqah tidak mudah, ada perjuangannya. Jangan dikira datang ke tempat ini begitu mudah sampai, tidak. Pun demikian dengan kami, terbang dulu naik pesawat, ganti kendaraan, sampai dengan di sini. Anda pun yang datang ke sini belum tentu sampai dengan mudah. Mungkin ada yang menunggu dari sejak ba'da subuh. Ada yang sudah siap-siap ingin dapat sub pertama. Ada yang sudah pengen menyiapkan kamera, dapat spot yang paling bagus buat konten. Banyak hal. Tidak mudah. Nah, setiap perjuangan merangkat tapak kakinya itu dijamin langsung di lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau benar niatnya, kata Nabi, kalau benar tujuannya datang betul-betul untuk mendekat kepada Allah, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijamin dengan syafaat Rasulullah saat di yaumil hisab, langkahnya akan diringankan langsung menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal malaikata, dan sejak orang itu berangkat, kalau niatnya benar, betul-betul untuk mendekati Allah, berhijrah mendekat pada Rasulullah, itu malaikat diperintahkan oleh Allah langsung, bentangkan sayapmu, berikan ridha kepada para penuntut ilmu itu. Bentangan sayap malaikat inilah yang menghasilkan tiga hal. Satu, diperintahkan mengaminkan doa-doa yang dimohonkan oleh para penuntut ilmu. Karena itu jangan sepi dari doa. Sejak berangkat berdoa, di jalan berzikir, datang menunggu momennya berdoa. Itulah sebabnya di akhir ta'lim pun, akhir pengajian pun kita membiasakan berdoa. Karena hadisnya sahih. Kapan lagi doa dinaungi malaikat? Kapan lagi doa langsung diaminkan malaikat? Majlis ilmu itu peluangnya tinggi. Yang kedua, la tadau ajnihata haridan li talibil ilmi, makna kedua memohonkan ampunan kepada Allah. Ini yang menyebabkan satu ayat itu viral turun. Seorang pembunuh sudah membunuh puluhan orang, tiba-tiba kemudian ada sentuhan hidayah Allah dalam kalbunya. Allah itu begitu rahman dan lembut kepada hambanya, walaupun dosa itu bergumul tapi nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih diberikan haknya untuk mendapatkan hidayah. Kenal Firaun? Kenal di mana? Kecil-kecil udah kenal Firaun. Cuma di Bengkalis ada anak kecil kenal Firaun. Alhamdulillah. Artinya ngaji nih anak. Ngaji. Firaun tuh jahatnya luar biasa. Hobinya bunuh orang. Quran surah kedua ayat ke-49. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Orang sekarang paling keren ngaku nabi. Mudah-mudahan di Bengkalis tidak ada ya, Bu ya. Jawa Barat itu ada satu kabupaten, AM dulu pemain bulu tangkis, ngaku nabi. Dibawa sama polisi kita tuh, ditanya, "Bagaimana bisa jadi nabi?" Dia bilang, "Saya ke Bogor, Pak, dapat wahyu." Orang ke Bogor dapat talas, dia dapat wahyu. Rekor paling tinggi di Jakarta pernah. Ya, ada LE. Ngaku malaikat dan minta izin kepada gubernur pada masa itu untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. Pernah kejadian. Ya, tangkap sama polisi kita tuh. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris malaikat tangkap tuh. Alhamdulillah kita dukung yang demikian. Tapi Firaun ngaku Tuhan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan, kata-kata kasar. Itu yang menyebabkan Nabi Musa alaihi salam sebelum berangkat mohon kepada Allah supaya dilembutkan hatinya agar tidak tersinggung dengan kata-kata Firaun. Firaun itu kalau sudah berkata dia jengkel, itu taruhannya nyawa. Anda kalau hidup zaman Firaun, Firaun tidak suka rambutnya, itu bukan disuruh cukur, tolong pisahkan kepala dari badannya deh. Firaun. Karena itu Nabi Musa berdoa sebelum berangkat, Rabbi syrahli wa yassirli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi sebelum doa itu dilakukan, turun perintah Allah di surah Taha ayat 43 sampai 44. Perhatikan, sefir'aun-fir'aunnya, catat ini. Sefir'aun-fir'aunnya itu tidak menutup haknya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan sifat rahmannya Allah langsung berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Musa dan Harun enggak tanggung, dua nabi ditugaskan hanya untuk memberikan hak hidayah pada orang yang telah menyimpang. Pergilah kepada Firaun, dia sudah keluar dari kewenangan jabatannya. Izin, Bu. Itu sebabnya enggak disebut namanya, tapi disebut dengan gelarnya. Ada rumus dalam tafsir, kalau di ayat Quran tidak disebutkan namanya secara langsung, tapi disebutkan gelar atau sifatnya, ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu mungkin terjadi lagi di masa depan oleh orang-orang yang punya gelar-gelar serupa. Karena itulah datang hidayah untuk meluruskan supaya tidak terjadi di masa depan. Firaun dari kata faraoh artinya raja, yang punya kedudukan, yang memimpin. Maka pesan di ayat ini, hati-hati kalau sudah jadi pimpinan, jadi pemimpin, akan ada potensi-potensi godaan untuk keluar dari kewenangan-kewenangan. Kalau menemukan yang seperti itu, bukan dicela, bukan dihinakan, bukan direndahkan. Dahsyatnya Al-Quran mengajarkan, katakan dengan kelembutan. Faqul lahu qawlan layyina. Ingatkan itu raja dengan lembut, dengan halus. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan dan kehalusan itu dia sadar ada sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya. Itulah Islam. Itulah Islam. Tapi yang mau saya katakan, sefiraun firaunnya masih dapat hidayah. Cuma sayang, dikasih tidak diambil. Itulah manusia. Nah, si pemuda ini membunuh puluhan orang, menghunjam hidayah dalam kalbunya, lalu dia memutuskan untuk mencari ketenangan, mendekat kepada Allah. Konsultasi pada seorang kiai, tuan guru pada masa itu. Maka disampaikan oleh tuan guru itu, yang bisa membimbing Anda bukan saya, tapi syekh di tempat fulan. Maka berangkatlah orang itu, diisi di perjalanan dengan memohon ampunan kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, baru di pertengahan dari jaraknya lebih sejengkal, belum sampai ke tujuan, tiba malaikat maut datang lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Maka wafatlah di perjalanan itu hanya modal istighfar untuk menuntut ilmu, istighfar untuk taubat, berada di pertengahan jarak lebih sejengkal. Maka apa yang kemudian disampaikan oleh Allah, diperintahkan pada malaikat, taubatnya saya terima, amalan sejengkal itulah amalan pertama yang dia lakukan setelah taubat yang mengantarkan dia pada ridha dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100 untuk memberikan motivasi termasuk penjabaran dari kisah ini. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasul. Perhatikan kalimatnya. Thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat mengikuti spirit hijrah? Spirit hijrah bahasa Arab yang disebut hijriyah. Iya-nya untuk ikut, tak-nya untuk sifat. Hijrah itu peristiwanya. Saya ulangi, hijrah peristiwanya. Karakternya, sifatnya, tuntunannya itu tambah tak di ujungnya setelah ya nisbah. Kalau kita ingin ikuti spiritnya, membawa pedomannya, kita terapkan dalam kehidupan, maka rubah kalimatnya dari kata hijrah menjadi hijriyah. Kenapa kalender Islam disebutnya dengan hijriyah? Untuk memberikan kesan kepada kita bahwa setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, dan dievaluasi setiap perganti tahun, usahakan orang-orang Islam itu selalu mengambil, belajar, dan mempraktekkan spirit-spirit hijrah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rahasianya kenapa disebut hijriyah. Jadi kalau mau lebih tepat kalimatnya, 1445 hijriyah. Itu lebih tepatnya. Saya kembalikan terlebih dahulu, siapa yang mau belajar dari spirit hijrah ini dan dia mau menaati Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kalau masih ajal ada untuk berkehidupan, masih belum tiba wafatnya, akan dirubah keadaannya menjadi lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera dalam kehidupannya. Nanti saya berikan rahasia kenapa Nabi Muhammad diperintahkan hijrahnya dari Mekah ke Yathrib, bukan ke tempat lain. Dan itu pembuktian dari spirit hijrah. Tapi kalau ada yang berangkat sampai di sini, kemudian pulang ke rumah, belum sempat melihat hari esok, tiba-tiba meninggal dunia. Dengan niatnya saja, kata Allah, saking dahsyatnya kita berkumpul hari ini. Apalagi niat kita meneladani sifat hijrah, saking dahsyatnya. Kalau benar niatnya, betul tujuannya, dia wafat, diterima oleh Allah taubatnya, digugurkan dosanya, dan berpotensi dicatatkan amalannya untuk mengantarkan pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat Qur'annya. Nah, sekarang kita masuk pada inti bahasannya. Apa sajakah spirit-spirit hijrah itu? Bagaimana bisa kita terapkan minimal di wilayah Kabupaten Bengkalis ini dengan 11 kecamatan, 200 ribu jiwa kurang lebih, potensi zakat malnya bisa 700 sampai 800 juta per bulan nih. Seperti apa kita kemas itu melalui spirit hijrah? Ini yang akan kita mulai pembahasannya di pagi hari ini insyaallah. Jadi yang tadi mukaddimah. Baik. Saya mau tanya sebentar, Bu. Bu. Nabi hijrah dari Mekah ke mana? Ya, salah. Kompak jawabannya, tapi salah. Pak, Nabi hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Ini yang benar. Jadi selama ini kita mendengarnya, Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jadi setelah Nabi ada di sana. Sebelumnya bukan Madinah. Sebelumnya Yathrib. Anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang mengembara sampai di wilayah itu masih kosong, maka pada masa itu orang pertama yang menemukan tempat dinamai dengan nama orangnya. Sebabnya kita menemukan di Palestina ada wilayah Kanaan, ya. Kemudian di wilayah yang tadi disebutkan 400 km dari Mekah kita temukan nama Yathrib, termasuk keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nanti nasabnya sejajar dengan Nabi Muhammad yang juga keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dari jalurnya Nabi Ismail ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Mura bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Lu'ay bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nagur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim bin Azar atau bin Nagur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ketemu di situ. Bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ayo coba ulangi. Ayo. Nah, Yathrib ini kemudian menemukan tempat itu, lalu berkumpullah orang-orang. Yang datang duluan itu banyak yang datang dari Yaman awal-awal ke situ. Makanya Yaman kata Nabi itu punya karakteristik pada umumnya lembut karena daerah pegunungan dan banyak pertanian. Memberikan pengaruh secara psikologi, orangnya lembut, ramah. Terbawalah ke daerah Yathrib, ramah. Ada viral-viral di era setelah Nabi Musa alaihissalam akan ada Nabi terakhir, orang hebat, orang ramah, orang lembut, orang toleran yang kelak akan mulai berdagang, datang pertamanya ke wilayah Yathrib juga dan kelak hijrah ke sana. Maka berbondong-bondonglah orang Yahudi pun datang ke wilayah itu. Salinglah kemudian berkumpul dan muncul sifat keyahudiannya. Dimonopoli ekonominya, pasar dikuasai, riba muncul, ketimpangan muncul. Maka yang terjadi apa? Maaf, tidak stabil ekonominya. Dua, konflik muncul, fitnah muncul, pertikaian muncul. Suku besar Aus dan Khazraj diadu domba, 600 tahun tidak selesai konfliknya. Jadi kalau di Aus, kecamatan Aus ini ada yang meninggal, di Khazraj pun harus ada yang wafat. Ekonomi tidak stabil, konflik sosial tinggi, kriminal banyak. Sampai orang Arab menyimpulkan, kalau Anda ingin lihat sejelek-jeleknya pasar setelah pasar yang di Irak itu, maka pasar yang paling jelek di wilayah Arab, wilayahnya Yathrib. Gak ideal. Tapi yang paling menarik, kenapa Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah hijrahnya ke Yathrib? Padahal Taif sudah maju. Taif itu maju, buah-buahannya banyak, kotanya bagus. Tapi qadarullah begitu masuk Taif kok dilempari, jangan masuk sini. Itu ada hikmahnya. Itulah sebabnya ketika malaikat penjaga dua gunung turun mengatakan, ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudyadaika ila as-samaa' aw kama qala, angkat tanganmu ke langit, mohonkan pada Allah supaya aku mengangkat dua bukit ini untuk menghimpit semua orang Taif itu yang telah melemparimu. Kata Nabi, lah, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Karena mereka cuma kaum masyarakat yang belum paham saja, belum tahu. Ini manhaj dari Nabi, kalau ada orang belum tahu, jangan dicela. Tapi minimal didoakan lantas diberitahu. Mungkin dengan doa itu dia menjadi tahu dan menjadi baik di kemudian hari. Maka kata Nabi, kelak insyaallah aku bermohon pada Allah akan muncul di bumi Taif laki-lakinya, perempuannya, remajanya, anak kecilnya yang mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Singkatnya terjadi peristiwa Isra Mi'raj, setahun setelah itu langsung berangkat ke Yathrib. Ini yang akan kita terangkan, ini yang akan kita bahas. Nabi dalam waktu singkat, kalau sekarang dibawa ke Indonesia dua periode kepemimpinan lah, Bu ya. Ya, 5x2 10 tahun itu. Cuma 10 tahun yang tadinya terbelakang, tidak punya peradaban, konfliknya tinggi, ekonomi tertinggal, segalanya enggak nampak ideal, tiba-tiba berubah jadi suasana kota yang mencerahkan dan viral di antara Arab. Kalau mereka bertanya, "Mana pasar yang paling bagus?" Itu tuh Madinah. Suasananya sudah berubah jadi kota. Mana orang yang paling jujur? Ada di sana, Madinah. Dari suasana terbelakang jadi suasana kota yang menginspirasi, yang mencerahkan. Dalam bahasa Arab, kota yang menginspirasi, mencerahkan disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Itulah sebabnya diabadikan nama ini sampai dengan saat ini untuk memberikan pesan. Siapa yang ingin belajar menata kota yang tadinya terbelakang, mungkin tidak dikenal, mungkin belum ada pengetahuan yang hebat, mungkin belum stabil ekonominya, maka belajar dari spirit hijrah. Kalau benar dipraktikkan, maka dia bisa menjadi seperti kota-kota yang pernah dijelajahi oleh sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang belajar dari kurikulum ini, menginjakkan tapak kakinya di setiap tempat kecuali tempat itu maju. Lihat Andalus, Iberia, Spanyol, Portugal, itu sebelum Ronaldo lahir. Piqué muncul, Xavi muncul, Barcelona, Real Madrid, Sevilla muncul semua. Itu gak ada apa-apanya terbelakang. Kapan jadi maju punya peradaban 7 abad? Ketika seorang gubernur namanya Musa bin Nusair memerintahkan Tariq bin Ziyad, pangdam, panglima wilayah provinsi Afrika Utara pada masa itu, berangkat ke Iberia. Rakyat Andalusia meminta untuk membawa nilai-nilai keislaman dipraktikkan di sana. Gak nunggu waktu lama, selang beberapa waktu langsung jadi kota berperadaban. Peradaban Islam di Andalus. Eropa yang sekarang maju dapat dari mana pedomannya? Dapat dari mana tuntunannya? Yang Anda lihat sekarang Amerika, Eropa, ada Inggris kemudian, ada Belanda kemudian, ada Jerman kemudian, sampai bahkan ke Pasifik, ke Jepang. Dari mana semua tuntunan itu? Kalau jujur mau belajar sejarah, semua turunannya akan mengerucut kepada masa-masa keemasan di Spanyol yang terhubung nasabnya kepada nilai-nilai keislaman dalam hijrah. Cepat. Ada tiga. Ada berapa? Ada tiga. Yang paling pokok, yang bila ini dilakukan dan diterapkan di setiap daerah manapun, akan merubah daerah itu secara otomatis menjadi suasana kota yang mencerahkan. Bengkalis siap? Bengkalis siap? Takbir. Satu. Tidaklah Nabi datang ke Yasrib sebelumnya beliau telah melakukan mitigasi dan riset, bahkan dibimbing oleh wahyu. Ini Bu, yang paling penting ketika diangkat menjadi bupati, berpartner kemudian juga dengan DPRD-nya, Forkompindanya, diriset mitigasi. Bagaimana karakter wilayahnya 11 kecamatan 200 ribu? Apa kecenderungannya? Bagaimana keadaannya? Bagaimana interaksi sosialnya? Maka ketika Nabi menemukan ada konflik yang dengan konflik itu tidak pernah menyebabkan stabilitas, sulit melakukan pembangunan, yang pertama dilakukan mempersaudarakan semua elemen yang ada di Yathrib itu sehingga semuanya mendapatkan suasana tenang, bahagia dan cair. Maka yang beliau lakukan dan tercatat dalam sejarah, akha bainal muhajirin wal ansar, akha bainal aus wal khazraj. Ternyata di Madinah ada pribumi, ada pendatang. Saya tanya, di Bengkalis ada pribumi tidak? Ada. Ada pendatang tidak? Jangan ada kesenjangan. Karena setelah Nabi datang, gak ada lagi istilah ini muhajirin, ini ansar. Cuma sifat saja. Yang ada adalah ahlul Madinah. Baik ada pendatang, bagus. Baik ada pribumi, bagus. Ketika kemudian keduanya dipersaudarakan dan sepakat dengan visi yang sama, bangun Bengkalis, makmurkan Bengkalis, sejahterakan Bengkalis, dan niatkan dengan niat yang benar. Itu modal dasar untuk membangun suasana kota. Dan hebatnya orang pribumi sampai disebut Ansor pada masa itu, ini dahsyatnya. Ansor itu mau menolong sedalam-dalamnya, saking dalamnya, yang dimiliki pun bisa dibagi. Yang dimiliki bisa dibagi. Nih Pak, tidak ada sahabat Nabi dari Mekah datang kehausan kecuali dijemput oleh orang yang bawa minuman. Ada orang lapar, dijemputnya oleh orang yang bawa makanan. Yang dahsyat apa? Ini saya mau cerita sedikit saja. Ibu pernah dengar namanya Abdurrahman bin Auf? Kaya tidak? Tuh, sudah salah lagi Ibu. Saya tanya di antum yang ikhwan, Abdurrahman bin Auf itu kaya tidak? Tidak. Tidak. Kurang lengkap informasi sejarahnya itu. Abdurrahman bin Auf itu seorang sahabat, tapi tidak kaya. Beliau itu sahabat yang kebangetan kayanya. Kaya itu baru level 1, kaya itu biasa. Level 2-nya kaya banget. Level 3-nya kebangetan kayanya. Saya bulan lalu qadarullah dianugerahi honoris causa. Itu honoris causa yang paling serius, makanya saya terima. Beberapa negara banyak menawarkan, saya tidak menerima. Tapi di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, itu begitu ketat, begitu menantang, sehingga sepanjang perjalanan sejarah kampus cuma dua orang yang dapat honoris causa. Satu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Yang kedua Adi Hidayat. Dan itu dua tahun. Mesti dilihat kualifikasinya, mesti bikin karya ilmiah. Karya ilmiahnya diuji oleh semua profesor yang ada di situ. Di antara riset yang saya lakukan adalah bagaimana mentransformasikan pendidikan, menjadikan pendidikan itu bisa membangun peradaban dan kemanusiaan. Salah satu inti risetnya meriset tentang perubahan orang Islam sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Saking kaya bangetnya Abdurrahman bin Auf, kebangetan kayanya, saya konversi nilai kekayaannya, kalau dulu dikonversi ke sekarang itu jumlahnya sekitar 72.000 triliun. Elon Musk itu baru turun hartanya dari 3.000 jadi 2.800. Jeff Bezos cuma 1.800. Orang paling kaya sekarang 3.000 triliun. Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Kebangetan enggak tuh? Utsman bin Affan itu hampir 50.000 triliun. Bahkan di antara asetnya masih ada sekarang setelah 15 abad. Anda kalau nanti umrah atau haji ke Madinah, saya doakan yang belum berangkat insyaallah berangkat ya. Ya, tidak cukup dengan amin, nabung ya. Nabung. Nanti ke Madinah itu ada hotel. Hotelnya namanya Wakaf Utsman bin Affan. Punya hotel setelah 15 abad, orangnya enggak ada. Investasinya cuma beli sumur plus beberapa kebun, diwakafkan karena dulu dimonopoli Yahudi. Sekarang oleh pemerintah Saudi dialihfungsikan jadi hotel, hasilnya disimpan di tabungan atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan untuk umat Islam seluruh dunia. Orangnya enggak ada, punya tabungan di bank Saudi. Ini orangnya ada, belum tentu punya tabungan. Gimana bisa begitu? Kebangetan enggak tuh? Kebangetan. Jadi kalau ada orang kaya, baru kaya, baru kaya. Ya. OKB orang kaya, baru. OBK orang baru kayanya. Kaget jadinya. Ya. Itu belum ada apa-apanya. Jalan-jalan pakai emas 2 kilo misalnya kan. Itu belum apa-apa, Bu. Dicek imitasi.
1: Yang sedang Anda dengarkan, Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Aduh, ya Allah.
3: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
2: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
3: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
2: Serius, Bu? Kok bisa?
3: Saya rutin minum biosisihaga.
2: Oh, biosisihaga?
3: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
2: Iya.
3: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
2: Masya Allah.
3: Badan jadi lebih ringan.
2: Saya boleh coba, Bu?
3: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
4: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
3: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
2: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
3: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
4: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Sana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
1: Pakai mobil kayak yang bagus, Lamborghini, dicek minjem. Ya, cuman endorse. Itu belum masuk levelnya yang dulu kaya beneran. Tapi kapan itu terjadi? Ternyata setelah hijrah. Setelah hijrah. Nah, yang ingin saya ceritakan, itu beliau itu saat memilih hijrah, enggak mudah. Orang Quraisy mengatakan, lihat kalimatnya. Kalau engkau ingin berangkat hijrah ke tempat yang Muhammad tuju, silakan berangkat. Kami enggak akan ganggu, enggak akan persekusi bahasa sekarang ya. Enggak akan eksekusi, cuma harta yang ada di kamu sekarang, kami rampas, silakan berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saya. Orang Quraisy ingin menunjukkan pada masyarakat, kalau hijrah itu jatuh fakir. Hijrah itu terhina. Hijrah itu tidak akan pernah sukses. 400 km kurang lebih harus ditempuh dari Mekah ke Yathrib. Jalan kaki, jangan harap ada kendaraan seperti sekarang. Belum tentu selamat. Saya tanya bapak dah. Bapak kalau disampaikan, pilih mana? Hijrah berangkat dari sini, misal harus jalan ke Bekasi, atau tinggal di sini di Kecamatan Mandau dengan segala fasilitas yang luar biasa, mobil mewah, rumah megah, harta banyak, atau tinggalkan semua itu untuk mendapatkan hidayah Allah, pakai pakaian melekat di badan saja ke Bekasi, pilih tinggal atau berangkat? Jawabnya pelan banget, tinggal. Emang gak mudah. Nanti kita lihat kuncinya apa. Ternyata Abdurrahman bin Auf memutuskan, saya berangkat. Nanti kita akan belajar pada kunci yang ketiga. Kalau ini ada dalam jiwa kita, dunia kecil. Lewat semua. Kuncinya tiga. Nanti yang ketiga itu yang akan kita ambil. Tapi yang dahsyat, istri ditanya, Bu. Karena memang kalau masalah hijrah, suami istri itu kadang-kadang juga belum tentu sama semua. Istrinya ditawari, tenang Bu, maaf ya, saya ke perempuan dulu, ke akhwat. Kata orang Quraisy, kalau kamu ikut suami, pakai pakaian yang melekat di badan saja, silahkan berangkat, belum tentu selamat. Tapi kalau kamu memilih tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suamimu, kami jamin keamananmu, dan kami berikan kesempatan pilih laki-laki manapun terbaik di Mekah ini untuk dinikahi, kami fasilitasi pernikahannya. Tenang ya Pak, tenang. Bu, anggap suami bapak gak ikut saat ini. Kalau ibu ditawari seperti itu, silahkan berangkat dengan pakaian yang melekat ikut suami, atau tinggal di Bengkalis ini, semua harta suami diberikan, difasilitasi, boleh nikah manapun pria yang diinginkan difasilitasi oleh pemerintahan setempat. Ibu kalau ditanya demikian, saya tanya, ikut suami atau tinggal? Jujur. Masa? Aduh, kemarin uang bulanan telat aja langsung bikin status. Engkau tidak seperti yang aku kira, nggak nyangka ya, padahal nyangka tuh. Ternyata istrinya memilih untuk tinggal. Ya, ya ini belum selesai kisahnya. Nih, Ansor Bu, Pak Ansor, nanti saya turunkan ke program ini maksudnya. Begitu berangkat, sampailah kisah ini viral. Sampai ke Yathrib, dijemputnya oleh orang paling kaya yang ada di Yathrib, yang kebun kurmanya paling banyak, asetnya paling banyak. Dijemput kemudian ditawari, karena beliau menyimpulkan, belum tahu nih, punya sesuatu dalam hatinya, belum tahu. Beliau menyimpulkan kalau orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir, maka akan kesulitan mengelola gaya dan karakternya. Karena umumnya apa yang dimiliki seperti itu gayanya. Kalau cuma sepeda, naiknya naik angkot, turunnya kan menunduk tawadu, setelah itu sedekah. Udah punya mobil bagus, pakai jas, gayanya kan beda. Buka pintu aja udah gak bisa. Udah lain. Nah itu rumusnya dalam fisika bab gaya, F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi kan belum selesai, ada namanya hukum Pascal. Hukum tekanan, F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Itu yang menyebabkan orang banyak gaya itu banyak tekanannya, padahal kredit mobilnya. Ya, itu yang menyebabkan goncangan di kehidupan public figure. Ya, kalau nggak ada bimbingan yang tadi, disimpulkan jangan-jangan sahabat saya begini. Sahabat, tawarannya sederhana. Akhil Karim, saudaraku yang mulia, kama qala, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda pernah kaya. Kalau pengen kaya lagi, khuznis famali, ambil setengah kekayaan saya. Bukan main-main. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun keluargaku, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya, Bu. Tenang. Ini wajahnya udah nunggu masalahnya. Kalau antum para ikhwan ditawari demikian, ketemu orang mengatakan, kalau pengen kaya, ambil setengah kekayaan saya. Kalau pengen nikah lagi, saya fasilitasi dengan siapapun dan pilih yang paling sesuai menurut Anda. Pertanyaan saya, anggap istri gak ikut. Kalau antum ditawari demikian di posisi Abdurrahman bin Auf, antum memilih diterima atau tidak ditolak sama sekali? Sebab saya percuma tawarin ditolak juga, saya tahu jawabannya. Karena belum mantap nih yang dimiliki Abdurrahman bin Auf itu dalam jiwanya, yang dilatih oleh Nabi, yang nanti kita akan bahas. Begitu ditawari, kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu akhir au kama qala, semoga Allah berikan pahala kepada Anda. Kalau ada yang menawari kebaikan, sekalipun kita tidak bisa mengambilnya, minimal doakan dalam kebaikan lagi. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan kepadaku di mana pusat bisnisnya, di mana pasarnya. Cuman dalam 2 tahun mempraktekkan apa yang Allah kemudian bimbingkan lewat Rasulullah, berubah jadi orang terkaya nomor 3 di Yathrib. Cuma dalam 3 tahun menjadi orang terkaya nomor 1 di Yathrib dan jadi orang paling hebat di masanya dalam hal kekayaan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi mempersaudarakannya itu, Bu, Pak. Maka bagaimana cara prakteknya? Saya pernah menyampaikan rumusan ini di beberapa kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia. Dan hasilnya cukup signifikan. Bu, Pak, pemangku kepentingan, ada hadis Nabi memberikan isyarat akan tiba satu masa, pasar-pasar itu diaksesnya akan sangat cepat sekali. Bahasa kitanya akan muncul era digitalisasi. Pada masa itulah terjadi, kata Nabi, taqarrubul zaman. Masa itu begitu singkat, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehingga semua cepat mudah diakses. Sekarang saya ceramah, sekarang bisa diakses di Amerika, sekarang bisa diakses di Saudi Arabia, cepat sekali. Maka manfaatkanlah teknologi itu buat program, contohnya Amin Ansor Muhajirin. Mitigasikan 11 kecamatan siapa yang sudah matang masuk kualifikasi Ansor. Klasifikasikan kelas menengah ke bawah itu dalam klasifikasi Muhajirin. Bikin aplikasi, masa gak ada yang bisa satu pun 200 ribu orang? Hire seorang datang, bikinkan aplikasi. Dari situ buatkan tagline-nya Amin Ansor Muhajirin. Masukkan ke aplikasinya, jadikan kemudian persaudaraan setiap kecamatan itu. Kalau ada satu desa membutuhkan sesuatu, tinggal masukkan aplikasi, di sini butuh pengeboran air, siapa dari kalangan Ansor yang kira-kira ingin terlibat di dalamnya. Itu tanpa harus menggunakan anggaran belanja daerahnya, setiap orang bisa tergerak untuk membantunya. Karena semua manusia punya fitrah. Jadi kalau satu butuh kompor, tidak harus minta bupati. Begitu viral, muncul, akan datang yang lain, saya bagian kompornya. Yang satu mengatakan, saya bagian berasnya. Itu rumahnya akan rubuh. Kita ingin punya gerakan untuk perbaikan rumah. Viralkan, sebengkalis muncul. Jadi, Ansor Muhajirin. Kalau semua ini dipersaudarakan dan dilatih dalam sholat berjamaah, dilatih dalam sholat berjamaah, demi Allah saya katakan, kuat safnya itu. Itulah hijriah. Jadi satu al-muharram itu bukan datang, ngundang penceramah kadang-kadang yang kondang, ceramah, dengar, pulang. Bukan sekedar itu. Begitu banyak yang dikeluarkan, persiapan, kadang anggaran, kadang biaya, kadang fikiran. Kalau kita gak dapat apa-apa, rugi. Pulang dari sini siap bersaudara? Siap. Awas jangan sampai sholat tapi gak kenal siapa yang ada di sampingnya. Itu gak diinginkan. Makanya disebut jamaah. Jamaah. Gak jamaah itu apa? Jamaah itu sifatnya disebut al-jumu'ah. Akar katanya al-jam'u. Al-jam'u itu duduk, kenal antar yang duduk, saling memperhatikan di antara yang duduk. Itulah al-jam'u. Kumpulannya disebut jamaah. Makanya enggak ada di zaman Nabi orang datang ke masjid dengan jamaah, sholat jamaah, mengaji jamaah, itu kecuali kenal siapa yang datang, tahu kebutuhannya. Enggak ada orang ke masjid kehausan, ketika pulang itu selesai dahaganya. Enggak ada orang lapar masuk masjid, ketika pulang selesai urusan dapurnya. Itulah jamaah. Saya membayangkan kalau ada dalam satu masjid setiap pekan bahkan Jumatan, setiap hari bahkan kemudian merangkat. Di situ ada dokter, di situ ada jamaah yang lain. Ketika ada satu pasien merasakan sakit atau di antara keluarganya enggak sanggup ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, konsultasi, diberikan resep saat itu juga. Selesai. Ada orang enggak punya pekerjaan, datang kemudian orang yang Allah berikan amanah kepadanya kelebihan dari usahanya, konsultasi, diberikan jalan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Itulah jemaah. Itulah sebabnya setelah dipersaudarakan, Nabi menerapkan hukum kedua. Bangun tempat persatuan yang bernama masjid. Apa namanya? Maka disinilah perannya datang. DMI, MUI, Basnas, datang semuanya buat mitigasi. Jangan sekedar jadikan masjid hanya untuk tempat sholat saja. Zaman Nabi, masjid tempat solusi, tempat bersatu, tempat ta'aruf, kenal, jadi tahu siapa yang hadir di sampingnya. Jangan sampai jamaah tapi gak kenal siapa yang di sampingnya, gak tahu siapa yang datang, gak kenal tetangganya. Itu bukan jamaah namanya. Itulah Islam. Itulah Islam. Dan dahsyatnya setelah itu muncul yang ketiga. Ini akan saya percepat. Nabi perhatikan bagaimana caranya supaya masyarakat tidak gelisah urusan dapur. Allazi at'amahum min ju'. Rakyat itu semangat membangun, kompak dengan pemerintahannya kalau urusan dapurnya terpenuhi. Gimana caranya ekonominya stabil? Maka Nabi stabilkan urusan ekonomi dan pasarnya. Disepakati bikin piagam Madinah. Harga sekian, diviralkan. Hey, kalau yang butuh gandum, tutup yang itu saja. Kalau yang butuh pakaian, itu orangnya yang itu. Kalau mau kurma, ini pasar kurma seperti ini. Harganya kemudian stabil. Jadi pasarnya hidup. Enggak ada orang Madinah belanjanya ke Mekah. Enggak ada orang Madinah belanjanya urusan pokok yang di dalam harus ke Syam. Yang enggak ada di Madinah baru keluar dari situ. Tapi UMKM-nya diberdayakan di lingkungan Yasrib yang kelak menjadi Madinah itu. Maka yang ketiga, ibu cek bu. Berapa banyak UMKM di kecamatan, semua kecamatan wilayah Bengkalis itu? Siapa saja kemudian yang punya profesi-profesi A? Yang jualan beras berapa? Yang bertani berapa orang? Yang berternak berapa orang? Yang di sayuran mana lokasinya? Maka fasilitasi sekarang eranya era digital. Aplikasi yang tadi, masukkanlah kemudian usaha UMKM di dalamnya. Jadi masyarakat tahu kalau pesan beras, oh ini di kecamatan Mando ada berasnya, belanjanya di situ. Siapa yang ngantarkan? Bikin program namanya Ojek Soleh. Yang pakai Gojek berikan aplikasi lokal. Itu yang ngantarkan. Biaya dari mana? ASN tiap bulan belanjanya lewat situ. Konfirmasikan lewat Basnas. Masukkan ke dalam masjid. Kotak infaknya pakai. Modalnya nol, enggak pakai APBD. Saya bukan sekedar teori, kami sudah praktekkan di Bekasi. Kita bikin program Ojek Soleh. Di mana absensinya? Di masjid pakai fingerprint. Ojek Soleh pakai fingerprint, klik, bunyi. Kalau bukan bagian dari Ojek Soleh, klik, saya ustad, saya kiai, saya cek, klik, silahkan coba lagi. Tukang ojek, klik, masuk. Kapan absensinya dimulai? Subuh. Jamaah konsisten sebulan, aman urusan sembako, gak perlu pikirin di rumah. Sudah dikalkulasikan dari ZIS-nya, zakat, infak, sedekah. Berapa banyak orangnya? Ini bagiannya. Hasil yang didapatkan 70% ambil, 30% tabung. Dibantu progresnya. Dikumpulkan, support yang lain lagi. Kalau yang lain sudah bagus, jadikan beasiswa. Berikan tabungan umrah. Tukang ojek yang tadinya ngojek, kebutuhannya terpenuhi, bisa umrah, bisa beasiswa anaknya. Itu spirit hijrah. Dan itulah perubahan yang kita siapkan saat Muharram ini. Kalau bisa kita siapkan demikian, akur tempatnya, demi Allah saya katakan, apa yang terjadi di tempat lain, kegelisahan-kegelisahan, maaf, coba cek berita tiap hari sekarang. Tiap hari. Kumpulkan, bandingkan setiap portal berita. Demi Allah saya yakin, 85% isinya kriminal semua. Tanya sama teman-teman polisi kita tuh, tentara kita. Saya kalau buka berita, yang terlihat pertama kali, korupsi, pencurian, penjamretan, pembegalan, zina, perkosaan, puncaknya pembunuhan. Ini gak pernah terjadi. Yang dahsyat itu, yang tadinya jahiliyah, semua khatam perbuatan tadi, khatam. Zina semua jenisnya, khatam. Mabuk paling amatir 5 kali dalam sehari, paling amatir. Pembunuhan hampir tiap hari. Tapi setelah peristiwa hijrah, semua aman, damai, tentram, tingkat kriminalitas nyaris 0, sekian persen saja. Selesai. Maka berubahlah kemudian kota Bengkalis ini menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Paham? Baik. Bagian penutup di prakteknya. Saya mau tanya, apakah semua yang di Bengkalis ini muslim saja? Tidak. Ada non-muslimnya? Apa semua yang tinggal di Madinah itu hanya semuanya muslim? Tidak. Ada Yahudinya? Ada. Ada non-muslimnya? Kok bisa kompak? Kok bisa rukun? Kok bisa maju? Di antara faktornya, Nabi menanamkan nilai-nilai toleransi yang luar biasa yang langsung dicontohkan oleh umat Islamnya. Apa di antara prakteknya? Yuk kita lihat contohnya. Saya berikan dua saja. Ibu ada yang suka masak, Bu? Ada yang suka masak? Alhamdulillah. Lihat, masih ingat hadis Nabi ini? Jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah makanan itu walaupun ibu hafal hanya kuahnya. Jadi ibulah yang masak opor, ibu makan ayamnya, ibu bagi kuahnya ke tetangga, gitu kan? Saat ibu bagi, tetanya tangga, kenapa cuma kuahnya, Bu? Hadis Nabi. Gitu ya? Itu maksudnya, kalaupun ada bumbu-bumbu yang kadang orang salah paham karena mencium bau tak sesuai masakannya. Sekarang ada bumbu rendang yang dimasak tempe. Sesuai masakannya. Sekarang ada bumbu rendang yang dimasak tempe. Bumbu opor yang dimasak

Anda sampaikan begitu keluar pagi, pagi Bu, ini kebetulan saya masak rendang satu panci. Ibu baik sekali, bukan Allah yang memerintahkan saya berbagi. Maka selama hidup dia kenal kalimat Allah dari lisan ibu. Besoknya dia kembalikan panci, Bu, yakin saya. Dia sudah bisa mengucapkan assalamualaikum. Tuh. Ibu keluar, waalaikumsalam. Hey, ibu mengembalikan panci, iya. Sekaligus nanya, kira-kira hari ini Allah perintahkan berbagi lagi enggak? Antum pernah dengar hadis tentang tanaman? Kalau Anda punya tanaman, buahnya kemudian ya merayap ke wilayah tetangga, maka hakun mushtarak, buahnya milik bersama. Pertanyaan saya, dipraktekkan enggak? Hah? Punya mangga, bagian buahnya itu sebagian ke tetangga. Itu hak Anda dan hak tetangga. Kalaupun dia non muslim, datangi. Sampaikan, ketuk pintunya. Saya mau ngasih tahu, apa Pak? Itu ada buah mangga. Oh iya, punya Bapak kan? Betul, saya yang punya pohonnya. Tapi buahnya itu kebagian wilayah pekarangan Anda. Daunnya jatuh ke tempat Anda, Anda yang melihat matangnya. Jangan sampai Anda membersihkan daunnya, kami yang matan buahnya. Itu adalah hak kita bersama. Kalau ingin ambil, ambil. Jangan pernah bertanya pada saya, karena itu hak Bapak dan Ibu juga. Dia tanya, dari mana ketentuan itu? Allah yang memerintahkan kami berbagi. Kenal Allah, nikmat. Tapi kadang dia gak tahu kalau tumbuhan beda dengan hewan. Besoknya ayam Bapak main ke pekarangan dia. Dia datang siang-siang ketemu Bapak. Masya Allah Pak, Tuhan Bapak itu luar biasa katanya. Kemarin kami dikirim mangga, sekarang dikirim ayam.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

silakan. Baik, saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang penting poin-poin hijrahnya yang kita siapkan. Jadi sekarang saya ingin membawa resolusi, kesepakatan bersama demi Bengkalis yang kita cintai ini. Satu, siap bersaudara? Ya. Saya tidak ingin mendengar lagi ada orang bertikai di Bengkalis ini. Ada orang yang mengambil hak orang lain. Ada pembegalan di Bengkalis ini. Kalau kita sudah kompak menyiapkan persaudaraan, tunjukkan, berikan inspirasi lewat kegiatan di pagi hari ini ke seluruh wilayah Indonesia bahwa Bengkalis akan memancarkan cahaya-cahaya kemuliaan sehingga menjadi suasana kota yang menginspirasi dan mendapatkan satu predikat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dua, pemerintah dan masyarakat kompak. Hadis Muslim nomor hadis 1855. Perawinya namanya Auf bin Malik al-Ashja'i. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicantumkan dalam salah satu kitab sahihnya. Kalau ingin kompak, maka kata Nabi rumusnya sederhana, hadisnya sahih. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum

0: tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalau Anda ingin menemukan pemimpin-pemimpin yang baik, bupatinya baik, wakilnya baik, DPRD-nya baik, ya, kemudian apalagi Kapolresnya kemudian baik, Polseknya baik, kemudian di TNI-nya, Kodimnya, kemudian Danramilnya baik sampai ke bawahnya, kuncinya satu. Kata Nabi, berusahalah untuk saling mendoakan sehingga tertanam rasa cinta di dalamnya. Doakan beliau-beliau ini. Karena hisabnya tidak mudah. Tidak ringan, Bu. Ada orang kepleset di salah satu kecamatan yang dihisab Pak Camat, laporannya Bu Bupati. Tidak mudah. Didoakan. Dan ketika doa disampaikan oleh jamaah, sampaikan jamaah, hidayah Allah diturunkan. Datang ulama-ulama yang baik dari MUI-nya, DMI-nya, Basnas-nya, duduk sama-sama bagaimana caranya memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Ibu pun mendoakan, bapak mendoakan. Kalau sudah saling mencintai, maka dilanjutkan. Itulah yang akan menjadikan semua dikumpulkan dalam kebaikan, yang bahkan doa pemimpinnya sulit untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kembali, ada masjid, ini sebelum saya tutup, ada masjid tapi enggak ada jamaahnya, tolong data. Siapa saja tetangga-tetangga muslim yang muslim? Siapa-siapa saja tetangga masjid yang muslim? Tidak usah diceramahi, tidak usah dimarahi. Sabtu habis subuhan, sebelumnya beli buah, jangan banyak-banyak, 5 aja. Masukin kresek plastik. Habis subuh, jamaahnya tengok ke rumahnya, datangi. Assalamualaikum, Pak. Salam, sehat Bapak, sehat. Kami kira sakit, Pak. Tadi enggak kelihatan di masjid. Ini kami bawakan buah. Itu insyaallah zuhur dia ke masjid duluan sebelum Anda datang. Penuh. Setelah itu kerjasama, kuatkan ukhuwah, seimbangkan pasar, kompak kita praktikan. Semoga menjadikan Bengkalis ini insyaallah sebagai kabupaten menuju kota yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kira itu yang bisa disampaikan, yang menjadikan kita menutup dengan doa di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semua yang datang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridai, disehatkan, dikuatkan dan diberkahi kota ini dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir, biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana nusalli wa nusallimu 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pendosa hadir di sekitaran masjid ini, di dalam majlis ini, jangan biarkan ia pulang sebelum kau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah hadir dengan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yasartah. Ya Allah, engkau maha mengetahui, boleh jadi ada satu di antara kami yang datang membawa kesulitan di pekerjaannya, di rumah tangganya. Mohon jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah angkat dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma barik ya Allah hadhil muhafadah baldatan tayyibatan wa tardaha hadhil baladiyah ya arhamar rahimin kama tuhibbuha wa tardaha. Ya Allah, mohon berkahi kota Bengkalis ini, kabupaten ini ya Allah, dengan seluruh penduduknya, para pemimpinnya. Berikan keberkahan yang sempurna yang mendekatkan masyarakat ini kepadamu dengan kedekatan terbaik ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbal alamin ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha alif baina qulubina wa jannibna minat tafraqah. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersatu dalam kebaikan, jauhkan kami dari perpecahan. Mohon jaga negara kami Indonesia ya Allah dalam keadaan bersatu, baik, tercerahkan, makmur seperti yang kau ridai. Jauhkan kami dari perpecahan ya Allah yang menuju pada keterpurukan. Ihfad ya Allah ulama'ana waj'alhum mukhlishina lakad-din. Ya Allah, mohon jaga dan berikan hidayah pada para ulama kami, tuan guru kami, adalah ikhlas dalam berdakwah, mencerahkan, menyatukan umat, mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kepadamu dan Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Prirama FM.
2: Halo, Ma. masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gloria, sehat semuanya dimanapun Anda berada. Halo, jumpa lagi paginya barengan Vina ya, di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini. Hai, ya ampun Besti, pagi-pagi udah di serbu aja tuh ya. Serbu sama siapa? Sama suaranya Vina. Ya pastinya bakal temanin keluarga sehat semuanya di pagi hari ini ya, dari jam 6 sampai acara tuntas nanti. Untuk besi-besi yang ingin bergabung, nanti bakalan Vina absenin satu persatu juga yang sudah pada dapetin biasa siaganya untuk menjaga kesehatan tubuh keluarga sehat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus di Tri Rama dan jaringan ya.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Ya ampun, besti-bestiku semuanya. Gimana hari ini, menyenangkan bukan? Atau dirimu malah jadi galau? Kenapa galau? Kan udah ditemenin barengan Vina. Masa iya pagi-pagi udah ngegalau aja, ngelamun gitu duduk di depan pintu? Kerjaan siapa itu? Ya ampun besti, gak boleh begitu tahu. Ngelamun-ngelamun nanti kesambet lagi. Takut banget gak sih kalau misalkan pagi-pagi udah kesambet aja? Kesambet sama siapa? Kalau kesambet sama cintanya masih gak apa-apa ya besti. Kalau kesambet sama si itu yang tidak kasat mata gitu kan mengerikan. Yang penting besti tetap happy dan semangat selalu dalam beraktivitas ya, biar tetap sehat juga. Jangan lupa selalu konsumsi biasinya, karena kita tuh butuh banget ya besti ya, booster yang paling tepat. Terus kemudian juga menjaga kesehatan tubuh itu bukan dari makanan aja atau mungkin dari olahraga aja, tapi butuh banget booster atau vitamin yang paling tepat banget ya. Kalau ini sih Vina rekomendasinya, kalau vitamin yang tepat ataupun booster yang paling bagus untuk kesehatan tubuh kita, itu bagusnya menggunakan Biosis Siaga, jamu tetes premium masa kini yang memang cocok banget dan direkomendasikan sekali untuk keluarga yang sehat. Karena aktivitas yang sangat padat, jadi butuh banget booster yang paling tepat ya, yaitu Biosis Siaga, yang bisa Anda dapatkan langsung di studio radio kesayangan kamu ini ya, di seluruh jaringan Trirama FM Net yang terdekat dari wilayah keluarga yang sehat. Kalau mau COD boleh banget, nanti bisa diantarin sama AJS, ada Bang Jody, terus kemudian juga ada Mas Dayat ya, gak ketinggalan. Juga ada Mas Budi dari Bima FM Tulang Bawang Lampung, ada Mas Dito dari wilayah metro, dan juga yang dari wilayah Bandar Lampung bisa hubungin Neng Krisna. Nggak Neng Krisna juga ya, mohon maaf ya Kak Krisna. Kan kita udah bestie gitu kan. Kalau udah bestie mah nggak apa-apa kali ya. Kapan Neng Krisna lagi maaf. Kak Krisna, kapan kita bakalan bertemu lagi ya? Kita terakhir kemarin di event ya kan. Semoga aja nanti bisa berjumpa kembali deh ya. Amin. Yang penting kita mah sehat dulu, kapan waktunya nanti tiba baru kita bisa berjumpa ya. Semoga aja kita selalu diberikan kesehatan biar bisa berjumpa sama teman-teman semua, besi-besi semuanya juga ya. Udah rindu kan sama Vina?

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Masih berikan Bina Gloria Sehat Indonesia di Sedap Semangat Yang Pagi, persembahan dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium. Masa kini masih digangin asik-asik ya sama denang-denang yang enak-enak sekali untuk menemani keluarga saya semuanya di pagi hari ini, biar makin semangat pastinya ya dengan berbagai aktivitas kepadatan di hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya dan menjadi ladang rezeki untuk kita biar semakin kaya, kaya raya. Siapa yang pengen kaya? Semuanya juga pengen, Vina juga pengen kaya raya gitu kan. Iya, tinggal nyuruh-nyuruh, Mbak, tolong ini ya, Mbak ya. Bu, tolong ini ya, Bu ya. Bukan Bu. Bi, tolong ini ya, Bi. Enak bener ya kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, bestie, kita harus berjuang mati-matian untuk menuju hal itu ya kan. Biar apa? Biar tangan ini mulus. Semulus apa sih? Pokoknya biar mulus aja gitu kan, Bes. Biar kalau salaman tuh gak geredakan. Soalnya Vina, aduh ya ampun, jangan ditanya lah ya. Kayaknya halusan tangan cowok deh daripada tangan Vina. Gak ngerti lagi, Besti, kenapa ini ya kan. Tangannya tuh kasar gitu kan. Sekasar siapa? Sekasar Vina. Ya ampun, ya ampun. By the way, Besti aku, selamat pagi ya yang sudah pada dapetin biasinya di rumah. Kok di rumah sih? Yang udah dapetin biasinya di seluruh jaringan Terirama FM nih, dan juga sudah stok di rumah ya. Udah minum juga nih kayaknya pagi-pagi gini. Tapi ada juga sih yang lupa. Gimana sih Besti lupa? Ya udah Vina ingetin, ayo diminum dulu ya kan, biar sehat, biar aktivitasnya lancar, dan pastinya juga tidak ada yang mengganggu kita semua ya, karena kita selalu rutin konsumsi Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini yang memang sangat bermanfaat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam. Selamat pagi buat tayang-tayang aku semuanya. Semangat-semangat ya, semangat ya. Tapi by the way, Besti juga ada yang gak semangat nih. Kenapa gak semangat sih? Karena sakit persendian, otot-ototnya sakit, linu-linu atau gimana? Aduh ya ampun Bes, kenapa bisa seperti itu sih? Jangan-jangan kita kurang jalan-jalan ya. Bukan jalan-jalan healing, bukan. Kurang jalan kaki kali, Besti. Bisa jadi sih. Soalnya kan biasanya kita itu sering banget direkomendasikan buat jalan kaki, kayak ke apa namanya, ke tempat-tempat yang bergerigi sakit dong. Maksudnya itu tuh kayak nggak datar gitu loh, Bes, kayak di aspal itu kan ada kayak itunya, batu-batunya gitu kan. Nah biasanya kan kalau misalkan kita jalan-jalan tuh pakai sendal kan. Nah coba kita usahakan sekarang ini nggak pakai sendal, pelan-pelan aja nggak apa-apa jalan kakinya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus pakai nggak pakai sendal? Terus nanti kalau misalkan kenaan duri gimana? Duri di mana tuh aspal kok ada durinya? Duri apa itu? Duri-duri yang kau tancapkan di hati ini, gitu kali ya kan? Bukan itu, Besti. Jadi ternyata ada beberapa alasan kenapa kita itu harus berjalan kaki tanpa alas kaki. Dan sering banget ya, ini tuh disebutnya sebagai earthing atau grounding. Jadi dalam hal ini tuh ternyata bisa melatih otot-otot kecil kaki loh, dan pastinya bisa memperbaiki keseimbangan tubuh kita dan merangsang titik-titik refleksologi dan juga memperlancarkan siklus di darah. Makanya nih kenapa tadi Vina sebutkan bahwasanya kebanyakan orang itu disuruh berjalan kaki di atas kerikil-kerikil ya, yang enggak tajam-tajam ya. Biasanya kan kerikil tuh ada yang tajam ya, kayak aspal gitu deh. Jalan kaki aja enggak perlu pakai alas kaki ya kan. Itu salah satu refleksi tubuh kita atau refleksi kaki kita supaya memperlancar sirkulasi darah juga ya. Jadi itu Besti manfaatnya kalau misalkan kita berjalan kaki tanpa alas kaki ya, apalagi di di dataran yang memang enggak datar. Di dataran enggak datar. Gimana sih Vina nih? Enggak ngerti lagi deh ya kan, bolak-balik mulu. Maksudnya tuh di tempat yang memang tidak mulus gitu ya. Ada lego-legoannya gitu kan dia. Lego-legoan. Pokoknya ada kerikil-kerikil kecil-kecilnya gitu, kayak di aspal gitu ya, Besti ya. Kan itu juga agak lumayan sakit ya kalau kita enggak terbiasa. Iya. Jadi itu ternyata ada manfaatnya loh. Oke lah, untuk lebih lengkapnya nanti kita bakal ngebahas lagi di segmen selanjutnya ya. Kali ini aku mau absenin dulu tayang-tayang aku. Ya ampun, yang udah pada dapetin herbal biasinya. Hey, ada Besti kita yang ngeborong loh, luar biasa deh. Bu Wiji dari Bumi Nabung Selatan, terima kasih loh ya. Terus juga ada Pak Saripin dari RB3. Terima kasih buat Pak Aliu
Yusman dari Gaya Baru, Pak Tukimin dari BK1 juga terima kasih ya. Hey, bentar dulu, dari BK1 mana ini? Dari BK1 Belitang atau gimana? Jauh banget ya. Pak Zainal juga dari RB4 ya. Terima kasih, sehat selalu. Ada Mas Mancur, langganan banget nih ya. Buat Bude Caswati atau Pak Sugeng dari Tanjung Iman, Bumi Nabung juga terima kisih sudah dapetin biosis si harganya. Terus gak ketinggalan, ini ada Ibu Lagi 6 dari Tempel Rejo ke Dondong Pesawaran ya. Terus ada juga Bu Painem dari Pak Ibu Painem, mantunya Pak Penyet dari SK1. Oke lah kalau begitu, terima kasih. Terus ada Pak Parmin atau Ibu Kasina dari Tugu Kuning juga terima kasih loh ya. Mbak Patia dari RB2 juga terima kasih. Terus ada Ibu Suyani dari RB4 juga terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Mas Rio Setiawan dari SB4 pertama kali ini ya minum biasis siaga dan juga produk-produk herbal agar lulus. Wih, ngeborong banget nih, terima kasih loh. Ada Mbah Mukiar dari Ukil juga ya, terima kasih sudah dapetin biasinya. Ada Ibu Suparni ya, dari 16 juga terima kasih ya. Pak Rani dari Dharma Baru juga terima kasih sudah dapetin biasis siaganya. Pak Margono juga ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang selalu setia banget dengan produk biasis siaga, jangan lupa dikonsumsi rutin untuk menjaga kesehatan tubuh kamu dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi Sehat.
3: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kulit tumbas meleh. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi, niku kok rontok mending. Lihatan nyatin kulit pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Semangat dangdut pagi.
7: Semangat dangdut pagi.
6: Sedap. Semangat dangdut pagi.
8: Ya, keluarga sehat Indonesia, masih balikan lagi barengan sedap semangat dangdut pagi yang selalu menemani setiap paginya. Besi-besi semuanya lagi pada sibuk masak-masak. Belibet amat ini, ampun, efek lapar. Sarapan ya, Besti. Sarapan pakai apa sih? Sarapan pakai sesuatu gitu ya. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu juga yang ada di hatimu. Iya, Besti, jalan-jalan ya. Tapi jalan-jalan bukan naik motor, bukan naik mobil, bukan naik sepeda, alias jalan kaki dan tanpa alas kaki. Kok biasa begitu? Nyeker dong. Gak apa-apa nyeker. Nyeker itu malah bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, karena manfaatnya banyak banget. Yaitu bisa sebagai memperkuat otot kaki. Kenapa bisa seperti itu? Karena memaksa otot-otot kecil pada kaki, pergelangan kaki, dan tungkai berkerja lebih keras ya, sehingga membantu untuk pencegahan cedera. Itulah manfaatnya kita berjalan kaki tanpa alas kaki, Besti, yaitu untuk memasak otot-otot kecil kita gitu kan pada kaki kita itu, terus pergelangan kaki ya, supaya mencegahkan cedera gitu loh. Terus kemudian bisa juga memperbaiki keseimbangan dan postur. Jadi ternyata kita tuh berjalan tanpa alas kaki bisa meningkatkan respon saraf sensorik yang ternyata mengirim pesan ke otak dan membantu tubuh berdiri lebih tegak dan seimbang, yang selanjutnya bisa memperlancar sirkulasi darah juga. Nah, ini nih yang paling bagus banget, Besti, yaitu bisa memberikan pijatan alami pada zona refleksologi telapak kaki ya, terutama yang berhubungan ke berbagai organ vital ya, Besti. Tahu sendiri kan kalau peredaran darah kita lancar, sirkulasi darah kita juga lancar, pokoknya deh itu kan juga bagus ya untuk kesehatan tubuh kita. Bayangin aja kalau sirkulasi darah kita itu terhambat, apalagi terhambatnya dengan kolesterol, asam urat, yang ada apa, Besti? Yang ada nanti malah kita jatuhnya ke penyakit stroke ya kan. Itu adalah salah satu penyebab di mana kita itu kurangnya berhati-hati dalam menjaga pola makan, pola hidup yang sehat gitu kan. Makanya kenapa kita itu harus rajin-rajin untuk berolahraga walaupun tidak menggunakan alas kaki, tapi ternyata itu manfaatnya juga luar biasa ya. Terus kemudian untuk manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa juga sebagai manfaat mental dan relaksasi. Kok bisa seperti itu sih? Kenapa? Jadi ternyata, Besti, manfaat dari kita itu berjalan kaki tanpa alas kaki itu bisa mengurangi stres dan cemas. Jadi berjalan di atas rumput atau pasir secara langsung itu terbukti dapat meredakan ketegangan otot dan juga menenangkan pikiran ya. Makanya kenapa anak-anak zaman sekarang itu kalau misalkan disuruh melatih saraf sensoriknya ya, ya kan? Itu kan sering banget tuh dikasih rumput, di rumput-rumputan, terus kemudian megang daun-daunan, pokoknya deh. Terus bisa juga main di pasir-pasir, main di pantai ya kan? Sering banget kan anak-anak kecil yang masih di umur pokoknya usianya masih ya balita lah ya, itu juga sering banget dilatih supaya dia itu mengenal atau saraf sensoriknya itu berfungsi dengan baik. Begitu, Besti. Makanya kenapa kita itu bisa refleks, bisa relax, terus kemudian juga bisa fresh gitu kan, yaitu dengan kita tidak berjalan kaki. Terus kemudian, Besti, untuk kesehatan mental yang lain adalah meningkatkan suasana hati. Karena kalau kita berjalan tanpa alas kaki itu menghubungkan kulit langsung ya dengan bumi yang dipercaya itu dapat memicu pelepasan hormon bahagia dan juga mengurangi rasa lelah. Pantesan Vina tuh kemarin tuh jalan-jalan kaki tanpa alas kaki ya, Besti ya. Terus perjalanannya itu benar-benar kayak merefleksasikan tubuh kita, benar-benar kayak refresh, relax. Ya pokoknya bisa dinikmati aja gitu kan. Ternyata luar biasa banget ya manfaat dari kita berjalan kaki tanpa alas kaki. Yang sering banget orang katakan, ih nyeker gitu, ih kamu mah gak tahu ya kan manfaatnya gimana ya. Terus bisa juga sebagai menetralkan radikal bebas gitu, Besti. Jadi menurut teori Erting, kontak langsung dengan permukaan bumi itu memungkinkan tubuh untuk menyerap elektron bebas ya, yang diklaim dapat membantu untuk melawan peradangan dan juga nyeri. Jadi itu ya, Besti ya, kalau kita jalan-jalan kaki gak perlu pakai alas kaki, itu juga jauh lebih bagus. Kecuali kalau kita memang ke hutan atau mungkin kita ke belakang rumah yang sudah lama sekali tidak kita pijak, tidak kita urus dengan baik ya, berantakan, itu juga butuh pakai alas kaki. Kenapa? Ya takutnya nanti kena paku ya kan, nanti jadinya tetanus gimana coba. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan ya, kapan sih waktunya kita untuk lepas alas kaki, kapan waktunya untuk kita pakai, kita harus juga tahu ya. Kalau misalkan Besti di rumah aja terus nggak bisa olahraga, mending jalan kaki aja tanpa alas kaki di halaman rumah gitu kan, apalagi halaman rumahnya yang udah aspal itu enak banget loh ya kan, jalan-jalan ke aspal ya mungkin rada sakit-sakit dikit lah, ditahan dikit lah, karena itu sangat bagus banget untuk kesehatan tubuh kita dari dalam ya. Dan nggak perlu khawatir juga, untuk Anda bisa barengi dengan konsumsi biosi siaga. Jadi kita olahraga iya, terus kemudian kita jaga kesehatan juga iya, dan konsumsi biosi siaga ini bukan hanya penyembuhan aja loh, Bes, tapi untuk daya tahan tubuh kita supaya tetap lancar dan semangat beraktivitasnya tanpa mengeluhkan segala-galanya ya kan. Gala-gala, bukan gala-gala, rindu segala-gala segala-gala-gala-galanya gitu. Pokoknya buat biasa-biasa semuanya, jangan khawatir ya, karena biasa siaga mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam, untuk penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit, baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Biasa siaga herbal tetes premium masa kini. Sehat.

siang untuk kebersamaannya barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut pagi untuk edisi kali ini ya. Selamat pagi buat Mayanggit sama Payanggit, terus kemudian juga

Pak Sutikno ya, ada juga Pak Turino, ada Mak Iem, Mak Kas, terus kemudian juga ada Bunda Daryati, ada Pak Suprinya juga, terus ada Pak Haryono, ada Ibu juga, sehat selalu ya. Pokoknya untuk besi-besi semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Sayang sekali karena waktunya udah habis, jadi Vinanya harus pamit ya. Sampai jumpa dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
2: Sudah jam 7 pagi nih.
1: Semangat aktivitas ya.
3: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
4: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Radar Lampung, pemerintah Kabupaten Pring Sewu terus berupaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui program gerakan serentak penetrasi pasar yang menyasar sejumlah pasar tradisional di wilayah setempat. Kegiatannya merupakan hasil kolaborasi antara Pemkab Pring Sewu dengan Dinas Pendistribusian dan Perdagangan Provinsi Lampung ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat seperti yang terlihat saat kegiatan berlangsung di Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran. Wakil Bupati Pring Sewu Umi Laila yang meninjau langsung lokasi kegiatan didampingi Kadis Koperindang Sulistioningsi berharap program ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. Adapun komoditas yang disalurkan dalam kegiatan ini antara lain beras SPHP, minyak goreng hingga gula pasir. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan dengan harga pasaran pada umumnya sehingga masyarakat tampak sangat antusias memandati lokasi kegiatan. Umi Laila menekankan bahwa langkah ini bukan sekedar bantuan sesaat, melainkan strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi daerah. Harapannya kegiatan serupa dapat terus berkelanjutan hingga daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif. Untuk memperluas jangkauan, pemerintah daerah telah menyusun jadwal berkelanjutan ke sejumlah kecamatan lainnya. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.